0: sampai naik ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
1: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, hari Jimmy Nyai yang pengajar laban pergilah antara 16 hari bulan 5 ni tiang tahun ni itu hari pengajar aneh si. Selamat pagi si.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan guys semua pengajar. Kau nak mendiang ketua pagi tu Sam. Tak sekedar sekolah, laban kebisik sesi lemai tentu ya pagi tu bisiknya mendiang ketua agak selamat hari pengajar sekali lagi dengan guys semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mereka bala pengajar ke bisik ke bawasan kita si sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru ko kita coba nah sida ya si pasang radio si segi tempah radio sida ya selalu ninga kita duti topik 2 pagi wai kita pan de dinga sida ya nanti yang hari tebu sida ya
1: terima kasih yang mengajar pengajar kemendian ketua Sam
0: suba
1: nanti aku nak berani dengan guys. Bila guru Sam nyak buah aku nak nemu macam mengajar bisa mendiang kalau dia tak kenal.
0: Aku tahu hari sidak pengajar ke di Kelala aku punya tadi si ya ke mesej aku ninggal kita benar luti
1: ya
0: benong maya sidak ya kena dari kelas deh benong buat bila guru benong ngerayat
1: maya pagi tu kena
0: ngerayat buat pala nembiak dah sih, sidak madah sambil ninggal ke kita, kami tahu ko ya, atau ke sidak ke besi nemuai ke kita dah sih, madah ke salu ninggal YPM maya ke dalam bilik pengajar.
1: Nama besi, nama besi saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun, maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan besi, ama munyi ke nama besi madah diri mendiang ke YFM.
0: Okey, lalu pihak mereka sih yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar sih
1: ya amat
0: mayu orang ke di Kelala tua ampu
1: ya amat tu yang kau pengajar jantan umat pengajar jantan siri yang siapa lagi Sam
0: ya ke di Kelala tu kai pincin mah ke di Kelala kita suah kolaborasi mah kita ngau YFM yang bakal pengajar jimbun habis lagi pengajar bukai ke suah kolaborasi kita ini jadi temuai kita selamat pagi meh terima kasih ya mengagai bala pengajar kita ini si
1: pengajar mabung kan
0: betul aku ingat tadi nih apa yang ingat
1: semua
0: dengan
1: aku tu semua dengan
0: aku aku semua minta bio kata tak nak ingat nana si
1: nana mau
0: nana mau ok gaya ngajar-ngajar
1: ni Sam tu nak ingat kaku kali
0: ok lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah mereka Nur kita bertanya sidak tu tadi si ni.
1: Amat sidak dah terlambat.
0: Betul.
1: Tanya siapa lagi. Aku buka apan nyame ya kiki ingat dia tu lagi nyebut kan eh.
0: Ya lagi nyebut ya. Laban yo nak ingat semua ni.
1: Ya kan nama dah Sam atau nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar. Jadi mayuh nama pengajar sebut sidak tu dah tu lagi.
0: Ya pengajar tang pagi tu semina tua ke okey nama-nama tu ni si semina kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah sobat tentu kita bisa boleh pengajar ke mangkah si ke pemadu di kenakut ke kita nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangah hari sidak ke strik menyekok jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita berketau
1: jadi orang ke
0: berguna menyak tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawal ke menyana okey ke pengawal ke nak menyana tadi tanya tang nyak berupa lagi mana Sam buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayuah tu si tang sebedaunya si ni ngenang hari pengajar tu si hari pengajar ke tahun tu ramai jakuk ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut hari pengajar Renggat Kebangsaan 55 tahun lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar kita ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim nya ke berkawal ngau hari berkongsi mimiat berkawal ngau hari pengajar rengat kebangsaan tu si. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuh bala peninggal kita itu si.
1: Ya, namanya Sam. Jadi sebenarnya tu macam komen sila ke bukai. Sebenarnya tu nyebut nama pengajar sila ya. Siapa Sam nginuan, siapa cikgu tak ke pengajar ke paling diketakut kenuan.
0: Oh, dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya nuan tu.
0: Aku nanti nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut maya ba sekolah primary subak. Lama primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi takut ke pengajar. Ba primary subak bisik siku pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Pelaba aku engkau bisik kini yang mending-mending ke radio laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu Paria.
0: Cikgu Paria yang ngajar English kami soba ba SK Menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun meh cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tamak si. Laban nulis daripada hari jenilanya. Bila guru. Pansut aja hari bila guru. Mudah ya mai rutannya. Kami udah merti magang. Buku English. Bob English. Yang udah tah mijau magang.
1: Ada tu ya. Okay, minan wan ajak mah takut.
0: Semua.
1: Pria aja tadi ne.
0: Semua orang baskulanya. Nang lala ya magang. Nanti yang ngajar sikit. Ada yang kerti ya. Kak kemai tahat. Kak kentua tahat.
1: Bisa kenyak kini kita meninggal. Bisa. Maka Sam. Kak kemai tahat. Kak kentut pantat.
0: Tahat.
1: Oh,
0: Malaya. Alayan kentut orang Maya. Kentut Maya takut. Ingat.
1: Boleh agak demo.
0: Enggak jadi demo itu. Nasib aku bisa main. Punya wangi. Jadi. Okey, nuan si. Lepas aku ni ingat si ni. Okey, ni ingat. Apa yang Wan pan siku pengajar ne?
1: Oh, ni apa yang siku hari pengajar ke kalau ngajar bawa tunggu ke asrato kian subak sem.
0: Pemenuah kita mampu ne.
1: Mayuh mana sekolah-sekolah ke udah nur ngajar yang kau bawa rumah panjai kami din lepas kebisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang nasi?
1: Oh, iya ni apa yang siku
0: yang
1: hari
0: cikgu Tambuom ne.
1: Cikgu Tambuom. Napau.
0: Mangah si?
1: Mangah ya. Mangah. Apa mangah? Lepas ke nama aku madah kenya ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rama-rama aku suba ke biak ke area kumpan. Nang sigi ya mo nama madak ya manso nang sigi ya nang orang ke iyo ke lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal ya nyak ngasu sedak ya takut takut kak nyapo ya nak nemu nama kebuah laban labanya apa itu ribu dah Sam. Bisa gak aku nangis, bisa gak aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kene ke mada orangnya nanti orang ke ndak dikelala ndak kan ndak dikelala cikgu okay okay apa tak ke kenai kita yang pulaian gak saya tang bisa gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cikgu nyampunya aku. Orang ke tegas ya segi nama orang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kenika tersusun magang Sam.
0: Kau nak mayo jaku pelabak aku ni.
1: Ya nak mayo jaku tang sekali ada berjaku.
0: Halo tanya ni.
1: Apa rasa ya?
0: Halo isinya di DJ itu ni.
1: Nonggo.
0: Okey, hanya tadi kenang kawal ngau orang sekedar pengajar ke dikelala kita bisinya je ke yang kawam nya ngau diri sebilik kita nya tadi ni si.
1: Tu je kawam kita bau pes pam bisik. Kalau apa yang sedap ya apa yang sedap yang pun tenggau indah yang sedap pun jadi pengajar juga bakal main apa ya
0: betul
1: jadi pengajar juga Kau bisik benda yang ketua ke Sam?
0: Ya. Okey. Ya, tu bisik sikut pengajar kita itu si. Lalu sikut penyanyi kita yang megak bisik mesej itu si. Ini pengajar Angelina Mi Eng. Bisik mesej ke pagi itu. Bisik ninggal ke seduai ku ya. Selamat hari pengajar Cikgu Angelina Mi Eng. Udah pincin kawak aku tu ku ya. Tang benung ninggal ke seduai. Rindu ninggal seduai berandau pagi tu ku ya.
1: Selamat pagi. Selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ni. Okay, lagi bisik lagu ni si.
1: Lagi
0: tu nguji nebah lagu hari Cikgu Angelina ke pagi tu. Ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tau.
1: Ya, jadi cikgu pan sida ke jadi penanya pamayuh ke jadi cikgu. Yang kaum sida Rudy Peter. Sida siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali. Ketemu ke bukai bisik ke
0: sudah cikgu, okay cikgu, lagi nyo doktor, itu doktor siapa tanya Alexander Peter Celung.
1: Ujung mulut entar ni ingat
0: ne. Jadi doktor ya.
1: Nya yang kau mereka ndak disebut tu nama nang yang kau nya bisik megah tanggung pengawaknya di pengajar Sam.
0: Okey, ya tu merindang peningan dulu sih.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Oh. Ya, dituju ngagai semua pengajar pagi tu. Nak angiranya induk laki Sam.
0: Ya, ke baji-baji ya,
1: baji Sigat pagi tu.
0: Semagang ya.

0: Yalah, good morning, Florence, bulan pengajar sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke habis mendiang ke 2 pagi wai. Dasar itu tumu kami duai. Langsak berkawal dengan hari pengajar tak hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru. Laman pergilah nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di kenakut ke kita subak. Jadi mayu, kita udah ngerintai ke nama pengajar pada Kutuk Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, pihak ni.
0: Kusil Nelson nama ya bawah Facebook. Begitu. Mana ke lagi belajar bawah SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemaduk di kenakut ke ya. Ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Siku hari pengajar ke di kenakut ke aku megah cikgu aku ke Sam.
1: Jadi cikgu nak lama. Cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bas dalam bonya nya sih? Okey.
0: Okey.
1: Okey. Nya Patricia.
0: Nya Patricia Agustin.
1: Nya DJ ni. Tu Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Siku pengajar bawah SMK Batu Kawah. Apa gitu. Jadi ya nang sigi ya ngajar komsas cikgunya subak ku tu kaban ku tu Kusil Nelson pagi tu. Jadi ya meh ya siku orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ku nang terlalu merti magang maksud ke buku sebentar ya nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kau ngajar nuan dari sini
0: cikgu tu dari
1: kelas. Okey, nuan po pan takut bapa aku ni.
0: Takut yang punya aku tak ku aku tadi. Okey, lekaknya Sam. Jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan sama pagi ke mana topik pagi tu. Jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya. Ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983. Jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pom 4 tahun 1982. Bisi siku volunteer pengajar dari England ianya Indo Miss Carol Kelso. Cukup mangah ya tu kaya maya dalam kelas maya dalam ia kengajarnya yang ngajar English language engkau literature in English ke ya ti ya bisi ninga siku sidak ya kelas berjaku iban sigi sikit tanta ya siapa bagi ke tanya ko ya jadi ngai madah sikit hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke datang terjap ya bisik ga apa manah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik hujung minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pom maya ya pom 5 ke dia sidak ya bisi rami lumbak darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4x100 lelaki A ku ya. Ya nganti kami kene ke kutu. Ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul sidak nombor 1 beri RM5 siku gaga hati keliak berga duit boleh duit kaya siti hari pengingat Clarence Midan meh ke siti nya mayu ah ke benar hari tahun berapa ke dah mayu sebut dia tu Sam nya hari siku hari peningat kita pagi tu ke berkunci ke pengingat ya nadai sebut bisa sebut nama cikgu tadi na Sam
1: bisa nyebut nama tadi.
0: Jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu ne
1: orang ke nama tu sewah buku lain nama tu kolaborasi kita ini
0: cikgu Oliver OCHP OCHSP pia mega pengajar William Mawi yang orang kuat dalam industri musik magang tu
1: ni ingat pengajar William
0: pengurus kita yang madah tu nak sebut buat wai ku.
1: Amahan leh.
0: Ingat ketua.
1: Jangan mentadai punya ketua tadi sih. Kalau mai wah orang ke di kelala kita kolaborasi ngau kita ngau wai fam maka nang semuanya nang kawak jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro papau the grey ke pagi tu pagi sem ngau isi ku ya medak topik pagi tu nyoka genggau seduai di capuah ku ya jadi ba ya ku ya pengajar ni yang Michael Sat pelabak ku bisa orang kenglala tu ne pengajar ke pemadu dikenal kuat ya sobat ku ya ukai semina ya ja bala kaban ke bukai pan takut pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an sobat ku ya ninggal betul sikal ya ja udah pepar bala nemiak lari ku ya si ya baka cigu English kami tadi ya ne ya gasigi besai nyawa ya pan besai mata letup bunyi ku ya nanti ya udah ngano rutan nak ibu sebut nyok ya segi semampai bak jari ya belama tan tajak pihak ya nak kalah di palau pengajarnya ku ya engka laban berarti meh ku ya bak sekolah amat kenya tadi ne si nang kecigu pria tak tu nang sama sekali
0: bekecigu
1: nang bisi rutan
0: kena
1: nakut ke bulan biar. Nak nakut, kena malu. Kita hanya tadi, aku ampiat sih.
0: Ampiat kenapa?
1: Lama English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya nih. Kalau ampiat. Kalau ampiat palau ya.
0: Dene malu bajari na
1: sih. Bajari ya malu. Sigi bajari.
0: Sigi berasa ya. Lawan maya nyajari kita miat dah sem.
1: Kangau ke depan kia lumbat berdepan dian. Nadai pepampul. Pedis mayanya rutang ketebal.
0: Nyaman aneh.
1: Nak ke nyampe asih tang pamo munyi ko lagu sinat.
0: Sinat.
1: Nan sinat ngetat ke sih. Pamo pedih diri. Lapan suba munyi ko kita nanti apa indai nama tu malu tipe pengajar malu kita gagah apa indai nasi dia suah ya pungka kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ini
0: ya
1: okey tu bob tuka ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut kia hanya guru besar ku ya
0: guru besar
1: kepala pengajar sidak ya lapan ke selalu mai rutan nanti mansa kelas maya tu maya sekolah primary ku ya enya Ari Sematan tu ku ya nada iki nyebut nama
0: pengajar.
1: Okay.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke klia okay, kita cukup takut ke bala cigu tu. Laban sigi alu terengkah rutan rutan wingau pemaris kayu ke panjai pegai cigu. Jadi cigu disiplin kami ianya cigu Dewi nya takut amat ko ya cigu sejarah sidak ya cigu sebariah ke pengajar lim ngajar matematik apa mega ni tu tergetar apalah patuh ke laban dasuah sidak ya kemua ngaga mat ko ya nya pengajar lim ke ngajar mat sidak ya sebab sekolah SMK Melugu buat tahun 1989 nyentuk ke 1993 pom 1 nyentuk ke pom 5 ya hari mami nini mayuh ke cikgu ke di ketakut ke mami nini tu sem lalu tu sikgu lagi Rico Joni soal pagi ke jadi yang madah ke

0: cikgu Cina sikit. Nama sebut ke cikgu Cina sikit. Tanya orang yang sikit. Oh, takut sikit amat.
1: Strict.
0: Ah, strict. Mangan. Dia memakai. Maka namanya baka pelajar orang Cina nya meh diajar tidak ya dan strict.
1: Nama.
0: Okey, capuk kira ke pagi tu pagi agi seduai ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya ri sekolah primary suba. Nare tentu mangah ke pengajar. Nya udah ba secondary ku ya ba tahun 1971 SMK Julau. Belabuh ninga pengajar munyi juga ku ya. Mayanya principal sidak ya Mr. Chan Keng Lim. Ketua wadan Mr. Tiong dua ikut tau ku ya nang semampai mai wi mai rutan baka polis petrolnya ku ya. Nadai nemu tucum lelegup mua tak semampai serius berama ku ya. Aku laban kasigit nak tentu mancal anda kala gak nerima wi rutan sedua ya puji Tuhan gak ku ya nya kenang hari capuk kira kenang bala pengajar ke mangeh soba nya principal sida ya pengetua ngau ketua wadan sida ya soba okey jadi mayu lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi ana ingat mega tau nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin mega ke udah pincin pengajar bala anak mega semuanya di pengajar magang.
1: Jadi pengajar magang sekali lagi meri selamat hari pengajar ke Merwalantai.
0: Ya, Merwalantai ngau semua pengajar ke engka tua nak teringat lama kalau mayu nak si. Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau nyadi temuai tua bawa wifi. Engka tua nak ingat ngau mega nyengkawam bala artis kita ke mayu nyadi pengajar. Okey, tu apa perinan dulu sih?
1: Ya, perinan dulu lagu ditujung dengan pengajar gitu dah, Sam.
0: Ya, Julius Kana tu. Terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, wai. Dani, wai.

0: Okey, lagu hari siku pengajar kita udah pincin kawa atau sini hari cikgu Angelina Mieng ke bisi mendiang ketua ke pagi tau. Selamat hari pengajar. Nyerumba hari pengajar meh. Okey.
1: Okey, jadi tu lagi gue yang ngagai peninggal kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkunci dengan tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu anak Peter pagi tu Sam. Jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subok dua ikut pengajar manga ehnya cikgu entahlah ngah cikgu Joseph. Ya. Pengajar dua ikutnya nada nemu ninga kertiak utai ingar mimit ke ya. Maya gi sko subak ba SRK pantau subak dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai klia nada gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke nda bakal dia tu nda tau teguk bah mala nemia ke tang cikgu dua ikutnya sama dah nada sedua ya ke nya cerita ba Ana Peter pagi tu Sam ke berkunci dengan tua.
0: Ya. Okey tu bisi kabang tua jabut maka. Bisi mesej.
1: Bisi mesej.
0: Ngai tinggal aku ko ya. Laban kamari terima kasih ka berkunci maka ko ya. Ngagai pengajar ke pemadu di Kenakut ya sobat ko ya. Jadi ya bisi ngerintai ke ditu si pengajar ke pemadu di Kenakut ke ya. Maya primary suba inya pengajar adun tau ke Mr. Adun ngau muka Mr. Anyan nya pengajar ke madut takut lalu maya secondary suba ko ya inya pengajar Mr. Jantan Umbat cikgu jantan kita
1: hampir
0: aja maya nya jadi kepala pengajar ko ya lalu Mr. Banyoi Mr. Wong Madam Rosita Madam Chuang nya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar serta pengajar kemangeh namanya nama yang dikenakuat ni nya hari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau. Okey lalu tu pengajar mega tu sini pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar jadi aku ya meri sama hari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Debina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Linika Philip rumah Yun Bakakung. Okey, lalu pihak mereka aku ya, nuju sida apai Indai Henry Bayang, Awi yang William Belanda, Patrick Apir, Rohana anda, Johnny Aman, ngau bala ex student ya, ba SK Bekakuang sobat aku ya, hari cikgu Dominic Diki, atau ke pengajar Dominic Diki, siko hari pengajar kita yang mereka ke pagi tau.
1: Ya, selamat hari pengajar, harapkan kita meruan gerai, nyak mah tadi, sekedar hari pengajar ke nama-nama pengajar ke disebut kami dua sen pagi tu. Jadi tu hari Andrew Ujai masih yang tu Sam madah ke maya ya pom satu subah bah tahun 1975 nyentuk ngan guys 1977. Jadi cigo ke apa madu di ketakut ke ya nya pengajar SMK Sbis ko ya. Ninggau cigo Wood Walk Wood Walk ko ya Mr. Yi tang ukai mangah ya ngai meda nembia kene ke pelintai-pelintai ke nya ke apa ingat manis Andrew Ujai masih yang tu Sam lalu tu si ke agi nya ari embau lada laba sama pagi ke maya ngenang ngagi sekolah subak keliak subak ke ngasuh gelak hati ke kedia tu ke cikgu ti pemaduk di takut ke ya nya cikgu Dixon maya ya sekolah ba SMK Rosli Dobby subak bisi sekali student nama Melati tindu ba kelas tingkau cikgu tikau cikgu ngena Dexter ko ya.
0: Terkena madam papi hitam ni.
1: Bermadamnya. Kaya sekali yang asuah melatihnya nya bersilat mati melatihnya ko ya. Ani nga Cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah bah amu pintu kelas itu ya. Mesti pengingat kabar ni, ne?
0: Tikau cikgu ngau duster, papa hitamnya ne? Kau kita cuba. Okay, Joshua Langi udah tadi si bedau.
1: Bedau
0: ne. Jadi Joshua Langi itu kuya pengajar ke pemandu di Kenakut ya kliaknya dalam tahun 1997 ba SRB Saint Peter 100 inya kepala pengajar Sir Thomas Sudian. Lala si nak lala ni.
1: Nak lala.
0: Untuk orang-orang suba tadi si.
1: Oh iya.
0: Nanti yang rutan biak ku ya didinga bunyi semiup ku ya.
1: Oh. Malan tu kena.
0: Rutan mansa angin dulu baru terengkah baburiat ku ya. Oh, nyoba ke kilat mancarnya ni.
1: Ya. Berasanya.
0: Oh, kain nak gay ngan si rayo mendias ni. Okey, bau laba.
1: Bau laba ndak?
0: Bedau. Ngenang agi sekolah suba ngasuh geli ati nanti ke dia tau ko ya bedau tu nesi
1: bedau
0: pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon maya ba SMK Rosli Dobi suba ko ya
1: udah tadi sem
0: okey amlati tadi bisa
1: ya amlati jadi tu Nicholas layau atibu tu sem na tu bedau ko ba ko baya suba maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke ya tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya.
0: Oh, pengajar diri empu?
1: Pengajar diri empu kena kena. Ya empu jadi pengajar na apa buat ko. Ya nak takut ke diri empu.
0: Oh,
1: ko ya kini.
0: Maksud meaning.
1: Enya hari mendengar kita tu James Nguyen Sam. Dah bedau?
0: Dah.
1: Selamat pagi Sam, saya buat sekolah SMK St. Agustin Betung tahun 70-an, Principal Verge, kini kata Sam, bangsa Tamil cukup, nama Principalnya, kini ke nama tu, Verges, kini ke nyebut nama ni, bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak, ya, strict, disiplin, tajam mata, dan dah tahu salah mimit, sikit lalu digetil, ya, belengan, ke. Baju kita nadai tanya anak tak kamah ke ndak tain nano buat panjai lagi ni bos sebut lah ndak kena kasut result exam jai segi bertemu ngoya ba UPS ke mata
0: datang raya
1: penakut tu laban pengajar tu munting munyi ku ya tu tadi nah segi strict na sem danya yang madah ke itu tak bala atlet engau bala nembiak ke dikerindu ya perfect anak emas ya magang ke ya subak sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih jadi wakil negeri Sarawak
0: hanya pengenang pengajar ke ditakut ke ya atau Dominic Untur udah tadi sih
1: dah
0: udah nih
1: ya.
0: Jenny Gelimai
1: bedau
0: nih jadi ya bak sekolah Primary SK Nanga Metah 1997-2002 kepala pengajar Cikgu Kipli Tupuang nyok pengajar ke pemandu di Kenakut ku ya laban takut dipalau yang kena rutan ku ya udahnya 2003-2007 ba SMK Kapit niang Cikgu Kue suba ku ya laban ya cukup mangeh mayanya. Maya ya ngajar meh ku ya jadi nyak meh ngarap ke semangat cikgu kue begulai ngapai di surga lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007 terima kasih pengajar semua ku ya okey tu join Junisha bedau ni selamat hari pengajar ngakai abang long sigat rockers tau ke guru besar Ucak Tajuk ku ya gitaris Tajuk Rumah Uang okey siko ke nyadi pengajar ko ya. Okey.
1: Au. Mhm. Ai kemayuh ke benar dia ke bisik udang natai ke komen tu Sam waktu tu puan nyau majak serikat engkanya bisik kini Siti 2 gig Sam nak.
0: Okey tu Junikel Juan tu si atau pengajar pengajar mega tu ni. Junikel Juan tu si ko pengajar kita. Pagi Sam ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar nang dikenakut ke magang ku ya tang sikap pengajar ke madu dikenakut ke nembia bah sekolah SRK Semelatung nya niang Mr. Dun ya nak mangeh tang strik serta bisik suara ketegas ku ya nya ke nyadi idola ya ku ya nyadi bah sekolah secondary ya ke madu dikenakut ke nya niang John Sia Cheng Beng ya tu muka principal sidak ya ba government secondary Semunjan 1965-68 suba ulama makna si lalu ba apa secondary pengajar ke madu dikenakut ke balon biak nya Mr. Kosi hari India cikgu tu ko ya lalu pengajar favorite student ba Dragon Secondary School mega ba tahun 1970 ko ya. Nya abis ini nganjung gambar ke ya. Okey nya meh kenang kita ke pagi tau. Agi mayuh kebenar ya minta ampun ti kami dua isi nda ulih maca makang komen kita.
1: Ya, nya meh sekedar ari komen kedap kunci pengingat nama cikgu ke bisik dah diajar sidak ya tadi sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak tadi. Jadi engkau tu megak Sam kena ngujung ke dua pagi wai hari aku megak mari Islam mari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku tu yang kau buat SK keluar subak buat SK keluar Keren Seratu SRB Galen SMK Batu Kawah mega semua selamat ada pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku sama makasih selamat ada pengajar nuju semua pengajar ke kalau ngajar ngau semua pengajar dini-dini indoor ngarap ke terus gerai meh terus boleh kawak ngajar balan biak kita. Okey, tu hari siku pengajar kita Rudy Peter. Bungai atiku, selamat pagi. Selamat hari pengajar ke dekat atai. Bye-bye.
1: Selamat ngajar pengawak. Ketemu baru bawa ke bukai.
0: Ya. Yeah.

Tuhanku. Sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

lepas. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 97.5.
1: Baik, sahabat dengar, anda sedang mendengarkan Rentak 97.5. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat, salam mesra, salam ceria, salam manis dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi pagi tok pagi Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintul FM segmen Rentak 97.5 bersama kami pagi tok Suzana Musa ataupun DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal baik-baik ajak pagi tok, kekal ceria, gembira, bahagia walau apa jua yang sedang anda kerjakan. Yang berada di rumah, selamat memulakan apa jua rutin harian anda. Yang bertugas, bekerja hari itu, selamat bertugas, selamat bekerja kita ucapkan. Semoga dipermudahkan segala apa jua yang sedang anda kerjakan, apa jua yang sedang anda usahakan sepanjang hari ini. Mana yang sedang bersarapan pagi, selamat ngopi kita ucapkan. Selamat bersarapan pagi. Ingat, sentiasa amalkan gaya pemakanan, hidup yang sehat. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jadi, mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pagi, pada pagi tu. Cuaca pagi tu mendung di sekitar pusat Bandar Bintulu. Walau apapun, nanti kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca pada pagi ini. Jadi walau apa jua yang sedang anda kerjakan, di mana jua anda berada, semestinya untuk edisi pagi tu Jumaat 15 Mei 2026 anda sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM. Selamat pagi. Selamat bersiaran bersama kami, Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Radio Bintulu FM, salam mesra, salam ceria, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk edisi Pagi Tok Pagi Jumaat 15 Mei 2026. Bersama kami DJ Zana menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, 9.31 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi ini, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Syahrul Haikal.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas juga.
0: Baik, terima kasih. Baik Syahrul Haikal, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Syahrul Haikal.
1: Baik DJ, akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini pula diramalkan tiada hujan di kawasan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari selatan selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja laporan cuaca pada hari ini.
0: Baiklah, terima kasih Syahrul Haikal untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih DJ. Selamat bertugas.
0: Ya, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Anda berasa kesunyian?

dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintula FM edisi Jumaat hari ini. Pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi itu menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi pagi ini sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman manis di bibir dan sentiasa bersyukur selalu dengan apa jua yang kita miliki, apa jua nikmat, kunyah, rezekinya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan sama-sama kita mulakan pagi ini dengan ucapan yang baik-baik, kata-kata yang baik-baik, fikir yang baik-baik, niat yang baik-baik, doa yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik. InsyaAllah yang datang pastinya juga baik-baik saja. Jadi kita mendoakan pagi itu agar semuanya kekal dalam keadaan yang baik-baik, sehat, sejahtera, selalu bahagia, dan semoga setiap langkah kita dipermudahkan. Semoga semangat kita si penah padam, sentiasa bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, apa jua tugasan pagi ni, apa jua rutin harian anda, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintula FM menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio, pastinya frekuensi kami 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Jadi mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow, mun dapat share terus laman Facebook RTM Bintulu. Baik, untuk edisi Jumaat hari itu 15 Mei 2026, untuk pengisian kita 3 jam ini pastinya tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kita juga ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM, gabungan dua stesen antara stesen Bintulu FM dan Sarawak FM, pastinya untuk perkongsian info aktiviti di sekitar bahagian Bintulu yang kita akan bawakan bersama nanti. Dan apa yang menariknya juga di jam yang ketiga nanti, kita juga akan dikunjungi tetamu khas kita dari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, yang mana akan membawakan sedikit perkongsian informasi mengenai program yang akan dianjurkan oleh pihak Lembaga Kemajuan Bintulu. Nantikan, sama-sama kita nantikan perkongsiannya nanti di jam yang ketiga sekitar jam 11.15 minit pagi tok kelak. Jadi macam biasa juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni cuaca di tempat anda berada pagi tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan anda dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami, Radio Malaysia Bintulu FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Ha, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Click dan juga menerusi live Facebook RTM Bintulu pada pagi ini. Jadi apapun, kekal sehat, kekal ceria, kekal bahagia, gembira, senyum, jangan kurang pagi tu, dan terus bersemangat melaksanakan apa jua agenda, tugasan pagi ni sambil berhibur mendengarkan kami. Tak kiralah mana yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, ataupun yang berada dalam kenderaan pagi tu, sambil memandu, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan sekali lagi kita nak mewawarkan kepada semua peminat bola sepak, yang mana untuk makluman bersama, Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT, platform penstriman menerusi RTM Click dan juga Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada semua orang, terutamanya peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jadi orang ramai digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Click bagi memastikan anda dapat menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan ini merupakan kali pertama dalam tempoh 20 tahun RTM menyediakan tayangan Piala Dunia secara percuma untuk semua rakyat Malaysia. Jadi jangan ketinggalan, muat turun sekarang aplikasi RTM Click, dan sebenarnya anda juga boleh tonton di mana-mana melalui MyTV dan RTM siaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang. Sebenarnya banyak informasi semasa info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama pada pagi ni. Kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersama kita pagi ni. Zana nak menyapa juga rakan-rakan setia kita pagi tu. Andrew EB katanya selamat pagi kepada semua pendengar pagi ni. Cuaca mendung di Tatau DJ. Terima kasih untuk perkongsian cuaca dari Tatau mendung. Samalah kalau di pusat Bandar Bintulu, cuaca juga mendung pagi ni untuk makluman bersama. Dan kita dipahamkan hujan di beberapa tempat. Jadi berhati-hati selalu. Mana yang memandu, mana yang menunggang motosikal, jangan terlalu laju. Dan kita selupakan juga Ujoh Caung, rakan setia dari Sebauh, katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas, cuaca mendung di Sebauh pagi ni. Jadi di Tatau mendung, di Sebauh pun mendung. Kalau di Bintulu, pusat Bandar Bintulu juga cuaca mendung pagi ni untuk perkongsian bersama. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sudi berkongsikan info cuaca dari tempat mereka berada. pada pagi ni. Dan kepada anda mungkin ada yang berada dari luar Bintulu, mungkin nak kongsikan macam ni cuaca di tempat anda berada, boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, sebentar lagi tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya Zana akan kembali lagi di jam yang kedua kelak bersama dengan rakan penyampai Zana dari stesen Sarawak FM yang pastinya menerusi segmen Info Ekspresi Bintulu FM Sarawak FM. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Baik, pertemuan untuk hari ini Jumaat Ekspresi 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, ada pertemuan saya di JT sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga 11 pagi nanti kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, semoga hari ini senyuman anda senyuman yang terindah.
1: Senyum.
0: Ya, ceriakan diri kita dengan senyuman.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM, dan pastinya rakan kita di Bintulu sudah pun bersedia untuk bersama kita. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat.
0: Ya, salam Jumaat juga Zana. Ya, Zana, apa khabar Zana?
1: Alhamdulillah Zana, sehat di Bintulu, tetapi cuaca di Bintulu pagi tu kurang sehat. Mendung.
0: Kurang sehat.
1: Gelap. Mendung dan gelap di sekitar pusat bandar Bintulu pagi tu di JT.
0: Jangan kita yang kata orang, jangan kita yang ni Zana, mendung ya. Kita ceria walaupun kadang-kadang tidak mengisikan. Betul.
1: Dan macam ni kabarnya di sana. Apa khabar kita di JT?
0: Saya alhamdulillah sehat Zana. Zana pun boleh tengok juga ya, sehat, senyum begini. Kita seperti yang kita dengar tadi lagu senyum.
1: Bila senyum, kita dengar tak perlu kata apa-apa.
0: Betul, bila kita senyum semua orang berjangkit juga Zana. Jadi sentiasalah senyum, terutamanya bila kita berdepan dengan seseorang ya. Tapi kata orang juga nak biarlah bertempat juga kita nak senyum. Jangan senyum seorang juga nak Zana.
1: Apapun di JT, lebihkan manis dalam senyuman, kurangkan manis dalam minuman.
0: Macam Zana pun senyum manis senyum, kita pun saya pun jangkit juga senyum. Sama-sama kita kata orang take senyum ya dengan manis, kata orang nak. Dan pastinya kita rasa mungkin banyak aktiviti atau info nak disampaikan oleh Zana. Maklum ajaklah lepas tu kelak dah hujung minggu. Pastinya banyak aktiviti yang akan berlangsung, terutamanya di Bintulu nak Zana. Tapi Zana depan lagi lah sibuk orang Bintulu.
1: Benar, di JT bersambung-sambung.
0: Bersambung-sambung
1: programnya.
0: Itulah program sepanjang tahun ya. Baik Zana, sebelum kita bersama dengan info dari Zana, kita nak berhibur dulu lah. Mungkin Zana dah sedia lagu yang mungkin menceriakan kita pada pagi tu Zana.
1: Baik, apapun terima kasih DJT. Sebelum Zana bawakan beberapa perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ni menerusi Info Express Bintulu FM dan Sarawak FM. Dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Nana Karya dan Azarina Azhar, Biar Gambar Berbicara.

0: Baik, semoga terhibur semuanya dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Nana Karya dan Azarina Azhar. Biar gambar berbicara.
1: Biar gambar berbicara. Macam ni ya, Zana.
0: Dari orang ramai menonton kita di Facebook, RTM, Facebook media sosial pagi tu di JT. Di sini orang tahu siapa yang bertugas hari tu bersama dengan DJ T dan juga DJ Zana menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Ya, gambar berbicara, Zana.
0: Ya, biar gambar
1: dapat
0: berbicara.
1: Digambarkan di sini, nak om. Baik, Zana, waktu tu dah pun 10.22 minit pagi. Kita pun dah si sabar nak dengar. Kita si sabar nak dengar apakah aktiviti ataupun info yang dah disampaikan. Silakan, Zana.
0: Okey, terima kasih DJ T. Jadi sudah semestinya di Bintulu memang banyak program-program yang akan diadakan dalam masa terdekat dan juga untuk bulan Mei ini. Dan apa yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu ini adalah mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Seperti apa yang kita sedia maklum, selama lagi masyarakat Dayak akan meraikan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak. Dan Zana nak kongsikan atau mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu yang akan diadakan sebenarnya pada esok hari 16 dan 17 Mei, Sabtu dan Ahad, selama 2 hari yang diadakan dengan adanya beberapa acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu, dimulai pada esok hari Sabtu 16 Mei 2026, dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade seawal jam 6 pagi esok hari, yang mana untuk acara Niti Daun ini parakan mengelilingi Pasar Lama Bintulu dari Bintulu Esplanade. Dan kita dipahamkan juga tetamu kehormat yang akan turut hadir bersama menyempurnakan acara Niti Daun ini iaitu Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Dan seterusnya juga acara seterusnya yang akan diadakan pada esok hari juga 16 Mei iaitu Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit yang akan diadakan bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu sekitar jam 2 petang esok hari sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Dan seterusnya acara seterusnya pada hujung minggu tok kelak Ahad 17 Mei iaitu Mantar Gawai Dayak 2026 Majlis Gawai Daerah Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, iaitu bertempat di Dinner World Restaurant Bintulu, yang mana antara pengisiannya akan diadakan pertandingan kumang gawai sempena dengan Mantar Gawai Dayak 2026. Dan untuk Majlis Mantar Gawai Dayak ini turut akan dihadiri dan juga akan turut disempurnakan juga nanti oleh Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan yang merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi itu adalah sedikit info mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu yang akan diadakan selama 2 hari 16 Mei dan 17 Mei 2026 Sabtu dan Ahad, yang kita nak kongsikan bersama ni DJ T. Jadi untuk makluman, esok hari di sekitar Pasar Lama Bintulu memang beberapa jalan raya akan ditutup separuh jalan untuk memberi ruang dengan perarakan acara Niti Daun yang akan berlangsung seawal jam 6 pagi esok bertempat bermula dari Bintulu Esplanade di sekitar pusat bandar Pasar Lama Bintulu tu aja. Perarakan untuk acara Niti Daun pada esok hari sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak peringkat daerah Bintulu. Itu yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu ni DJT dan kepada semua pendengar-pendengar kita pagi ni.
1: Kita harap mereka yang berada di Bintulu harap maklum ya. Di mana jalan-jalan akan ditutup esok ya. Jadi bolehlah menggunakan jalan raya yang lain ni sana ya.
0: Ya, seawal jam 6 pagi awal ya esok.
1: Pastinya sesak di pasar Bintulu esok. Itu pengumuman lah untuk mereka yang berada di Bintulu nak sana. Baik, sebelum kita bersama dengan Zana lagi, kita nak dengar lagu dari Sok FM yang kita nak hiburkan pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita, Tok Nak Zana. Baik, kita dengar lagu daripada Baby Shima dengan lagunya Makan Hati. Kita dengarkan.

0: Baik, ya tadi Zana kisah makan hati ya, lagu persembahan daripada Baby Shima yang menghiburkan kita pada pagi tu ada Zana ya.
1: Apa pun jangan ada yang makan hati pagi tu di JT.
0: Ya, betul. Kalau mun boleh juga makan hati, hati ayam kah, hati lembu kah?
1: Nyaman.
0: Tapi sebenarnya maksudnya makan hati untuk kita tu lain sebenarnya maksudnya nak Zana. Kita pun faham ajak lah apa ya makan hati. Jadi kena jaga hati kita tu baik-baik. Pesanan kita bersama nak Zana.
1: Benar ya. Apapun semoga terhibur semuanya. Lagu yang sedang membawa maksud apa-apa. Sekadar hanya
0: betul.
1: Untuk hiburan semata-mata. Untuk menghiburkan semua pendengar setia kita pada pagi ini di JT.
0: Betul.
1: Baik, DJT. Sana nak kongsikan Zana, lagi antara program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat ini. Antaranya, Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani Bergerak. Ini adalah sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan Rahmah Madani Bergerak, iaitu pada esok hari 16 Mei Sabtu, bertempat di Rumah Robert Anak Pengabang Sebungan Sebauh, bermula dari jam 9 pagi hinggalah ke 2 petang. Jadi ini adalah makluman kepada anda, terutamanya yang berada di sekitar Sebauh yang merancang nak membeli barangan keperluan asas. Esok hari turut diadakan program jualan Rahmah Madani Bergerak bertempat di Rumah Robert Anak Pengabang Sebungan Sebauh, bermula 9 pagi hingga 2 petang. Dan bukan itu saja, esok hari juga 16 Mei 2026 hari Sabtu, ini adalah satu informasi sumber yang kita dapat daripada pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu. Kita dipahamkan juga esok hari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu juga akan mengadakan program jualan agro madani bertempat di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong Bintulu seawal jam 8.30 pagi. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan program jualan agro madani ini, kita dipahamkan harga istimewa ikan yang lebih murah daripada harga biasa disediakan. Kita dipahamkan ada ikan kembung segar, ikan bawal.

0: barangan basah, ikan, manuk, macam-macam lah. Jadi bolehlah ambil kesempatan yang ada tu bersempena dengan program jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan dan juga program jualan Agro Madani yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu pada esok hari Sabtu 16 Mei 2026. Jadi itu juga yang informasi program yang Zana nak kongsikan kepada pendengar-pendengar tu, utamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu pagi ni di JT.
1: Betul. Ya, jangan lepaskan peluang nak Zana. Di sia kita dapat kata orang dapat dengan harga yang berpatutan,
0: lebih murah daripada Rahmah Madani ya.
1: Lebih murah daripada pasaran. Ia masanya untuk kita berpetik membeli belah di sia dan juga pasar nelayan tadi.
0: Pasar nelayan dengar. ABF kita.
1: Pasar nelayan. Jadi kita dapat menangga bermacam-macam jenis ikan di sia, agak pun dengan berpatutan. Kalau kita nak beli di pasar raya ke apa, mungkin lebih mahal daripada di sia nak yang untuk keperluan kita lah, terutamanya yang mungkin kata Zanati yang ada merancang untuk ke pasar pada esok hari nak
0: ramai yang nak pergi ke pasar esok hari, terutamanya yang sibuk bekerja ya hujung minggu selalunya adalah peluang untuk sidaknya membeli barangan keperluan asas, membeli barangan keperluan rumah. Mana yang si bekerja ya, tentu ramai yang nak pergi keluar, pergi ke tamu, pergi ke pasar raya, pergi ke pasar ikan. Bolehlah datang sempena dengan program jualan Agro Madani dan juga program jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan pada esok hari di sekitar bahagian Bintulu. Dan
1: kita tak dengar lagi lagu yang disediakan oleh Zana.
0: Baik, apapun kita teruskan hiburan kita pagi ni. Sebenarnya ada lagi informasi lain yang Zana nak kongsikan, tapi kita simpan dulu di JT. Kita nak hiburkan pendengar dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Ain Syakirah dan Farah Insyirah. Untuk semuanya, rindu-rinduan jadi kenangan.

0: sebentar tadi daripada Ain Syakirah, Farah Ain Syirah, rindu-rinduan jadi kenangan. Kenangan antara kita
1: lagu
0: berdua.
1: Yang diberi nafas baru. Lagu yang diberi nafas baru.
0: Benar. Dalam versi ala-ala dangdut.
1: Ya, betul. Banyak juga panggilan sayang ya, Tek Zana.
0: Apapun janganlah jangan apa ya, jangan terikut dengan macam ya. Biarlah panggilan sayangnya seorang aja kan dia jadi. Si boleh banyak.
1: Sebenarnya sayang tak boleh banyak juga sebenarnya. Biar maksudnya berlain, kita orang tak tahu. Sayang kepada mak bapa kita, sayang kepada kawan-kawan kita, sayang kepada keluarga kita. Ya boleh.
0: Sayang kalau untuk yang istimewa ingat, ya. Sayang untuk orang yang istimewa ya, biarlah seorang aja.
1: Ya, betul. Itu kata orang teh hanya hiburan kita. Jangan pula ada terasa. Saya dah apa sebenarnya lagu ya. Hanya untuk kita berhibur sejak pagi tu.
0: Ya, untuk hiburan semata-mata pagi ni. Apapun semoga semuanya ceria, terhibur dengan apa juga hiburan-hiburan yang kita mainkan semestinya buat menemani semua pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Jam pun dah, di samping kita mendengar info.
0: Jam pun dah menunjukkan 10.42 minit pagi tu di JT.
1: Ya, betul.
0: Si perasa juga laju masa tu. Dan melalui apa yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, ada gig sebenarnya, beberapa info antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, antaranya di JT. Zana nak kongsikan juga tu satu informasi sumber daripada pihak pejabat perkhidmatan veterina bahagian Bintulu, atau adalah mengenai program pembaksin vaksinan anti rabies anjing secara percuma dan juga pelesenan anjing secara percuma yang akan diadakan pada esok hari juga, hari Sabtu 16 Mei, bertempat di Dewan Hokkien Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu, pada esok hari bermula dari jam 9 pagi hinggalah ke 2 petang. Dan antara syarat untuk vaksinasi itu hanya layak untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas, dalam keadaan yang sehat dan juga tidak mengandung ataupun menyusu. Jadi ini adalah makluman kepada semua tuan empunya haiwan peliharaan anjing terutamanya yang ingin mendapatkan suntikan vaksin anti rabies secara percuma pada haiwan peliharaan anda. Bolehlah datang pada esok hari bertempat di Dewan Hokkien Bintulu, yang mana esok program pemvaksinan anti rabies anjing secara percuma dan juga pelesenan anjing secara percuma akan diadakan di sana, bermula seawal jam 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsi. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan juga antara program yang akan berlangsung pada esok hari 16 Mei 2026. Ini adalah sumber daripada pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu, Kementerian Sumber Manusia, yang mana pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu akan mengadakan program pendidikan perburuhan golongan orang kurang upaya yang akan diadakan di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu, Park City Avenue Hotel Bintulu, bermula seawal jam 8.30 pagi pada esok hari, mengenai program pendidikan perburuhan golongan orang kurang upaya, anjuran pihak Pejabat Tenaga Kerja Bintulu, Kementerian Sumber Manusia. Dan seterusnya, ini adalah berkaitan program terbesar, program besar yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang merupakan lokasi ketiga, mengenai program Sarawakku Sayang 2026. Selepas Limbang, Miri, seterusnya program Sarawakku Sayang akan diadakan di Bintulu, bermula dari bermula 22 Mei hingga 24 Mei Jumaat dan Ahad, minggu hadapan, sik lama lagi. Di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Kini tu pun persiapan pun dah dipolah, di kawasan tapak lapangan terbang Lama Bin Tulu. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan program Sarawakku Sayang 2026 di tapak lapangan terbang Lama Bin Tulu pada 22 hingga 24 Mei ini nanti, pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan dari pagi sampai ke malam, antaranya adanya pameran dan kaunter perkhidmatan daripada pihak kerajaan, adanya malam budaya Sarawak, konsert rakyat di pentas utama, adanya kitchen dan gerai jualan, pelbagai pertandingan, aktiviti cabutan bertuah. Kita dipahamkan juga adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, adanya fun run Sarawakku Sayang. Dan apa yang menariknya juga, nanti ada booth studio mini RTM yang bertapak di sana selama 3 hari, bermula 22 Mei hingga 24 Mei ini nanti. Dan kita dipahamkan juga nanti ada juga rakan penyampai kita dari Sarawak FM yang akan sama-sama bersama kami nanti di tapak booth studio mini RTM sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang 2026. Dan seterusnya untuk majlis perasmiannya nanti pada 23 Mei, kita dipahamkan dijangkakan akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Johari Tun Datuk Abang Openg, dan macam-macam lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan sempena dengan program Sarawakku Sayang 2026, bermula 22 hingga 24 Mei, bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bin Tulu. Jadi itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bin Tulu. Zana nak mewawarkan dulu kepada orang ramai, terutamanya yang berada sekiralah di sini juga, setidaknya berada, boleh datang beramai-ramai kelak, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 di tapak lapangan terbang Lama Bin Tulu 22 hingga 24 Mei ini nanti di JT.
1: Betul, pelbagai aktiviti akan berlangsung di Sia Kelak. Nah, Zana,
0: kami pun akan berkampung Sia Kelak.
1: Ya, betul. Kita daripada dari RTM pun akan berkampung di Sia. Rakan-rakan kita pun akan berkunjung di sana juga. Jadi kepada anda yang mungkin nak berkenalan dengan DJ Zana dan juga rakan-rakan yang kita lain, yang lain di sana, boleh berkunjung di lokasi Sarawakku Sayang bertempat di tapak lapangan terbang lama Bin Tulu. Pastinya meriah nanti tak sana.
0: Tentu meriah. Datang ramai-ramai. Baik.
1: Ya, betul. Dan itu mungkin merupakan info terakhir yang Zana kongsikan bersama.
0: Rasanya setakat tu jelah dulu info program yang Zana nak kongsikan dari Bin Tulu kepada semua pendengar pagi ni di JT.
1: Dan sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita, kita nak berhibur dulu Zana. Lepasnya kita akan bacalah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Kita dengar lagu sesaat Kau Tiada.

0: Baik Zana, ya tadi lagu Sesaat Kau Tiada, lagu persembahan daripada Fazli ya, yang menghiburkan kita pada pagi tu.
1: Yeah.
0: Dan rasanya kita pun dah si sabar nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang pasti sedang menunggu waktu Tok Nak Zana.
1: Benar ya DJ. Baik, terima kasih kita ucapkan
0: Zana untuk bacakan
1: kepada semua anda yang sentiasa setia bersiaran nak bersama kami, tak kira mana yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kita menerusi live Facebook di media sosial Sarawak FM dan juga RTM Bintulu pagi ni. Dan Zana nak kongsikan titipan salam datangnya daripada Noliana Kuang, katanya Assalamualaikum DJT dan DJ Zana.
0: Waalaikumsalam.
1: Hadir dari Miri pagi tu, katanya cuaca panas di Miri. Salam ekspresi warnai hari anda, katanya buat sahabat-sahabat Facebook Syarifah Syahid Akil, Jamilah Joniman, Rabayah Aing, Rohani Eje, Sapiah Sopi, Rosibah, Japa, Hamidah Bodiah, Roslina Francis, Zara Haji Chi, Puan Mastika, Doni Lim, Haltida Francis dan semua sahabat kami yang mengenali diri kami, katanya ibu sedang, ibu yang sedang sibuk memasak di dapur, katanya dengan ucapan semua selamat memasak, salam Jumaat yang penuh berokah kepada semuanya, semoga sehat, katanya buat DJT dan DJ Zana, salam sayang buat kita berdua, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Kak Noliana Kuang. Dan seterusnya kita juga ada rakan setia kita juga pagi ni datangnya daripada Suhaila Abdullah, katanya Assalamualaikum DJT Sarawak FM dan DJ Zana Bintulu FM. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran pagi tu, menerusi ekspresi warnai hari anda, katanya semoga kita dua sehat-sehat, dipermudahkan tugasan. Cuaca panas katanya di Kampung Tabuan Ulu Haji Drahman. Alhamdulillah katanya, salam Jumaat yang berkat penghulu segala hari buat DJ berdua dan semua sahabat setia pendengar Sarawak FM, teman-teman Facebook, katanya semoga sehat-sehat dipermudahkan segala urusan. Dan seterusnya juga kita juga ada rakan kita daripada Saniah Ganti, katanya Assalamualaikum DJT dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda, semoga sukses selalu di pagi Jumaat penghulu segala hari, daripada Kak Saniah Ganti. Mungkin DJT ada gig yang nak dikongsikan pagi tu?
0: Aha, ada Tok Zana. Kita terima daripada Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam So FM dan juga Bintulu FM. Hai. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah mek dua sehat. Katanya pagi tok sebuyo baru nak panas, katanya cuaca kami layan. Kami layan ekspresi warnai hari anda buat kawan lama kami yang masih kami ingati, Masih Mahri di Seratok, Nohaya Bakri, Rashida Edi, Gamed Azwa, Ashifa Leha Leka, di Kabung Zara Haji Chi, Masna Loso, Nora Nganora Jali, dan Julahi di Kampung Tambe, sama Semerahan. Dengan ucapan selamat memasak, minta lagu apa jak, lagu katanya untuk kita dua suka dengar terbaik itu daripada Sarifah. Dan seterusnya daripada Jamilah Joniman Iman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJT, salam Jumaat buat semua pendengar setia ekspresi warnai hari anda, dan juga selamat pagi DJ Zana Bintulu FM, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih DJT dan juga DJ Zana. Nah, sama-sama Jamilah.
1: Ya,
0: itu yang kita bacakan. Dan seterusnya Zana.
1: Ada gitu DJT datangnya daripada rakan setia kita tu, Kak Nuriwi. Nuriwi, kalau kita dengar namanya tentu nyasihkan jauh dari pantunnya. Jadi
0: betul.
1: Zana nak bacakan pantunnya pagi tu kan, DJT, daripada Nuriwi tu. Katanya belayar pantas untuk keseberang, bawa bekalan untuk sendiri, kusang angka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dan seterusnya, pagi hari masak kari, masak kari bersama Cik Nonya, hari Jumaat penghulu hari, syukur kita pada dia. Dan seterusnya, kalau berburu jauh ke hulu, duduklah berehat di kala redup, ajaran guru dikenang selalu, buat azimat penyuluh hidup. Dan seterusnya tu, pucuk keladi, pucuk ubi ubi. Ha, jom layan ekspresi. Wah, kacak pantunnya tu. Ha, daripada Kak Nuriwi kita tu ada JT.
0: Ya, yeah, betul. Dan masa kita pun dah nak dekat pukul 11 tu.
1: Si berasa.
0: Jana, insya-Allah kita akan bacakan komen-komen yang lain dari semasa ke semasa nak Jana. Sebab masa kita ada suntuk dan kita nak dengarlah kata-kata daripada Jana sebelum kita mengakhiri pertemuan ekspresi So FM dan juga Bitulok FM. Silakan.
1: Ya, apa pun terima kasih DJ T. Terima kasih juga kepada rakan-rakan teknikal kita dari Sarawak FM, Bitulok FM yang turut menjayakan info ekspresi kita pagi ni. Dan si lupa juga semua pendengar setia Info Ekspresi, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersama kami. InsyaAllah pastinya kita akan bersua kembali di pertemuan Info Ekspresi pada minggu yang akan datang.
0: Ya, baik, hingga kita jumpa lagi Zana ya pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, jumpa lagi semua.
0: Ya, jumpa lagi dan kita dengar lagu Hijab Rindu penutup tirai kita Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM.

0: Baik, semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio BIN Tulu FM Ceria Bermaklumat untuk edisi pagi Tok Jumaat 15 Mei 2026. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini untuk siaran Radio BIN Tulu FM. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam mesra, salam manis di pagi Jumaat, salam ceria kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio BIN Tulu FM. Dan sebenarnya di jam yang ketiga ini, Zana si keseorangan. Sebabnya ada tetamu khas kita pagi ni yang sudi berkunjung ke konti BIN Tulu FM dari Lembaga Kemajuan BIN Tulu, yang mana kita dipahamkan hari ini tetamu kita akan membawakan satu perkongsian informasi mengenai program yang akan dianjurkan oleh pihak Lembaga Kemajuan BIN Tulu. Si lama lagi. Jadi bersama dengan Zana pada pagi ini, iaitu bersama dengan Tuan Awangku Muhammad Sharifuddin bin Awangku Ahmad, yang merupakan pengurus BDA, pengurus Lembaga Kemajuan BIN Tulu bahagian penguatkuasa, yang juga merupakan pengurus seksyen penguatkuasa, yang juga merupakan selaku BIN Tulu Marathon 2026 Race Director. Bersama dengan Zana di Konti BIN Tulu FM pagi ini yang akan membawakan satu perkongsian informasi mengenai program yang akan diadakan oleh pihak Lembaga Kemajuan BIN Tulu. Jadi Zana nak menyapa dulu tetamu kita pada pagi itu. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Awangku.
1: Waalaikumsalam dan selamat pagi Zana.
0: Ya, apa khabar kita pagi tu?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Nervous sikit lah.
0: Oh, nervous. Tok kali pertama kita datang ke Konti BIN Tulu FM.
1: Ya, kali pertama saya datang situ.
0: Jadi apapun, selamat datang ke Konti BIN Tulu FM. Dan terima kasihlah Zana nak ucapkan kepada Tuan Awangku Muhammad Sharifuddin yang sudi datang ke Konti BIN Tulu FM, yang mana kami hari itu dipahamkan kita nak berkongsikan satu perkongsian informasi mengenai program yang akan diadakan oleh pihak Lembaga Kemajuan BIN Tulu. Betul kan apa yang kami dipahamkan, kita nak berkongsikan mengenai program acara sukan terbesar di Sarawak, iaitu mengenai BIN Tulu Marathon 2026 tu. Tapi sebelumnya mungkin Tuan Awangku, mungkin kita boleh perkenalkan diri kita dulu kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran Radio BIN Tulu FM pagi tu, Tuan.
1: Okey, selamat pagi semua. Okay, terima kasih Zana. Terima kasih kepada BIN Tulu FM atas jemputan pada pagi itu. Okay, saya actually mewakili BIN Tulu Marathon lah yang dianjurkan oleh Lembaga Kemajuan BIN Tulu bersama dengan beberapa rakan strategik. Dan kita percaya acara itu akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 kelak. Okay, di BIN Tulu. Okay, untuk makluman, bukan sekadar berkongsi informasi, tetapi kehadiran saya adalah untuk sebagai satu langkah mempromosikan BIN Tulu Marathon ke seluruh atau ke semua telinga pendengar-pendengar BIN Tulu FM. Okay. Untuk makluman kita juga, kita mau betulkan sikit, ia bukan acara utama di Sarawak, tetapi salah satu acara maraton yang ada di Sarawak selain Kuching dan Miri lah.
0: Jadi bila kita bercakap tentang apa ya acara BIN Tulu Marathon 2026 seperti apa yang Tuan Awangku katakan sebentar tadi, yang akan berlangsung pada 2 Ogos tu kelak kan, bertempat di tapak lapangan terbang lama BIN Tulu kan.
1: Betul, tapak lapangan terbang lama.
0: Jadi kami mau tahu juga tu, apa yang menjadikan BIN Tulu Marathon 2026 tu istimewa, Tuan?
1: Okey, seperti mana kita tahu, antara laluan keistimewaan BIN Tulu adalah salah satunya adalah laluan lah. Laluannya merangkumi pantai Tanjung Batu, jambatan Tun Teik Mahmud, antaranya lah. Ya, antaranya selainnya kita tu memperkenalkan inclusivity sudah, keterangkuman, which is ada dalam kita punya strategic plan BDA, yang merangkumi kita tu mau community involved dalam kita punya acara. Okey. Dengan sokongan komuniti yang kuat, kita percaya acara itu akan lebih bagus pada tahun itu dan pada masa-masa akan datang. Selainnya, okay, kita mau juga pelumba tu pelari lah, bukan sekadar datang untuk berlomba. Oh, dah, sebab kita ada beberapa kategori yang dipertandingkan termasuk lokal Sarawak. Kita juga mahu sendiri pelumba pelari-pelari untuk merasai apa yang kita akan sediakan pada hari acara ya,
0: Bintulu Marathon 2026.
1: Betul. Salah satunya adalah macam biasalah, kalau Bintulu Marathon untuknya signifikan ataupun sudah dah orang dah tahu dah mesti ada kedai food bazaar dah. We call it marathon bazaar. Yeah, and kita harap benda tu kita kekalkan dalam masa yang sama kita kita cuba memperkenalkan makanan-makanan tradisional local food kepada pelari-pelari luar yang datang ke Bintulu.
0: Jadi Tuan Awangku, kalau kita nangga nak tahun lepas memang meriah Bintulu Marathon tu dengan adanya penyertaan daripada orang ramai. Dan untuk bila kita bercakap tentang Bintulu Marathon pagi tu Tuan, untuk tahun tu mungkin Tuan boleh sih kongsikan kategori perlumbaan yang ditawarkan sempena dengan Bintulu Marathon 2026 tahun tu Tuan.
1: Okey, untuk kategori perlumbaan kita ada 4 kategori yang kita anjurkan. Yang pertama yang kita tahu adalah full marathon lah, which is 42.195 km. Yang kedua adalah half marathon, 21.0975, lebih kurang macam ni lah. Okay. Yang ketiga adalah 10 km. Dan yang the last one adalah 6 km lah. 6 km, kategori 6 km.
0: Okay. Maksudnya ada 4 kategori larian.
1: Betul.
0: 42 km full marathon, 21 km half marathon, larian 10 km dan juga fun run 6 km. Jadi seterusnya tu Tuan, bagi pandangan kita lah Tuan untuk tahun tu, berapa ramai peserta yang dijangkakan menyertai Bintulu Marathon tahun tu Tuan?
1: Kita sasarkan 10,000 seperti mana yang kita dah bincangkan berdasarkan data-data tahun-tahun lepas lah.
0: 10,000 ramai.
1: Walau bagaimanapun kita mengharapkan yang terbaik lah tahun-tahun daripada tim promosi kita. Macam ni yang pasti kita aim tinggi lah. Sebab kita percaya kita cuba yang terbaik untuk pelari merasa pengalaman berlari di Bintulu. Kita cuba kelainan.
0: Wah, ramai ya kelak kalau mencecah 10,000 peserta Bintulu Marathon tu nang penuh ya. Jadi Bintulu tahun lepas kami dipahamkan bagi acara Bintulu Marathon tu kan Tuan, ramai pelari dari luar negara yang ada juga menyertai acara Bintulu Marathon tu. Dan untuk tahun tu adakah pelari antarabangsa ada turut serta juga untuk Bintulu Marathon 2026 tu Tuan?
1: Okey, seperti mana objektif kita menganjur maraton, sebab salah satunya adalah destinasi apa tu ada sport tourism. Jadi pelari antarabangsa memang ada menyertai Bintulu Marathon lah. Kita last year kita ada 20 lebih negara daripada luar lah yang menyertai Bintulu Marathon.
0: 20 lebih negara.
1: 22, 21, 22 macam ni.
0: Kalau tahun tu Tuan?
1: Tahun tu kita belum ya lagi tutup penyertaan lagi. Kita masih tunggu, menanti dan terus menantilah.
0: Penyertaan daripada pelari dari sehingga luar negara.
1: Sehingga tutup tarikh penyertaan dan kita boleh tahu berapa ramai daripada luar negara.
0: Menarik. Jadi untuk Bintulu Marathon 2026 tahun tu, apa yang boleh dijangkakan oleh peserta sepanjang maraton tu Tuan?
1: Okey. Seperti mana kalau kita langgar dalam social media, kebanyakan lah pelari atau runner yang pernah join untuk sidak jangkakan adalah food bazaar tadi.
0: Food bazaar.
1: Lepas habis event lah. Lepas habis acara awal dah. Awal pagi ya. Selainnya, seperti mana saya sebut tadi, laluan lah. Laluan kita signifikan dengan laluan Jambatan Tun Teik Mahmud. Laluan yang menarik lah awal dah. Okay. Lepas ya, kita ada elemen sokongan daripada penonton dan juga kita ada beberapa macam entertainment sepanjang laluan yang kita cuba angkah dalam laluan Bintulu Marathon. Lepas ya, seperti mana kita sendiri tahu, saya rasa mungkin ada pelari-pelari yang tahu lah. Suasana ya sendiri sewaktu hari kejadian ya memang penuh orang dah di sia. So vibe ya sentiasa ada di sia sehingga habis lucky draw ya kelak. Okey. Lepas ya, untuk yang last sekali adalah peluang menikmati keunikan alam Borneo tu. Mungkin pelari daripada luar asyik pernah join. So kita galakkan untuk benar sertai Bintulu Marathon, especially daripada Semenanjung Malaysia untuk hadir bersama.
0: Boleh langgar keindahan boleh Bintulu langgar, tu. Yes.
1: Keindahan Bintulu, makanan Bintulu, benar, budaya Bintulu. Yeah. Sebab dalam kita pun promotion kita, kita ada terapkan nilai budaya. Mm-mm, budaya menarik bangsa kita dalam design Bintulu Marathon.
0: Ya, menarik. Jadi kami tertanya juga tu, Tuan Awangku Muhammad, berkenaan dengan Bintulu Marathon 2026 tu, adakah acara tu hanya untuk pelari kompetitif, Tuan?
1: Oh, untuk Bintulu Marathon seperti mana tahun sebelum tu, kita nya siklah, bukan semua kompetitif. Kita menggalakkan penyertaan daripada komuniti Bintulu. Kita ada, kita ada approach dengan sidak persatuan, persatuan, persatuan-persatuan yang ada di Bintulu untuk join bersama. Sebab yang kompetitif tu selalunya yang 42, 21, lah. Tapi yes, kita ada 6 km, kita ada 10 km, 10 km punya kompetitif. Tetapi we are welcoming, kita menyambut kedatangan semua level masyarakat. Yeah. Sama ada mau datang berkeluarga ke, sama ada pelari yang first time ke. Golongan belia, pelajar pun kita galakkan. Cuma dalam pendaftaran yang kompetitif 42, 21 nya ada limit of umurnya.
0: Jadi macam kami tu yang bukan kategori pelari kompetitif tu bolehlah menyertai Bintulu Marathon tu kelak, Tuan.
1: Digalakkan kategori fun run lah, 6 km run, untuk pertama sekali ya. Boleh join fun run.
0: Okey, dan bila kita bercakap tentang Bintulu Marathon 2026 tu kan, Tuan, kami percaya acara tu tentu ada memberi manfaat kepada bandar Bintulu tu sendiri. Ha, jadi bagaimana acara tu boleh memberi manfaat kepada Bintulu tu, Tuan?
1: Okey, bagaimana acara tu memberi manfaat tu? Sebenarnya kita, saya sebut tadi, our strategic planning adalah inclusivity, dan one of it adalah, salah satunya adalah perkembangan ekonomi. Yes, jadi kita percaya yang pertama, bila kita buat Bintulu Marathon, kita percaya kita pertama sekali kita dah mempromosikan Bintulu Marathon ke peringkat global dengan kehadiran peserta-peserta di luar negara. Okey, selainnya bila kini tu Bintulu Marathon yang dah ada certified lah daripada AIMS. Ya, jadi laluan yang telah disahkan oleh AIMS menunjukkan bahawa Bintulu Marathon tu dah ada dalam list list persatuannya yang boleh, orang madah tadi, sekiranya mau pola rekod, rekod yang boleh disahkan, digunakan, sekiranya PB dan sebagainya. Salah satu yang adalah meningkatkan sektor pelancongan dan perniagaan tempatan. Yang itu kita percaya lah. Bila kita mula kajian, banyak manfaat, hotel penuh, homestay penuh, kereta sewa penuh, dan juga local apa food F&B pun nya bergerak lah, bergerak meriah, dalam meriah. Okay.
0: Jadi ya, antara manfaat lah daripada Bintulu. Bintulu Marathon 2026 tu kepada bandar Bintulu seperti apa yang diterangkan oleh Tuan Awangku Muhammad Sharifuddin, yang merupakan Bintulu Marathon 2026 Race Director dari Lembaga Kemajuan Bintulu. Banyak yang dah dikongsikannya sebentar tadi, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu tentang Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan di Bintulu pada 2 Ogos ini nanti. Jadi apapun Tuan, kita nak berehat seketika, kelak kita sambung lagi. Banyak lagi yang nak ditanya kepada Tuan pagi tu tentang Bintulu Marathon 2026 tu, yang mana pagi ni selain mendengarkan kami menerusi Corong Radio frekuensi 97.5 MHz, orang ramai juga sebenarnya boleh menonton kami, boleh nangga Tuan Awangku Muhammad tu menerusi live Facebook RTM Bintulu. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini bersama dengan Tuan Awangku Muhammad Sharifuddin bin Awangku Ahmad, yang merupakan pengurus BDA Seksyen Penguat Kuasa, yang juga merupakan selaku Bintulu Marathon 2026 Race Director, yang akan berkongsikan sedikit sebanyak informasi mengenai Bintulu Marathon 2026. Baik, kita berhibur seketika dengan sebuah lagu daripada Flo 88 dan Salma untuk anda semua, Memburu Impian.

0: Kul FM. Masih lagi bersama dengan Zana. Pagi ini kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini, 11.29 minit pagi. Dan Zana si keseorangan masih lagi ditemani tetamu khas kita yang merupakan pengurus BDA Seksyen Penguatkuasaan merangkap Bintulu Marathon 2026 Race Director, yang merupakan itu bersama dengan Tuan Awangku Muhammad Sharifuddin dengan perkongsiannya mengenai Bintulu Marathon 2026. Banyak yang dah dikongsikan Tuan Awangku sebentar tadi. Dan kita nak ada lagi sebenarnya banyak soalan yang kita nak tanya kepada Tuan Awangku tu berkenaan Bintulu Marathon 2026 tu. Baik Tuan, kalau kita lihat sekarang tu kan, terdapat banyak maraton di Malaysia. Jadi kena pelari perlu memilih Bintulu Marathon 2026 tu Tuan?
1: Okay, soalan yang bagus now. Actually kita sipai bandingkan dengan maraton lain, tetapi kena pelari perlu memilih Bintulu. Satunya macam saya cakap tadi, Bintulu tu adalah salah satu jantung negeri Sarawak.
0: Ya, saya.
1: Jantung negeri Sarawak, jadinya tengah-tengah. Jadi mudah dari segi logistik yang pertama lah. Selainnya bila kita nangga, kita percaya design yes, kita. Dari segi logo, baju, medal, saya percaya antara yang kena pelari perlu datang ke Bintulu. Okay? Ya, selain daripada kita memberi pengalaman larian lah, pengalaman tu maksudnya kita sebagai organizer, penganjur memberi satu pengalaman berbeza daripada acara lain lah yang ada. Okay? Selainnya kita percaya salah satu adalah kekuatan kita adalah pada perlibatan komuniti dalam penganjuran Bintulu Marathon.
0: Yes,
1: so
0: saya.
1: Banyak agensi yang membantu dan bersama-sama BDA menjayakan acara tu. Selainnya kita percaya dengan acara yang semakin berkembang dan juga acara tu semakin berkembang, selainnya kita memikirkan apakah persepsi jangkaan pelari kepada Bintulu Marathon. Jadi saya percaya dengan sebab kita try untuk memahami dan menjiwai jiwa pelari itu. Jadi kita terapkan segala elemen untuk memastikan pelari berpuas hati apabila menyertai Bintulu Marathon.
0: Jadi seperti apa yang Tuan Awangku sebutkan sebentar tadi tentang Bintulu Marathon tu akan diadakan pada 2 Ogos tu kelak, bulan Ogos di Bintulu. Jadi kami dipahamkan bulan Ogos di Bintulu tu boleh menjadi panas, hujan lebat dan lembap. Jadi bagaimana pihak kita Tuan sebagai penganjur menangani isu keselamatan peserta tu?
1: Okay. Untuk soalan lain bagus juga. Actually keselamatan dan kecemasan adalah mandatory lah. Element yang kita highlight dalam setiap mesyuarat dan acara yang kita anjurkan. Jadi kita dah set up 2 team, satu kecemasan dan satu keselamatan lah yang kita percaya beberapa tahun tu kita dah minta sidak hospital yang bertauliah untuk lead dari segi kecemasan, sidak PKB dan PDRM untuk lead keselamatan. Dan kita try untuk meletakkan anggota-anggota keselamatan di setiap simpang-simpang. Kita dah cuba 100% yang kita boleh untuk mengelakkan sebarang masalah. Selainnya apa yang kita buat adalah untuk mengekalkan hidrasi, kita ada water station yang kita rasakan dan kita pasti cukup untuk pelari-pelari menghabiskan sama ada 42 km, 21 km lah. Kita juga ada menyediakan medic base di beberapa tempat di sekitar laluan dan kita ada beberapa logistik lah, logistik ambulan untuk membantu sekiranya berlaku kecemasan. Kita ada first aider juga. Okay, selainnya yang paling penting adalah kita ada cover, orang cakap public liability insurance lah kepada pelari yang menyertai Bintulu Marathon. Okay, selainnya juga Zana, saya ingatkan di situ adalah peserta perlu buat persediaan lah. Jangannya saya dah training terus berikut 42 km. Susah juga organizer.
0: Jadi apa yang paling penting, keselamatan tu adalah keutamaan semasa Bintulu Marathon 2026. Baik, seterusnya tu Tuan, kami ada

0: adakah pengurusan acara yang profesional, bagus ke si, okey. Dari segi keselamatan dan kecemasan, adakah nyama merangkumi semua?
1: Yes, okey.
0: Seterusnya adalah kita nangga dari segi res kit, dari segi desainnya, menarik ke si. Ya, semua adalah kos. Okey, dan seterusnya macam biasalah pengalaman. Pengalaman acara tu
1: ada. Yes,
0: bila Rana daftar je, dia akan membeli satu pengalaman. Dan pengalaman yang kita percaya, mungkin saya dah di tempat lain.
1: Benar, ya.
0: Kalau yang pola pun belum tentu sama. Jadi joinlah pintu lu maraton.
1: Lain tempat, lain, lain pengalamannya.
0: Yes.
1: Dan seterusnya tu, tuan, acara besar lagi-lagi melibatkan penyertaan orang ramai ni kan sebenarnya boleh menghasilkan banyak sisa dan memberi kesan kepada alam sekitar. Jadi macam ni Bintulu Marathon menangani isu kelestarian tu, tuan.
0: Okey. Kita memang tahu BDA tu nya memang sinonim lah dengan alam sekitar,
1: yes, tau.
0: Dan benda tu adalah isu utama yang kita tackle hari demi hari lah. Dan kita pun dalam langkah ke arah memberi kesedaran, memula kempen betapa pentingnya alam sekitar kepada warga Bintulu lah terutamanya. Jadi dalam Bintulu Marathon tu, antara usaha yang kita lakukan adalah menggalakkan pelumpusan sampah secara bertanggungjawab lah.
1: Yes,
0: so kita ada letak beberapa tong sampah di water station, kita ada letak pusat kita semula barang-barang.
1: Yes,
0: dan kita menggalakkan penggunaan beg plastik dalam acara kita sendiri, sebab BDA kita ada satu kempen beg plastik, no plastic bag kempen,
1: yes,
0: kepada pasaraya. Dan kita percaya benda tu kita akan enhance kelak dari semasa ke semasa. Jadi acara BDA sendiri, acara Bintulu sendiri, kita dah terapkan benda ya. Selainnya kita juga menggalakkan kita pun vendor yang nyedia makanan pun pakai biodegradable,
1: yes,
0: pun material lah, supaya nyas mudah dilupus. Okay.
1: Dan apa yang kita harapkan juga kepada peserta-peserta yang akan menyertai Bintulu Marathon untuk kelak, jangan membuang sampah merata-rata.
0: Betul.
1: Kan tuan, semasa Bintulu Marathon tu. Baik tuan, Awangku, kami ada juga sebenarnya segelintir masyarakat di luar tu, sebenarnya ada juga yang rasa takut dan segan nak menyertai maraton tu. Jadi apa nasihat kita tuan untuk mereka yang masih lagi ada rasa takut dan segan nak menyertai maraton untuk tuan?
0: Okey, bagus juga soalan Zana yang melibatkan perasaan. Okey. Perasaan takut yang normal. Macam saya masuk konti tu pun first time, nervous juga. Okey, tapi bagi saya ia adalah normal.
1: Yeah.
0: Cuma nasihat saya sikit aja. Bila kita mau join run, kita mesti ada training dan kita mulakan dengan kategori kecil dulu lah, seperti 6km atau 10km. Lepas ya, kita fokus based on kita pun kemampuan.
1: Ya, yeah, saya.
0: Maksudnya kita bukan merekod mau bertanding. Kita mau rekod untuk merasai pengalaman Bintulu Marathon itself.
1: Yeah.
0: Lepas ya, next adalah kita enjoy je dengan larian dan laluan. Sebab belum tentu hari biasa kita dapat merekod terjambatan freely.
1: Ya, yeah, saya.
0: Jadi kita enjoy je. Saya percaya ramai orang di siar kelak dan kita akan hilang rasa segannya.
1: Yeah,
0: sebab kita fokus diri kita aja. Ya, paling penting.
1: Maksudnya kepada mereka yang masih lagi ada rasa takut dan segan nak menyertai maraton tu, boleh cuba dari kategori yang rendah dulu, yang kecil dulu.
0: Yes.
1: 6km fun run ya kan tuan?
0: Betul.
1: Baik, apapun tadi kita ada menyebut tuan tentang menjadikan Bintulu sebagai destinasi pelancongan sukan. Jadi sejauh mana ia realistik tu tuan?
0: Okey, memang ia sangat realistik lah. Sebab apa? Kita ada data berapa tahun dah kita buat penganjuran dan benda tu memang sudah berlaku pun. No?
1: Yes, saya.
0: Antaranya adalah kita dah membawa pelawat, pelari daripada luar negeri Sarawak.
1: Lari.
0: Ya, salah satulah daripada Semenanjung dan daripada luar negara. Lepasnya kita dah promote beberapa hotel yang support, yang collab dengan Bintulu Marathon. Yang keduanya, kita selainnya adalah realistiknya adalah kita membantu orang sektor hotel, makanan dan minuman di Bintulu. Jadi secara si langsung yang jadi pelancongan lah, sport tourism lah. Selainnya kita juga dah meletakkan Bintulu di peta antarabangsa dengan kita dah menyeraikan Bintulu di dalam AIMS pun senarai.
1: Wah,
0: tadi.
1: Menarik. Jadi kami nak tahu juga.

0: Tentang penglibatan komuniti tempatan, Tok Tuan. Sejauh ni komuniti tempatan terlibat untuk Bintulu Marathon, Tok Tuan?
1: Okey, so far alhamdulillah kita naga macam saya sebut, komuniti kita memang kuat lah, dah bersatu padu membantu, antaranya adalah dari segi sukarelawan lah, membantu yes, logistik dan teknikal kita. Selain membantu kita di rest village, di tempat acara, okay, selainnya kita nampak ada penduduk tempatan dan persatuan-persatuan yang memberi sokongan.
0: Ya, saya.
1: Di bukannya di sepanjang ya, juga, tapi sepanjang ada di tempat-tempat tertentu lah.
0: Ya,
1: dan kita harap tahun-tahun seterusnya Sigit 42KM penuh dengan orang.
0: Macam tahun lepas tuan kami seronok bila nangga ada apa ya, ada apa ya, bunyi kompang.
1: Hadrah, betul.
0: Jadi menarik bila kita bercakap tentang Bintulu Marathon tu, bukan jak peserta-peserta yang ada, malah ada juga sukarelawan yang turut membantu logistik, penduduk tempatan yang sentiasa memberi sokongan. Tahun lepas memang ramai penduduk tempatan yang turut memberi sokongan sempena dengan Bintulu Marathon tu. Dan apapun kalau kita lihat sekarang tu kan tuan, banyak juga pihak-pihak lain yang turut mengadakan maraton besar seperti di Kuala Lumpur, Penang dan juga lain-lain. Jadi bagaimana pihak kita bersaing dengan maraton besar seperti di Kuala Lumpur dan juga di Penang tu, tuan?
1: Oi, tough soalan tu. Okey, thank you lah untuk soalan tu. Okey. Bagi saya hanya bukan persaingan, tapi hanya lebih kepada pilihan lah. Okey. Sebab apa? Macam KL, Penang yang kita sebut ya, ya adalah cikgu-cikgu kita.
0: Oh, ya saya.
1: Dan kita sih boleh dahakar dengan cikgu. Jadi kita perlu belajar ya, sidak, bukannya persaingan kita. Tetapi apa yang kita perlu ambil adalah macam ni sidak promote dan macam ni sidak boleh sustain event ya, sidak ya. Sentiasa berjaya, sentiasa ramai orang, sentiasa orang support. Dan sentiasa positif bila orang balik daripada eventnya. Jadi saya nak ada lebih mesti dapat berkenaan dengan bersaing ke situ. Tapi apa yang saya nampak adalah ia hanyalah pilihan. Hidup tu adalah pilihan. Jadi kita boleh pilih pengalaman macam ni yang kita mau.
0: Lain tempat, lain pengalamannya kan tuan.
1: Dan lain lalang, lain belalang.
0: Dan seterusnya tu tuan, di mana kita kita melihat Bintulu Marathon tu dalam tempoh 5 tahun akan datang tuan?
1: Okey. Dalam tempoh 5 tahun lah yang saya nampak kita mau jadikan Bintulu Marathon tu sebagai salah satu acara antarabangsa yang utama lah. Seperti mana kita tahu Bintulu punya ada BIKF. So kita mau jadikan sama macamnya lah. Ya, yang pertamanya MBIK pun dianjurkan oleh BDA. So kita mau benda tu sama-sama pergi jauh dalam Sarawak especially lah. Lepas ya, kita mau jadikan Bintulu Marathon tu salah satu acara penting sebabnya merangkumi semua sektor ekonomi terutamanya. Peniaga tempatan, peniaga kecil, hotel, penginapan, homestay sebagainya, ada makanan. Jadi kita percayanya boleh jadi, kalau anda dah Bintulu Marathon tu susah sikit kita. Kita mau jadi cemia lah. Biar jadi sebutan orang dah lah. Untuk di masa-masa akan datang. Selainnya kita mau jadikan Bintulu Marathon tu sebagai antara acara yang dikenali lah, sama ada dalam Sarawak atau di luar Sarawak, dari segi kualiti penganjuran dan pengalaman yang kita cuba beri kepada pelari. Sebab kita pun intention, kita pun pandangan adalah tahun demi tahun kita akan cuba upgrade.
0: Ya, saya.
1: Kita akan cuba perbaiki apa yang perlu, kita akan beri lain-lain kelainan setiap tahun supaya runner tu sentiasa saya aku mesti pergi Bintulu Marathon.
0: Sentiasa menyertai Bintulu Marathon tu. Baik, kami percaya tuan, setiap apa juga penganjuran acara sukan macam tu tentu ada cabarannya tersendiri. Jadi macam ni pula cabaran terbesar dalam menganjurkan maraton tu tuan.
1: Okey, antara cabaran terbesar dalam menganjur maraton adalah mengurus logistik lah. Dalam skala yang besar tu, logistik tu pelbagai lah bagi saya. Yang keduanya adalah kita untuk memastikan keselamatan semua peserta tu. Memang kita tahu macam tu kita dah collab dengan, bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan tu dah. Tetapi kadang-kadang ada perancangan tu nya si 100% berjaya. Cuma kita harap kita dah teliti aspeknya dengan sedalam-dalamnya supaya runner rasa selamat berlari di laluan-laluan Bintulu Marathon. Lepas ya, selainnya cabaran lah kita berkolaborasi dengan pelbagai agensi tu.
0: Ya,
1: cabarannya bukannya negatif, nya positif. Cuma kita menyelaras dengan pelbagai pihak, kita perlu ada hala tuju yang jelas, kita perlu sinkronis dengan masa, dengan objektifnya juga, dengan prosedur-prosedur tertentu lah. Tapi ya, kita dapat hadapi bila semua pihak bekerjasama dengan baik dah dan memberi kerjasama kepada BDA penganjur Bintulu Marathon.
0: Dan apa juga yang kami nak tahu tu, tuan awangku, sekiranya lah ada di kalangan orang ramai di luar, terutamanya pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pagi tu, siaran Bintulu FM tu, tuan yang berminat nak menyertai acara Bintulu Marathon 2026 tu, bagaimana orang ramai boleh mendaftar Bintulu Marathon untuk tuan?
1: Okey, untuk mendaftar, peserta boleh pergi ke website Checkpoint Sport dan Hejom lah. Kita ada dua platform pendaftaran. Sekiranya asyik jumpa, boleh datang ke Instagram Bintulu Marathon, ke Facebook Bintulu Marathon atau ke TikTok Bintulu Marathon lah. Dekat sia kita ada share post berkenaan dengan portal untuk pendaftaran lah.
0: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Awangku Muhammad pagi ni. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi mengenai Bintulu Marathon 2026, terutamanya kepada semua pelari-pelari di luar, kepada orang ramai juga yang berminat dengan acara ini. Banyak yang dah dikongsikan oleh Tuan Awangku Muhammad pagi ni tentang Bintulu Marathon tu. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut lagi, sebenarnya orang ramai juga boleh melayari Instagram, Facebook dan TikTok Bintulu Marathon. Dalamnya banyak maklumat lanjut yang boleh anda perolehi tentang Bintulu Marathon 2026. Baik tuan, nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita pagi tu bersama dengan Tuan Awangku Muhammad. Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi tu tentang Bintulu Marathon tu kan tuan, mungkin daripada kita sendiri tuan, ada si pesanan kepada pendengar-pendengar di luar tuan?
1: Okey, yang tu saya suka tu. Ada hujung, yang dah mahu terima kasih lah. Okey, saya pun pesanan sikit aja, bukan jok pesanan lah. 1000 langkah bermula dengan langkah pertama. Mungkin Bintulu Marathon tempat bermula. Ayuh sertai kami, jadi sebahagian di peserta kami. Rasai sendiri semangat, komuniti dan keindahan Bintulu Marathon dan pengalaman yang kami sajikan. Sekian, terima kasih.
0: Ya, apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuan Awangku Muhammad yang sudi memberikan sedikit sebanyak perkongsian informasi pagi ini tentang Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan pada 2 Ogos 2026, dan kita mengharapkan ramai yang akan menyertai acara Bintulu Marathon ini. Sama-sama kita berlari bersama-sama dan rasai sendiri semangat, komuniti dan juga keindahan Bintulu sempena dengan Bintulu Marathon 2026 yang merupakan salah satu acara sukan ikonik di Sarawak. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak tuan atas perkongsian pada pagi ni. InsyaAllah, ni tahu satu hari kelak ada lagi program-program lain yang nak diadakan. Boleh juga kongsikan bersama kami. Jangan malu, jangan segan tuan. Untuk perkongsian seterusnya, InsyaAllah kita akan bersua kembali. Jadi apapun, terima kasih juga kepada anda semua yang turut mengikuti kami menerusi Facebook, RTM, Bintulu. Ada juga soalan daripada pendengar kita tu tuan, daripada Cojek Helmi Raji tu. Dia kata boleh tanya soalan si. Apa hal Encik Awangku ya selalu join maraton beratnya si pandai turun. Katanya adakah misinya 55 kg?
1: Tunggu dijawab masih belum nak.
0: Boleh juga kalau kita nak jawab Cojek Helmi Raji tu. Dia bertanya tu tuan. Kena apa hal Encik Awangku ya selalu join maraton beratnya si pandai turun. Yalah. Yalah sebenarnya apa ya, kuasa Bintulu Marathon tu kan tuan. Okey, Abu, terima kasih semuanya. Terima kasih Kim Chun, Abu Nakil, Jaha, Nina, dan ramai lagi. Eric Adio, Cikgu Abang, Wan Abdul Syata yang turut menonton kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Baik, pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsiannya seterusnya bersama dengan Tuan Awangku Muhammad Sharifuddin yang merupakan pengurus BDA, Seksyen Penguatkuasaan, juga merangkap Bintulu Marathon 2026, Race Director. Apapun, terima kasih Tuan.
1: Sama-sama.

0: memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Baik, 11.55 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Ha, untuk edisi pagi tok pagi Jumaat, 15 Mei 2026. Seketika tadi, telah pun kita bersama dengan tetamu kita dari Lembaga Kemajuan Bintulu yang berkongsikan sedikit sebanyak informasi mengenai Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan pada 2 Ogos 2026. Dan apapun, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari ini nanti, siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua, tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Jumaat. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Aung Konsel Negeri Dun Sarawak Sarito bak hari kelima ungkup awam ke terubah penggal kelima di Tampung Baru. Awam wak ke pagi tu dipun kengau pemasyuran hari Speaker Konsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Lalu ditangkan kengau tanya bertulis sebedau Nampung Baru ngau pengawak berjurai di depan sud ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC bergulai dengan Agensi Strategik Bakal Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SESDEC dengan Institut Korporasi Malaysia dekat berjalan ke 37 bengkah program berpengawak dagang di Serata Sarawak. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa dengan Merana ke Pukuk Dato' Dr. Malcolm Musin Lamuah madah ke programnya dekat merik penguntung ngagai 1,000 ikut orang ke bisik ngau ngambil bagi. Yang ada ke program dagangnya numpu ngagai pengawak ngatur dagang, literasi bak perkara wang, digitalization operasi, ngau cara dagang bersemekih ngagai makin. Tuli kena ngada ke penegap orang dagang, nuku ke produk baru, serta ngermai ke ngagai tikas ke tinggi agi. Yang wadah ke muninya lebih bertanya sawat bertulis bah hari kelima awam ke terubah penggal kelima Konsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching pagi tu tadi. Opis entali air ngau parit di ID dekat muka tender berjalan ke projek ngadu ke koridor Sungai Sebelak bah Kampung Sungai Benang Kabung dalam kandang ke Semato. Sapit Menteri Industri, Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Martin Ben madah ke projek renggat ke terubahnya di pelabak ke dekat Belabuh di Pejalai ke dalam suku ketiga tahun tu. Berbangganya ungkup renggat kedua di ID dekat nganjung peminta projek baru hari baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Jadi megak dipadu ke nyadi agensi berjalai ke tanggung pengawak ngangkat ke pemanah ngau ngemanah ke projek bantanah bak skim nyabur kabung di kabung dibagi menua betung. Projeknya diperjalaikan hari agih belanja agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Yang madah ke munyinya lebuh ti bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir lebuh awam Konsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tu tadi. RM2.8 juta diungkup ke dikenak berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang Baksita Engkelili ungkup timpuh 2024 ngagai 2026. Agih belanjanya lalu hari semua penyampau RM57.3 juta diberi ngagai Majlis Daerah Lobo Antu dalam timpuh ke sebakar. Sapin Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Dr. Penguam Manggil, madah ke RM7.5 juta, sudah diungkup ke ngagai Sitak Engkelili, ungkup tahun 2024 subak, lalu ditangkan ke ngau RM6.2 juta, diberi dalam tahun Sitak tu kemari, ngau RM7.1 juta ke tahun tu. Yang madah ke bunyinya lebuh bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Engkelili Dr. Jonika Rayung maya awam Konsel Negeri Sarawak pagi tu tadi. Berita lemak ngau main. Pemujur tim Kuching City FC masuk ngagar-ngagar final Piala Malaysia 2025-2026 jadi sejarah cerita main bola Sarawak. Presiden ya Dato' Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujurnya ukai seminar pemujur Siti Kelab Ajak dan megaknya di lambang main bola Sarawak angkat baru bak renggat nasional. Yang madah ke pemujurnya ngayan ke bala pemain Sarawak diatuk bisi jalan ngau perangsang nyingkang jauh agi bak main bola profesional. Yang megak madah ke pejalai Kuching City FC nuju ngagai renggat final nyentuk ke mujur dah taibar enggak final
Nya hasil ari perambu timpuh panjai, tidigagak berenggar-enggat, kenyau ari berapa tahun koda. Melabuh jeman jurulatih Irfan Bakti, sebenar ditampung Coach Kediato, Aidil Sarin Sahak. Ya berjakup menyenyak lebuah kenyai ditemui buat program temu bual Juh Randau di Kuching. Pekit final Piala Malaysia antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT di Prambu dekat Diatur Arinam di dekat Datai buat Stadium Kebangsaan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Tunaka kami nabur ke berita RYFM. Berita itu ditusun Ratna Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah manzut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri bantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemanyai calai Santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuh kenentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan tak boleh diputar ke semua tanpa siti atur di mandang ke perintah dan suruhan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak miwato. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Okay, lagu Tai Orang Merindang kita bawa YFM Serita Ngelah Tengah Hari Kalai Ngelah Tengah Hari 15 Hari Bulan 5 2026. Kita mulai bang Ngelah Tengah Hari untuk Serita Kalai 12 tengah tu lagi dekat merewat kita ke dekat berpesan bawa YFM kena tai ke pesan kita baru telefon ngam bega bawa WhatsApp kami telefon 0138628422 serta WhatsApp YFM Iban at gmail.com. Dan Stefan buka lagu kita Serita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Okay, lagu kita ke sekelito NK Nyonggai celap-celap angan.

0: Hari Ruang Dunia Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan bahawa Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Kelantan Pemaya Baruan Bilik Namira Maya Tusah dan Kelantan Kemesai ke Sarito 15 Mei Hari Ruang Dunia Antarabangsa.
1: Tengah hari YFM.

kategori tadi lagu ke diberi nama ngabang, nama lagu gawainya bisinya sesemak sesemak mah gawainya kita ke jauh ke bagi kita ke di Semenanjung lama mana pulai ne bersabar kini dah ke Bandar bukai ke lama udah nak pulai tentu yang nak sabar-sabar ke pulai ke datai bak menua ke bertemu ngau bala dari sebida ya ke nganti bak rumah panjai. Okey, dan terjawab pihaknya tadi awak ke sekali tu ke meri awak kita ke dekat ngatai ke pesan pesan kita boleh di kenatai ke kita bakal ke dipadai ke kau tadi by email yfamibar@gmail.com tahu ke mengga by WhatsApp kami 0138628422 dalam lebih kurang setengah jam ria awak kita ke dekat berpesan nyentuk ngagai pukul 1 ni yang ke catat siapa juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah ke CD natai ke bawah YFM tu inya pesan dari Dorian satu anak Linsum terkainai Simon. Jadi pesan madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, hari 3 tu kemari. Jadi ni yang dekat di Senggai baru main nombor 388 lorong Kedani 4 Tabuan Jaya di Kuching kena 15 hari bulan 5 ianya Sarito. Lalu dekat di Anjong pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat di Anjong ngagai kubur Katolik Batu 13 Kuching. Pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan baru main Dinis rumah Ani. Rumah Dinis di Sungai Kelampai, rumah Anita, Sungai Badak, rumah Ribun, Tinting Melaban, rumah Richard, anak Ancang, Sungai Muding, rumah Ya, Tinting Gereja, Sebetan Seratu, semua kabar Melayan di Berangan, Metung, Sungai Ruan, Rapung, di Debak, ngau kabar Melayan Kebukai, ya ke Ngelala Niantuk. Okey, nandu isi berita pesan madah ke Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, dekat di Senggai baru meh nombor 388 lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching kena 15 hari bulan 5. Lalu di Anjung kena 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati mega. Jadi pesan tu ianya pesan pemati hari mulian anak jam tau ke di Kangau Aloh tau ke megak di Kangau ke Apai Kerikam. Jadi pesan madah ke bini ya Limia anak Aka. Limia anak Aka tau ke di Kangau megak Serani tau ke Indai Kerikam. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan barumah Mawas Genting Keropok, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuning, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan di Sungai Lepung, kaum Melayan barumah Sibau Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, ngau semua kabar Melayan Kebukai di Ngelala Niantuk, kelebagi kabar Melayan di Serikai Kapit serta ke Bisi di Julau. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 15 hari bulan 5 bak rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu Serikai. Lalu dekat di Kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nandu isi berita kalau pesan madah ke Limia anak Aka, Limia anak Aka atau ke Serani. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, ianya hari 3. Lalu niantuk dekat di Senggai Sarito, bak rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu Serikai. Lalu dekat di Kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekeleto pesan kata sulit. Jadi itu pesan ngintu 100 hari hari Regina anak ketir tau ke Indah Luhat. Jadi madah ke pengawak ngintu 100 hari Indah ya yang nui anak antau kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 ngalih hari. Jadi itu diintu ngena semayang misa pukul 3 ngalih harinya baru meh usah sebungan sebawah. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar Melayan tinglala niang nui anak antau tu. Lalu kabar Melayan ke dituju yang kaum kabar Melayan ba ladang atas ngau baru Durin, Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kabar Melayan ba jalai sabungan sebawah. Telepon ngagai Regina terdekat nombor penerang ke Silia 014-885-8267. Ya, pesan.

gawaian tu ni yang unggan anak kapar ke dekat dia tu baru meh terisi nangga selawat tengah julau. Lalu dekat berantu unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, pengawal berantu ni yang unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, dan terlagi maca baru pesan ke bukai, terus kena tanya ke pesan kita by email ngau WhatsApp kami YFM.

0: Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Yang KBC, tang cara ngaman. Kita ni ngawaran buji pengajar pandai ngajar. Tajah anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahu ujung mulut. Ngop ngingat semua kita. Tajah pan, berkenikati, pengingat kita. Pedah lalu telah. Pengajar metu dan nampak pemujur peniau kita kesar itu. Ngalai, 16 Mei minten tahun, udah diletak kari kena mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemangu pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluh hati, meri penemu, meri jakulalau dikenang ngada kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jakul dikenang nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, negap ke pemangsang pelajar, tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tindak nira diri, dikena ngadal kemensia, ti menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Lagu hari Jenarino Jeraki Sampi Gawai. Okay. Nampak macam pesan ke skeletor hari tu rumah Michael anak Anthony Liam. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit aki sedaya ianya ex tu rumah Seman anak Jubin kena 16 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ba Sungai Pelan lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan ba Sungai Pandan Asan kemampelayan di Asan Sibu Batan Binyuk Pendan. Kapal Melayu di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif. Kapal Melayu ke Bukai Berkemam di Majau, Kenawit. Lalu kita hanya tadi dipinta datai ngau pengawak ngetas unit ex tuai rumah Seman anak Jubin. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngintu 100 hari. Ari Regina anak ketit tau ke ina luhat yang dipesan madah ke ngintu 100 hari Indaya ianya Nui anak antau lalu pengawak tu dekat diatur diatur kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 ia ada di baca tu tadi kebenar dan di kenatai kebak email YFM. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ari Roland anak nari ari rumah labang nanga seridan tinjar jadi pesan madah ke ngetas ulit ngau ngupas entah balu niang nari anak mamut tau ka apai baring kena 23 hari bulan 5 2026 jadi nyak nguan ulit lalu pagi hari minggu 24 hari bulan 5 ulit dekat di kertas ngau pengawak ditangkan ke ngau ngupas entebalu pesan dituju ke ngagai kapal melayan balon tabing tinjar miri kakus tatau mawang sibu ngau kapal melayan ke ngelala jadi pengawak dekat dia tu barumah labang nanga seridan tinjar ok nyak pesan ngetas ulit lalu ke sekali tu pesan ari jemat anak mawar tau ke indai ana pesan madah ke ngetas ulit Nian David Hadin Nian David Hadin tau ke gerijih anak Aji tau ke megak di kangau apai anak jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 pagi baru meh ngelayang vun umbat serudit A jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke Semakai ianya kapal melayan berpelan dua Tanjung, Beduru, Teberu, Munggu Grenis, Pelawak, Putus, Luban, Bangkit Baru, Bangkit Lama, Penonus, Ajau, Serudit B, Dabuak, Ngau, Kabam Layan, Kabukai, Tinglala, bagi Kabam Layan di Seratuak, Debak, serta semua Kabam Layan di Betung, Ngau, Kabukai, di Na'alah, di Rintai, Kadito. Okey, ini pesan ngetas ulit. Tipsi di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Udah tu lagi tipsi pesan ke Bukai dekat Nampung Baru macam pesan kita. Lalu anda ingat pemutus jata siapa juara dusun ke-20 dekat oleh dengar kita pukul 1 ngalih hari tu lagi.

Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Maun Recycling Pond Dunia PBD tahun 1993 di Kedah Mesai Kerti, Kelantan Pemaya, Baruan Bilik Namira, Mayatusa dan Kelantan. Kemesai ke Sarito 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.

0: di carta Sapa Juara Ninti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta Sapa Juara. Carta Sapa

0: datai baru tuai peminat. Datai madah baru? Ke orang.
1: Siapa ada padah kede?
0: Madah ke orang di luar dia na.
1: Siapa orangnya?
0: Orang keninga berdia.
1: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
0: siapa juara.
1: Ya, kami gitu datai Batu Sun 20 ya. Tahun 2026.
0: Ya, dia lama lagi.
1: Tak berasa ini, tak berasa datai Batu Sun ke 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari, kita mai peninga Batu Sun ke 19. Jadi Batu Sun ke 19, minggu yang kemari, kita bisi juara baru, lalu bisi megak lagu baru tidi calon ke dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
0: Yang The Crew begulai nge Lucy M.
1: The Crew begulai nge Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
0: Agik belayak.
1: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke baca ta minggu yang kemarin.
0: Ianya lagu Hari Dunilang.
1: Dunilang. Lagu penawar pengubat hati.
0: Ketika penawar ngubat tu sama ke peminum?
1: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih gini.
0: Buat pengubat aja. Ni buat penawarnya. Uleh ke?
1: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? Ambil dua-dua.
0: Amai kene.
1: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke Bak Cata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pemadu atas tau ke bedau oleh Niki lagi ni kita berarti
0: kasak-kasak belah
1: kasak
0: atas top 10
1: kasak-kasak dah baru aja lagi kita ningan nih bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
0: Ya, Batu Sun ke 20.
1: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peninga megak ke lebih lagi, ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
0: Bisi berita baru kan?
1: Bisi. Tentu ya, tiap minggu tuan usi berita barunya.
0: Betul, ngamik ke sidak ya. Nama
1: kasa-kasa
0: orang putih. Suspend.
1: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
0: Ya, laban nak lama lagi kita dekat medak secara langsung tidak tumpuk paket ni pemilik.
1: Ya, jadi jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu bak program carta
0: siapa juara.
1: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenarnya berarti ke penuduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ke
0: recap tu dulu
2: recap seminggu nyem kemari 10

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Banyak gaya recap minggu sitiknya kemarinnya Ibu Minah.
2: Tentu ya recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Seminak kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan.
1: Bertan.
2: Penduduk.
1: Ni ke surut, ni ke mansang.
2: Ni ke tingkil.
1: Ni ke tingkil.
2: Ni ke tamak. Habisi manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam, tuat terus mai peningan dengan ke lagu. Bak penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk ke nombor 10. Minggu tu, Ibu Minut, leka ngotion digagak. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas McCann.
2: Nama di ngalanya? Nama di ngalala ya?
1: Ngalala.
2: Oh, betul. Mana bukan orang bukan. Namanya Cigu, Rip, ya?
1: Ngalala, ya, Bob. Industri music.
2: Oh, engkau pengelala kita engkau sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti ya, okay, orang temu kanyuak tu.
2: Okay. Pia, okay kanyuak lo?
1: Okay. Kanyuak nang.
2: Okay, Jonas McCann. Jonas McCann tu kira ke tahu di kumbai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCann. Okay, Jonas bukan. Okay, Jonas bukan. Dia nak sarok deh.
1: Jonas McCann.
2: Jonas McCann, duka Jun bukan. Jun bukan siko ge.
1: Oh, kumai kunya tu. Orang nangap tu.
2: Jadi lagu tu dibai penanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju siko Indo. Ya ke kala bersara ngau ya.
1: Ya.
2: Angka kala ngemedia sekatiam tu kini nejabot.
1: Kali ke ngemedia katia tau ke ya dipedih ke orang.
2: Tau ke ya ngemedia kati orang. Anang ngasuh. Ngai ngasuh orangnya.
1: Nyimpan.
2: Jadi lagu tu bab nurut tiga sembilan minggu yang kemari.
1: Ya, minggu tu ya nurun.
2: Segigi anak tangga.
1: Sementum.
2: Semina tiga minggu aja oleh bugelengo kita.
1: Ya, ada kungau.
2: Ada kungau mana? Kita terus ningat ke lagu bab nurut tiga sepuluh. Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ningat ke lagu penuduk tiga sembilan.
0: Sepuluh.

0: KBC, tang cara ngaman kita ini ngaurang buji pengajar pandai ngajar, taja anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahu ujung mulut, no pengingat semua kita. Taja pan, bekenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak pemujur peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei mintian tahun, udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemanggil pemanah bala pengajar kepenuh ngau penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenang ngada kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenang nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar dinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih kepada semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngada kemensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari. 9

0: lagu Kedih Baik,
1: Dinang Isi, buku lainnya Nicholas Patrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta, penuduk tiga 8, sebentar kita ningat ke lagu, penuduk tiga 7, nangkan ketul lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat, carta siapa juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
2: 7

0: Nya, di sini nya lagu penuduk nomor tujuhnya.
1: Isi ya. Tuh, ti orang Indo darah beda itu lagu Merangap mah kamu deh.
0: Nama aja Merangap mah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku ada sigat kan.
1: Di nado yang pasti sigat. Tahu kan deh. Nanti aku mendak kedai jabot. Nanti di ngai di kumbai orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang deh.
0: Oh, amai kau.
1: Nanti di kau duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat.
0: Oh.
1: Duduk bas pihak orang ke langsung nak sigat. Baru kita sigat. Mau dia buat?
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Okey.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah
0: dah. Ya sigat ke aku tu Bumin.
1: Siapa?
0: Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat nanya.
1: Katik lubang hidung.
0: Anang ya lubang hidung kata baru ya nasi.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Uke mensiang tanya lubang hidung kata. Jadi lagu ke baru di dinga kita tadi ianya lagu kedi bayi Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar pengubat hati.
0: Ya, lekang ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemarin. Ba tusun tika 19 lalu ke minggu tu

0: setengah.
1: Katanya deh.
0: Ah, lebih hari setengah.
1: Bak pengujuang program tu lagi. Biar mega bak uni Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
0: Facebook yampu.
1: Facebook cata siapa juara?
0: Undi cata siapa juara? Mesti jadi kaban dulu.
1: Mesti.
0: Baru oleh ngundi.
1: Ngundi.
0: Nyak.
1: Dek nadai nyadi kaban.
0: Nggak oleh ngundi. Utainya
1: nggak nyadi tekan.
0: Nggak jadi tekan. Ya nggak oleh ngundi.
1: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM bak tempuh tusun kata sepajuara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
0: ya amat. Jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga bak catat siapa juara. Kita tahu ngundi bak pengujung program seminar dibuka nanti yang hari 5 aja undi.
1: Betul.
0: Kena arus telefon.
1: Iya.
0: Tajap ya jabut. Aku tu alit ati.
1: Nama kata alit ati.
0: Ati ku alit besar ya tet kenang alit katinya.
1: Bisa yang guys bisa jantung.
0: Ada ya aku kak. Laban ubat ya okey dia.
1: Ini ubat.
0: Ubat ya nanya bala ke bising ngundi.
1: Oh, amai ko. Nah,
0: nemu dekat hati ku nak lihat. Urang teng undinya, telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
1: Yeah.
0: Nama nanti nama amai kisahnya.
1: Betul. Nyak mau ko aku alit hati ku.
0: Ku langgo.
1: Nama kebuah tau malu nyebut nama jelimpo.
0: Nyak mau ko aku Allah laba Robina mangga sedanya.
1: Betul.
0: Robina berapa nyebut nama?
1: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mama.
0: Semadi nada lagi nama tu dah jadi Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mama ya.
1: Nanti oleh nama mama ini pemilik.
0: Amat laban kita kan nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyempu ke kini.
1: Betul.
0: Nyaruk diri ngundi
1: lagu
0: dirimpu. Uleh nyadi magang utanya.
1: Betul. Tang temu ga ibu minta.
0: Temu?
1: Temu.
0: Nyawa ya.
1: Nyawa temu.
0: Ini nemu. Engkai ngaso kaban dia kini.
1: Nya mana ginya udah oke.
0: Kaban ya sepiak ya sepiak.
1: Ada nyawa. Janji kaban ya.
0: Janji kaban dia ukai empu. Kak ngakal kini aja buat.
1: Ada yang ngakal.
0: Ada ngakal.
1: Nanti jauh sepiak antara jauh ngospiak. Tinggung di bari dia pun sama ama.
0: Ngakal menyaku dek. Uji peminat
1: ya mama. Ya. Nanti ngundi lagu aku kecubit. Kecubit ya punggung sini.
0: Engkau mai. Okey, ngakai bala kita ke ngundi itu boleh kena nama mai. Ngambil ke namanya tadi. Temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Ini jawab.
1: Betul.
0: Ngambil ke kita nemu. Oh, peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar aku. Apa yang sana aku ini sana. Rerangap kena siapa dek nak. Okey, jadi berkawan dengan undin tadi ni. Okey, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
1: Oh, nyopun munyi lekat timang.
0: Oh, biasalah. Tak gawai, bang.
1: Okey.
0: Kita terus ngagai penuduh lagu tiga enam.
1: Lagu tiba penuduh nombor enam tu peminat. Bukai rabukai ke?
0: Buka rabukan.
1: Ya, sikit menyati kita jet lay.
0: Ya.
1: Penyanyi
0: tesat,
1: Datari Ungkong.
0: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak di to.
1: Ya, Malaysia. Betul dia ngentap ke diri.
0: Lebuh maya kapal dari Laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
1: Singgah
0: ke pusat.
1: Betul.
0: Okey, lagu ke dibai Richard Lee.
1: Ya.
0: Lagu diberi nama
1: Aku di Tempaya.
0: Ya, Aku di Tempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu.
1: Dua minggu
0: kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta.
1: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
0: 16 minggu dalam carta.
1: Nanti ngawak ngelak kurang.
0: Ya. Jadi minggunya kemarin ya bab nuduk 35. Minggu tu nuduk 36.
1: Ya, leka ngotiun. Nandung penting.
0: Kita terus ninga ke Richard Lee, Aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 235. 6.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau vote dia tu bak Facebook carta siapa juara. WiFan. 5

0: Να δεν βρασάει επόμενα.
1: Να δεν βρασάει.
0: Για, τώρα όταν τα τέμπα το πάει.
1: Ο καί, τώρα νου κρατάει μπαντάν.
0: Για. Το πάει.
1: Το πάει μα.
0: Λάγω λίμα πεμαντού τίγγι μπατσάτα σαπαγιόρα.
1: Για, νιαδί καλουμούρ λίμα. Λάγω καμπαρού διδίγα κοίτα τάδε. Σίκο. Penyanyi baru, tahu di Kumbang kita penyanyi baru betul tadi. Laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu, lagu namanya ba industri muzik kita iban. Jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pak Adan.
0: Oh.
1: Di kala jabot?
0: Kala.
1: Kala. Ke kemaya?
0: Maya ku. Betul tu lama. Di maya mau tetap saat malu ku dengan orang.
1: Di bestilah. Mestilah kami kan nemu. Banyak peminat di luar daerah kan nemu. Kemanya pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Namun diuka di pangan ngu sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kak.
1: Pangan ku buka-buka kak?
0: Ngebuka-buka
1: kak. Amai Meriza aja lagi kaku lagi. Oh aja buat. Bakal ini dia sangau kak. Bekeni di Natatai Badan. Nanti nyemak ke pangan di Mayu lah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sih tak. Ngambil aku tuh Natatai Badan.
1: Ya di giga pengan mayu ah.
0: Ya.
1: Aman merinsa. Jadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Raffinsi.
0: Nick
1: Raffinsi.
0: Ya. Leka di gaga Vesefire.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di Sukumai kita baru baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenar ya bersilih penduduk engau lagu Richard Lee.
0: Ya, betul.
1: Laban minggu yang kemarin ya penduduk ke enam minggu tu penduduk ke lima Niki segigi anak tangga. Sembilan minggu Pak Cata. Nya tadi pengerindu endak datai ba adan. Jadi ku kenanya di baru aja buat. Di madah tadi pangan di bisil lebih hari siko.
0: Betul.
1: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdi tiang.
0: Aku nya ada tu pada ngai kurang niti ya kaku.
1: Oh mesti lah orang nya ku.
0: Nya ku ngai madah kedai.
1: Padahlah.
0: Ada tahu malai.
1: Orang kan nemu ngambil kurang niti ya.
0: Rahsia, rahsia.
1: Rahsia? Dia tu nemu mai madah rahsia utai. Kadang mai dia bisa pangan manyua. Biasalah,
0: kita berahsia tu. Nyari utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat dia nemu kah?
1: Oh.
0: Bakat tu ke selalu kak madah berita si Eci. Berapa itik lagu ke. Di pasuk, berapa kena di pasuk. Nyak kau aku tu.
1: Wow.
0: Nyari orang, tanda tanya. Ati degap degup.
1: Oh pia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang terdah.
0: Retinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih
0: mata apa
1: lagi ujungnya lagi lah, ujungnya lagi lah.
0: Nya takak kau tadi.
1: Tang enti ku nyawat ni mesti tanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labannya resia kumpul. Hanya personal. Ukainya opo, ukainya bisnisnya.
1: Mesti dibisik jadual di tiang saya.
0: Ada tahu padaku.
1: Lagi ku nanya ibu deh sangat. Okey, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara. Tinggal empat itu penduduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur empat nyentuk ke pemadu atas. Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tiga empat. Lumur empat ke sekali tu. Dika nyebut ke di ngasuh ku nyebut?
0: Dik dulu.
1: Ku dulu. Lumur empat ex girlfriend jabut. Enya Ika Saiful.
0: Kita ke brand ku megang.
1: Ya, nanti mudik ke kanan. Mereka ada itu benda Indo, nanti. Umbasnya lagu ke Dibai Ika ke sekali itu.
0: Ya, leka ngotion di kakak Jesli Jabu Begulai ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu itu yang ngentap ke diri bak penuduk ke sama. 8 minggu udah dalam catat.
1: 8 minggu udah dalam catat. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ningak ke lagu tu sebedau ningak ke lagu ba penduduk ti ketiga nangkan ketu lagi Dato baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ. 4

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM. 3.

0: Dah dah tai bawa podium 1, 2, 3 tu peminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2 nya? Siapa ke nombor 3 nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapa nya deh?
0: Ya nya darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu tuh. Hari pekiat tahu ke uji bakat. Yeah. Ke diatur site company atau ke recording company lagu di Sarawak di tu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penanyi baru Prabuang company sida tu.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu tu apa dah nama tajuk lagu tu?
0: Lagu tu Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ia ndak nunduk ke orang ti enggak ya gik ke ya.
0: Betul. Erti itu
1: bakal dek kah?
0: Dek erti itu apa minun ngajak pandak. Dek ke buai-buai lah.
1: Dek ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Dek ke buai-buai lah.
0: Oh. Dek ke buai-buai lah.
1: Okey Pia, retinya tadi nade nunduk lah apa aku nyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakok siluap ya nya tadi nuan ngelengkak aku melekak. Leka lagu duan melekak aku nuan ngelengkak aku melekak digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya, Tion ya Jambo Murdo. Lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu.
0: Iya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk tiga dua minggu nyin ke mari. Nyata de lagu bab penuduk tiga tiga.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku saya kau peminat.
1: Ah,
0: duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus.
0: Ah,
1: tuan terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi. Orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemarin tu artinya lagi.
1: Ya ketinggal
0: ya,
1: juara.
0: Ketinggalnya juara lah.
1: Tapi ya, okay, terus ingat ke lagu tu nomor 2.
2: 2.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
3: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ngai kaban.
4: Orang ke di hinjau kitai nya, segi lembau kau nagih ya. Lepas ndak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, erik kami.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tahun Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada sebenar ni.
3: Carta sapa juara.
2: Juara.

0: lagu pansuat udah didinga peminat.
1: Lagu
0: ya tu lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk cata lagu penanya baru tu saya ko. Ko baru ninga.
0: Ya, aku sama tu.
1: Tang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya, lekang ngotion di gagak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Oras Munjen.
0: Oras Munjen.
1: Oras Munjen. Jadi lagu kebaru di calon ke bacata batusun ke 20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang ja buat di
0: Lebang. Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyanyi di tujuh kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanyi di tujuh.
1: Oh ngai nyanyi.
0: Maka pincil.
1: Penku Lebang ngai nyanyi na?
0: Lebang ngai nyanyi.
1: Penku nyau berku nyanyi?
0: Ala nyau kan nyanyi. Nanti di kan nemu dalam lagi tanya ngagai cikuku.
1: Siapa cikgu dek?
0: Jimun tau ai.
1: Oh udah. Nih kalau orang pakar asu ditanya.
0: Nang sih ya, kami kenyamain nyemetak.
1: Oh, jadi Lebang tu tadi munyi ke depan dah kada jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair Lebang.
0: Betul.
1: Jabuat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabuat kan ada ya?
0: Aka. Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut Lebang ninggal ke pangan Nia Sebai.
0: Laban dia udah tangkap jago.
1: Hoi baru tain. Laban jabut dekat babini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ninggal ke lagu baru ke masuk dalam cata. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Ana ingat terus mulai ngau jabut serta megang ngau ayak udah tu lagi ba undi lagu cata siapa juara atau pengambil undi.
0: Betul.
1: Bertemu baru ba ari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batu sun ke 21.
0: Satu.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu tu.
1: Okay, kita akan recap carta Minggu 20 tahun 2026.
2: Betul.
1: Robita Bun.
2: Mana tu ye ini lari kade mana nemu dek?
1: Mana yang sorry tu Bun?
2: Andai hujan.
1: Bisi hujan dalam mana?
2: Bisi hujan ding.
1: Tidak dengan tu.
2: Ada ngawaknya ni, awak kecelap-celap.
1: Ya, kena nyelap kese kita ikut dah lama enggak nembut.
2: Betul.
1: Okey, mungkinnya ke pemutus carta kita untuk minggu tu buat.
2: Okey.
1: Kalai juara minggu tu ianya layak ke penuh dia Rida Crow dengan Lucy M.
2: Betul.
1: Manggai Kati Ari Yus Andrew nombor 2 serta Nuan Ngelengka Aku Meleka Ari Vernika Natasha nombor 3. Top 3 buat.
2: Ya, hebat main. Ni ayah ini.
1: Oh, rebat-rebat main.
2: Rebat-rebat megang sini
1: tu. Lalu lagu baru buat. Lebang. Ari lebang. Nia Besi.
2: Dia nemu ke kati lebang.
1: Nama lebang buat?
2: Lenyau.
1: Oh,
2: lenyau. Nadai de pada, nadai mada dere. Alu lenyau lebang.
1: Nanti bakal namanya ne. Nanti barang kita nyau. Lihat daripada kita lebang kini.
2: Ngai nya dia.
1: Mensia aja.
2: Nanti lebang tu jangka aku nanti ketika nemu lagi jangka aku ayah ini. Nanya ngaji pun tahu aja.
1: Salera tanya ni,
2: Bun. Betul.
1: Okey, Bun. Tuan beri peluang kakak sedang ke rekan undi lagu.
2: Ya.
1: Harus telefon kita dua. Harus telefon. Ya. 082-258-633.
2: Enggak. 082-258-634.
1: Halo, YFM.
3: Halo. Halo, Bujang.
2: Halo.
3: Selamat hari.
2: Ya, ini darah baji.
3: Oh, pandai ya, Bud.
2: Betul, aku lama udah pandai.
1: Mau berita cerita ini dalam baju.
2: Dalam baju, nama berita cerita.
3: Berita mana?
2: Okey.
3: Selamat datang undi. Mari selamat hari kawai ini semua dulu ne.
2: Ya, sama-sama.
3: Harapnya sama gerai nak kita intu gawai na.
1: Nanya mai ganti mai atau betabin intu gawai na.
3: Nya sakit gawai.
2: Nyari ramai orang.
3: Tahu nyame.
1: Okay, nama lagu kedua ni.
3: Nomor satu Yus Andrew.
2: Nomor satu Yus Andrew. Okay.
3: Nomor dua The Crew Ngalusi M.
2: Okay.
3: Nomor tiga lagu Ngerinuk Nak Datai Baadat.

0: Halo, Bang Dangdut.
1: Kakek, tuh putih apa pendiam siapa tuh?
0: Selamat tuh lah.
1: Wah, kuat tuh kasunti.
0: Sama aku dulu ngundi ya, jang-jang.
1: Kuat tuh, aku mata kata mana dia teh ngundi. Laban akhirnya aku kan sampun ngiga kuat ada kuat deh si lahir kuat.
0: Bimu, bila deh.
1: Kia aku nanya sih dah nih cuti kok ah. Pandai-pandai kuat tu.
0: Mendak. Kau tu jual tu kan?
1: Ya lah, kuat tu ada si jual.
0: Wah, kau tu itu, dah kau tu lima ribu.
1: Laban aku kau minta jagung deh. Di lalu lari.
2: Muna, ya. Kira masih lari.
0: Pagi bisa kan?
1: Ah?
0: Pagi bisa kau jual?
1: Ada ya. Pagi bisa kau jual lah.
0: Pagi lah, jual bisa macam tu.
1: Pila, ada pasinya orang ada yang berjalan, pila.
0: Kang agak
1: kui jalan.
0: Aku bedal, kui agak sepet kau.
1: Oh, aku agak kui sepet kau kah?
0: Oh, kui agak kui sepet, bau tu je sepet buat kau nak.
1: Oh, bapa kau nyong sepet?
0: Iya, orang kat Melayu deh, 60.
1: 60, angka ini akan Melayu 50, kau ada nyawa kaya kah?
2: Diskaun lah, 10%.
1: Uleh kah?
0: Udah murah, 60-nya.
1: Oh. Kuat tuh, sih nanti lah tulansuh lalu.
2: Member price.
1: Oh, member price.
0: Ya lah,
2: ketika lagu udah dah.
1: Aungnya deh, sentai.
0: Oh, mantap. Aungnya aku kah?
1: Ya, nomor satu.
0: Satu, dua, tukah.
1: Tukah, berarti Yus Andrew nomor
2: Yus
1: satu.
2: Yus Andrew satu, nih.
1: The Crew nomor dua. Nomor tiga.
0: Nomor tiga empat tukar ya?
1: Tiga empat tukar kak Ika.
2: Nomor tiga.
1: Nat berikan tasan nomor empat.
0: Oh.
1: Nomor lima siapa?
0: Sama.
1: Ah sama.
2: Nomor lima ni referensi ne.
0: Nat ber ada aku buat ber apa lagi bisa aku buat ber. Kau ruang tu.
1: Okay.
0: Okay,
1: Sunti.
2: Okay, bye-bye, Sunti. Pama ke Sunti? Ngagak ni ada buat?
1: Ngagak, nyamai kui sepia tadi kalam.
2: Nandai ku kalah, dia kalam makai.
1: Akai, nyamai tanya.
2: Nggak kaku kena ke digagak Sunti ke kau?
1: Nggak, Sunti itu dia ngagak nyamai.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
4: Halo, Jabut.
1: Oi.
4: Apa tuan tu?
1: Nemu ko.
4: Nemu ko.
1: Apa tu?
4: Hoi.
1: Nama kakak te.
4: Andai ni kakak pernah jalan sedar itu dah.
1: Ada hujan kita kak. Nama ada si dingat. Nama ada si dingat saya semetak dah.
4: Iya, kakak pernah jalan ni ya.
1: Oh, iya.
2: Nak tutup.
1: Ada main palu kakak pernah jalan apa ya? Apa tu?
4: Mak palau, palau, nyat tasu, palau, pasu,
1: nyat tepung. Mak kuat di sini ngada.
4: Nah, kita udah lagi ngomong nanya masa tua lagi.
1: Okay, betul, muni deh, betul. Ngai, kau tetak.
4: Satu ngomong dua tu kan?
1: Satu ngomong dua artinya Yus Andrew nomor satu.
4: Ya.
1: Nomor dua, nomor tiga.
4: Nomor tiga berhentikan kita.
1: Okey.
4: Nomor empat, Nek Fensi.
1: Okey, nomor lima.
4: Ika Sepul.
1: Okey. Nyak aja, okay. Badom.
4: Okey, sama.
1: Okey. Nyak aja, ya.
2: Pama agak lagi, mendoang agak nyak lagi sedangnya buat.
1: Agak, ya. Deka makai tanya agak.
2: Nanto. Nemak buat.
1: Kekehobnya, kan?
2: Nanto, buat.
1: Hello.
2: Tiga tu.
1: Tiga. Okey, ya keempat. Ini hirau panjai jam tu atau?
2: Lagi.
1: Halo. Oi.
4: Selamat lemai lebut.
1: Selamat lemai siapa tu?
4: Aki Bien.
1: Oh, Aki Ibien.
4: Aki Bien.
1: Hari ni di Aki Bien.
4: Hari kapit.
1: Oh, udah bisa kesan itu Aki Bien.
4: Abisi.
1: Akainya tak

0: Satu, dua, tiga, ada berubah? Oke, nomor lima, nomor empat, nomor lima.
1: Oke, next referensi nomor empat, yeah. Ika nomor lima. Oke, very good.
0: Oke, tapi kaplet nomor ke sama.
1: Oke.
0: Oke.
1: Utai kayaknya mai tersebut di tengah itu. Udah ada perlu lapar tak? Tanya tadi Aki Ben.
2: Oh, ne. Hello, YFM.
1: Hello, YFM.
3: Halo, selamat ngale hari. Selamat hari gawe nge dua di buat semoga minggu.
1: Oh, gak. Robina. Nama gak
3: dari nama mana? Berita dua di tengah hari itu buat.
1: Makin sepentingnya dia bisa kau. Agin support nge.
3: Sigi ya, ya buat tuh. Nanti dia aku tangkang kening deh.
1: Nyam.
3: Orang nanya mana-mana.
1: Nyam, kaku ada ya petan. Oke.
3: Dek, gak buat. Yang namanya ulah deh.
1: Oke. Ini dari Bina, angka ini yang aku
3: nomor, gitu. Nomor satu lah ya, ke penuh deh, buat ingat dan salah tulis ya deh.
1: Oke, nomor satu lah
3: ya. Nomor dua, Manggai Kate.
1: Oke, yus Andrew.
3: Nomor tiga, pengerindu nak datai badan.
1: Oke, Nick Revensi. Oke.
3: Okay. Oh, nomor tiga. Nomor tiga. Nomor empat. Nuan ngelengka, aku meleka.
1: Berenika Natasha. Oke. Okay. Namanya tadi nomor satu, itu tiga, nanti berubah dah.
3: Nomor satu, layak ke penude.
2: Sama.
3: Nomor dua, Manggai Kate.
2: Pensi nomor tiga.
3: Okay. Nomor tiga, pengerindu nak datai badan. Okay. Nomor empat, nuan ngelengkak kumleka.
1: Okay.
3: Nomor lima, penawar pengobati. Paham, bos?
1: Paham. Oke, okay, Cikgu.
3: Anak ingat buat nundek.
1: Oke. Okay.
3: Bye.
1: Okay. Bye, Revina. Nyak Revina, nyak tadi.
2: Nyak Revina, bos?
1: Ngalah Revina.
2: Ngalah lah, bos. Ngalah lah. Ngelala berimbai-berimbai pihak jawab.
1: Berimbai. Aha. Oma deh, namo berimbai deh. Oke, siapa tau geng-gina? Halo.
4: Halo.
1: Uy.
4: Siapa Dennis tau?
1: Dennis, hari ini Dennis hari miri.
4: Oh, betul.
2: Okay. Oh, Dennis hari miri. Kalau mana yang Dennis tau, Pak Lemak?
1: Betau.
2: Betau, nah? Hmm. Oh, saya kuda. Oke.
1: Okay. Oke, okay, Dennis. Bising agak bubuk. Oke, okay, tubah bubuk kita lihat, Dennis.
4: Nadai
1: ke bubur itu. Nadai
2: gini
1: atau nadai hal makanya belukang. Oke, Dennis.
4: Satu dua bekali ya.
1: Satu ngodua bekali. Yus Andrew nomor satu, nomor dua The Crew Bugulai Ngolosi M nomor tiga.
4: Tiga empat bekali ya.
1: Tiga empat bekali. Ika nomor tiga. Veronica Natasha nomor empat. Oke, okay, nomor lima last.
4: Mengkang.
1: Oke. Okay. Nick.
2: Nomor lima.
1: Revensi.
2: Ini Revensi ini.
4: Ya ya. Oke, okay, bye bye.
1: Oke, okay, Dennis.
2: Hanya Dennis.
1: Dennis hari miri.
2: Peninggal ketujuh atau buat?
1: Ya. Halo. Halo.
5: Halo, bot.
1: Oi.
5: Emang ngali hari bot, ngis dua ide.
1: Ya, selamat ngali hari.
2: Selamat ngali hari.
5: Mana cari kami di biri itu, bot?
1: Akai nih, udah rangkai manggang gare.
5: Oh, udah, bot, udah.
1: Bagus, kau basir. Siapa tuh tadi?
5: Pita Mbak Ari Tudang.
1: Pita, berarti ke boleh peraya sare tau pihak Pita?
5: Ya, bot, aku boleh tadi.
1: Oke, lah, aku nyimpan ke dek. Ataupun kak beri dek ke kau.
5: Kirim ke bot, kena gawai lah, kena kecemas, kena agak menuk tuai bot.
1: Oke, okay, bagus. Nanti sempat ya. Ilah kena gawai.
5: Iya bot, kirim bot.
1: Iya, iya, iya.
2: Dah sempat, kena ngilang bidai kak.
1: Iya, nanti kena sempat, kena ngilang bidai ke lah, Pita. Oke, ini unik, Pita.
5: Oke, okay, nomor satu bot, Yus Andrew bot.
1: Nomor satu, Yus Andrew, oke. Okay.
5: Nomor 2 Lucy M Gokru.
1: Oke.
5: Okay. Nomor 3 Ika Sepul.
1: Oke.
5: Okay. Nomor 4 Veronica Natasha.
1: Oke.
5: Okay. Nomor 5 naik revisinya.
1: Wah, panai mati. Jangan kak kuasa aku kena baru di tu ila.
2: Jangan kak kuasa. Ya nomor 9 ini menimba ana.
1: Awah.
5: Kirim kerja ila.
1: Oke.
2: Oke, Peter. Selamat gawai.
1: Selamat gawai, Peter.
5: Selamat gawai guys dua ini. Oke, terima kasih. Heeh.
2: Muna ya nyelintir nombor ni
1: pandai ya.
2: Padahal dulu dengar dulu orang
1: ya, ya, aku mana kata angka ini aku main nanti pun megang orang terlipat.
2: Halo.
1: Halo, siapa tu?
2: Tak, saya kenal lah agak.
6: Aku lemas ke Mike tu.
1: Siapa?
2: Mike Jagat.
1: Bujang Sigat. Siapa ke mana ada Sigat? Mike.
2: Nama tu ringan tu cakap kerbau tu.
1: Atau di Jawa dari kipasnya. Angkau mek cakap.
6: Lu mesti tahu nomor dua le tukar.
1: Utai tu bekar gop tu. Nomor satu ngono nomor dua aja tukar.
6: Satu nomor dua aja tukar.
2: 4, 3, 3, 4, 5 sama.
6: Sama
1: 345
6: sama.
1: Okay, steady deh. Angkau mic cagat.
2: Okay, mic cagat.
1: Bujang sigat tai lalat. Nang kawa deh angka ini.
2: Kedah mesti tai lalat.
1: Ini kuya dia.
7: Are baruah, turun ke baruah
1: kah? Are baruah, turun ke baruah.
2: Tiket ke baru ke?
1: Oh,
2: tiket ke Mimir lagi.
1: Siapa tu tadi?
7: Ina Jim ke Mimir.
1: Oh, are baru turun ke baruahnya.
2: Ina Jim.
1: Salah terbuat. Barang nanti kat telefon nombor nanti sebut ini jam.
7: Lemah satunya, lemah satunya.
1: Aki.
7: Tekrau.
1: Okay, buku lain ngelusi M. Okay, nombor satu.
7: Nombor dua nya. Yus Andrew.
1: Nombor tiga.
7: Nombor tiga. Menikah Natasha.
1: Okay.
7: Nombor empat. Ek nuduk nombor lima nya.
2: Referensi.
1: Nombor empat nya kini kah?
7: Alamak empatnya pula ikan lima lima.
1: Okey. Udah tentunya angka ini ya.
2: Udah.
1: Terima kasih ini aja.
2: Angkat ke baru tadi.
7: Selamat kawai ya.
1: Angkat ke baru.
7: Abang lah buat kita dengan kami.
1: Okey.
7: Abang dia tahu.
1: Au.
2: Gawai demiri.
1: Gawai demiri.
2: Ina Jim. Jarang nih kan ya Jim tu nih buat.
1: Selalu.
2: Selalu ya. Engkau main nak.
1: Nah, dia kalau boleh lembur.
2: Ada yang nama yang ada dengan lembur. 9 ya, udah peninggal ke berlepon lagi.
1: Bapak itu ambil tuang kini 10.
2: Oh 10 meh. Ngiga siko ke bot.
1: Siko tangi. Okay. Apa tu? Halo.
2: Bedah.
1: Dia ngelakar aku memang
2: kini. Nada ya, nama ya nendang ke buat itu nih.
1: Dia tanya tu aku, ano nomor 10 ini aku ngalau kutang.
2: Kita ke dekat Gundil Agu.
1: Ya.
2: Telepon ngaji kita tu.
1: Ya.
2: Kita kira ke peninggal ke penuh dia betul?
1: Ya.
2: Kau sorry tu.
1: Ni angka ini.
2: Ya ke Peter tadi. Dah menang tadi. Dan mau dia nampak.
1: Mau dia
2: ke? Jadi minggu ni lah nak mau kita. Ya. Bisik kena sedap ke penang. Jadi prizes pemenang tu di pelanja.
1: Kina kara Agrofarm. Freshness, quality, innovation. Halo.
2: Bedau saya buat.
1: Bedau ke pihak? Ngelakar ku main. Dua kali datang ngelakar ku
2: salah
1: itu.
2: Salah ya?
1: Salah.
2: Nanti ke kijab tu buat.
1: Nanti ke kijab. Kau dah putus hanya ya?
2: Okey.
1: Last tu.
2: Last ke penuh dia.
1: Halo.
8: Halo.
1: Hai. Halo.
8: Rahim tu.
1: Rahim.
8: Oh.
1: Apa khabar Tim?
8: Biasalah.
1: Oh, biasalah. Okey.
8: Nombor satu, Monica Midi.
1: Sebarang tai dia tu.
8: Nitiah. Undi ini darah bajak.
1: Oh, ini darah bajak. Nitiah ke undi ino darah bajak?
8: Ha.
2: Nyajak. Pihim?
8: Nyajak. Okey.
1: Okey, terima kasih, Em.
2: Ketika kami stay buat nama yang sama.
1: Tahu kah?
2: Ya, meh.
1: Ada yang wah.
2: Ngicak ke lain lagi.
1: Ya, ngambil kena sama.
2: Awak
1: hari kurang bukai.
2: Okay, Siko lagi kita ke dekat ngundi lagu tadi peninggalkan 11 main kita ni tadi.
1: Ya. Okay. Bisa
2: Bedau tu. Tidak ada lagi.
1: Tidak ada tutup tu lagi. Kau hanya berdaya tutup.
2: Hello.
9: Halo bot.
1: Oi. Siapa tu?
9: Hari jale bakun tu.
1: Hari jale bakun. Oh.
9: Aki bujang sigat.
1: Aki bujang sigat.
2: Aki bujang sigat.
1: Oh.
2: Oh, okay. Nama dia tu laki ini udah sigat.
1: Ya punya. Okay, une dia laki bujang sigat.
9: Satu dua tiga, sama.
1: Satu dua tiga, nomor satu the crew, nomor dua Yus Andrew, nomor tiga Perintikan Tasha, nomor empat ngau nomor lima.
9: Betul. Hanya bertukarnya, bertukarnya.
2: Ini referensi nomor empat.
1: Referensi nomor empat.
2: Ika nombor lima. Nyajak ya, tukar, ne?
9: Nyajak.
1: Okey, Aki ujung sigat. Okey,
9: nyajak. Terima kasih, bro.
1: I love you.
2: Enggak, ya, ni.
1: Okey, kira kena nakak dulu. Dua bisik sebelas ikut orang ke ngundi bakal ke lemah itu.
2: Kena ngujung ke carta siapa juara kita minggu tu. Kita dekat ni ke
1: recap
2: dulu.
10: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap
1: Minggu tu. Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Hari ini di Malaysia di Intuni tiang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Kami menyambut hari ini di Malaysia yang jadi kesemengkah pengawal dikenak mesai ke tanggungan pengawal Nibia bahawa pemansang benua. Menggerak di dia, ianya ramai cakup dikenak bahawa tahun 2026 itu dikenak nekap ke iri yang balang Nibia angkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM selamat Hari Nibia 2026.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Kemaya hari itu, Mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kita bempu tanggung pengawal. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawal kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
5: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

0: Berai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selamat ngalih hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngalih hari. Ungkup ngalih hari-hari lima tu. Nama berita kita ngalih hari-hari lima tu. Bisi insur kini sehari tu. Ya, jam ke dia tu. Sigi suah gi mata tu. Lanuak-lanuak. Kelebih lagi nanti kita benua ngereja pengawak. Bisi kita akan ngantuak gini. Mata tu ngumbak maiga. Nemu kita benua ngkiruah. Benung mayuh pengawak ke digagak. Mayanya gaya ke tinduak. Nuju kita ke berasai ngantuaknya. Nengira kita ke derumah. Dan duar gawak. Kita ke benua deriba kini. Banduar gawak derumah nengawak. Nanti ngantuk benun teribanya. Nyak ya ke nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Andang majak terus ke pejalai kita. Itu dulu kini. Okey, sebenarnya ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi-agi kita nyak bak jalai alun. Nanti berasa ngantuk. Itu dulu bunga semua kini. Ini ya garap ke balai kita sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mengulai ngol kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi. Raja joget 36. Berina kita dengan lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisik lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Kadang sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya, kita berperinangau. Roslina Bilung, lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Itu. Boleh ngau kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

0: pedak memang. Ketua ini. Patu ana mu mampu mulut. Ya menti, ai liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break angge petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kita tisu, tau ke percak. Udah nyap.

0: dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai. YFM 24 jam sehari segulai sejalan.
1: Matang eh tindu macam-macam lagu.

Sungai, Bujang Ulu Sungai. Lagu Ari Marina Jara. Gunjung ke jam kita 22 minit sudah lepas pukul 3 ngalih Ari. Okey, jadi semalam mai meh. Okey, seminar dengan Bujang Ulu Sungai, Bujang Ulu Tasik. Semua bala bujang, bala dara kita di serata menua ke mendiang ke kita ngalih Ari tu. Okey, jadi kita ya ke hujung minggu tu nyangkanya bisi mindah kini kita ke bisi ke depan feri Merakak Sungai Batang Lupar. Okey, jadi minggu baru ni lah nanti nandai penangguh nanti nitiah ke Perambu ya, Jabatan Batang Lupar 1 dekat Berengkah. Dia buka ngagai mensia mayu lah. Dah kenyau ke digagak berapa tahun tu ke udah ngena ukus nyoka 848 juta. Okey, jadi kita berarti kelebih ya gig kita ya ke nang mendam diau di menua ya ke kelingi ngau Jematan Batang Lupar tu panjai jematan tu tengah-tengah tasik ada bisik megak pulau ya. Lalu jematan ia ke di pelabak ke dekat ada buka kena 21 hari bulan minggu ketiga bulan 5 tu di pelabak ke megak dekat di tengah mensia mayuah ya ke dekat mulai ke diri maya kemisi gawai tu ilah. Okey, jadi kita ya kenyangkannya berasai gagit hati katika dah gagit ni jematan ke pemadu panjai dia tu ianya di menua kita Sarawak dia tu pemanjai ianya kurang lebih 4,884 meter pemanjai panjai. Okey, jadi kita ya ke diau di Sebuyau di Semarahan kita ya ke nyangkanya ke guji-guji kini nyau lembau nengah jalai Pen Borneo jalai besar kita ya tahu guji jalai temetasi ya ketiga. Okey, jadi ngarap ke udah lepas tu lah lagi juga bisi Perambu Langgur Pemansang kelebih ya lagi laban dah bisi jematan ya kita ya ke jalai besar mega digagak ya highway highway temi tasiak boleh kita semua tadi kena jalan temi tasiaknya mereka sungai okey semina sungai Batang Lupar tang mega sungai-sungai bukai di Sarawak itu ya leban kita di Sarawak itu nang mayuh gembuan sungai rampak menua kita di to kelimpah di sungai kita bisi bukit gunung kita bisi gua macam-macam eh. Okey, jadi hanya situ penglebih mega penyelai ya ke nang di kebuan kita di menua Sarawak di to kita patut berasai temaga hati laban kita bisi mayuh utai ke tau benar narit pengerindu mata bala temuai datai kelimpah ari rampak menua kita mega bisi mayuh pupu raban bangsa nya penglebih Sarawak ke benar ya ia ke patut benar dibantai ke kita ngagai bala temuai. Okey, udah lepas tu lagi kita mesti lagu Richard Liana Baby Induk Kembayari tang sebenarnya tu Siti lagu gawai baru hari Leo James Badai Begawai ba rentah gali hari mulai dengan kami Mak YFM.

0: mandor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mandor pen aku ngom kemaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Hari kami bawa YFM.
4: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita nak jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nak datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama mesti anak kita nak mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, memberi hadiah hanggau anak kita. Nanti anak kita nya bisik kemajuan walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okey, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita nya. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi sampai engkau petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian, ulia menengah kami kena frekuensi 1

sekedar dua di benua kita di tu hari nanti mana hujan bersih-bersih banget di menarik kucing yang pun sama mega puak menggeri jam ke dia tu benua berperias hari jadi pramu mana berjalan kita lebih lagi kita ia kenyangkannya bersih berjalan minah jauh lemai tu ke pansut hari kucing kini kita akan menuju ke menarik kucing ia ke lemai tu mega ngarap ke kita sama bela jaga pengelikun dirimpu bajalai alun tau ke kita ya ke nyangkanya bisi ngena perengkap mengangkut bukai bak langit batasi ok laban berita tau ke report dari tangkan ke gerah ke bisi dipansut ke UPS Meteorologi Malaysia mega lemah itu kau ngau gaya hari madah ke sekedar dua di Kuching Serian Semarahan di Semanggang Betung Serikai Sibu Mukah Kapin ngau Bintulu nang di pelabak ke bisik nak mana gaya hari lemah itu hujan bak sekedar dua jadi ngarap ke kita sama bela berarti ke gaya hari itu out ngambil kena nekul pejalai serta mega peminah atau ke pengawak ke kat di kerja kita. Oh, okey. Ini aku empat lemah itu lagi peningan nur kami mai kita memening ke lagu-lagu joget ba Raja Joget 36 lemah itu. Terus mulai dengan kami ba rentak ngale hari YFM.

0: 91.3 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: 1, 2, 3.
5: Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
6: Baik. Mai main gula empat, Ilan.
5: Ih, kati kena dah. Tabar.
6: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
9: Pesan terutai dari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: Nyagai bola kita nun, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Kesulia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak ngenak prayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Rindu mendengkan lagu-lagu joget.
3: Kenapa bulan di langit, takut
2: dengar ke Raja Joget.

Semakau Jawal, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget meh. Dengarkan lagu-lagu joget, rancak Anaminah kini-kini. Laban Baraja Joget 36, kita bisik lagu-lagu.

Ya, sekedari lagu-lagu bab playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat ninga ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Ginzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita bab Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier

0: Mira Easter Jones, lagu kena beri nama joget berunsur batu karangan. Bersebut ke pasal batu karangan, nyangka ujung minggu tu bisik sekedar kitai. Ia ke dekat nurun piknik, dekat mandi ke sungai, mandi kai. Jangan panah pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda, tajapan landi nyemerai. Tang anang sekali-kali ngasuh sidaya nejuk ke sidaya kediri. Jadi perhati ke mana? Tentu ke kita nemu gaya endur pengelikuan endur kita mandi. Nyaga pengelikuan diri empu, jaga pengelikuan diri sebilia. Okey? Lagi terus berperinang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Sudah lepas tu lagi kita bisa lagu Ri Timothy ngau Castello Jawi. Mbak Raja Joget 36.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Lagu-lagu jalan.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Isi, pu lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Aw dan dayanya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dengan tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tak kebisa di tu sih. Salung erok di tu di pihak.
0: Kempua
1: di tu. Nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kak Muji ke? Oh. Kak Muji kempua merah. Daging.
0: Sam. Nama mana untuk minsap itu Sam?
1: Nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu tak. Salah nak minsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nyanya.
1: Anang sama. Kalau kemoy lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitab Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Y seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIFM.
2: YFM.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafa, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafa, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan, diperuntukkan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kota sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, termasuk soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guseve Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyediakan lot tanah nur berumah Bas Meriang. Diungkapkan ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke penerang medah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia medah ke diri depan tu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan tak boleh diputar ke semua tanpa siti atur tim mandang ke perintah nang suruhan dekat ngatur pemangsa pendiau penghidup rakyat bak miwato. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit pengebitan rancangan radio RTM Kuching.

Bertemu baru bak jam ya ke penuri rentak ngalih hari lemai hari lima tu. Terima kasih nuju kita ya ke bedung duduk nukuang kini. Kita ke bedung garing-garing. Kita ya ke bedung duduk nyandih. Kita ya ke bedung nolentang lakak-lakak kini. Nak ngiramih nama style kita ke bendiang ke kami. Terima kasih mayu-mayu hagi milih YFM bawa rentak ngalih hari jam ke penuri tu. Okey, jadi ujung minggu tu nuju kita ya ke nyangkanya lagi berundiang ke nama pengawal kekak digagak kini ke penunga. Ujung minggu tu kita Bisik Kucing Music Festival pengerami berlagu berpalan Bak Fadang Merdeka kena 16-17 ianya hari 6 hari minggu. Lalu pengerami berlagu tau ke konsert tu dekat di Pasuk Raban Pemerindang. Penanyi hari menua tu empu ngau penanyi hari menua luar tu nyeng kaum Chen Eng, Mal Imran, Gary Geres, Firdaus Materang, Ramles Walter, Melissa Francis, Cakrahan ngau pihak mega OAG. Menuju peminat music indie tu anak nak datai nurun ke Pasar Kucing kepada Merdeka ujung minggu tu 2 hari berunggu ya. 16 ke 17 hari bulan 5. Tentu ke kita datai tumu ngambil ke kita boleh nur ke mana bak konsert tu. Lalu pihak megang harap ke gaya hari cangkuang meh ujung minggu tu ilah. Okey. Tersau-tersau meh bala kaban kita kita ke datai di jauh ke golok konsert tu ngarap ke sama belak likun buat jalan kita nuju ke Kucing ujung minggu tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi kita mendiang ke panggau cerita tuai tusun ya ke minggu tu tang sebenarnya berinang kita ngol lagu. Udah lepas tu kita bisi lagu tu hari Ramles Walter.

Mari bagaimana? YFM Kucing, kami ngeluar ke program Pangau Cerita Tuan.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali tu muka aku kak nampung cerita girai tu. Ba tusun tika 79. Balas sidak majau sidak empawa junta ngaki geraman ngau nuga. Nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya nyau nak peduli ka sempekat pemayat ka udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangan nak mai wada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsua. Kepuas ya ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsua. Nama kunya mega ia madah ke sidak panggau namiku kena ngau ya berjalai kaya ke nau dah niki ke rumah. Tak sidaknya sigit nadai daripada orang. Dia masih daya. Ningang kenyut madah ke bungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia di sidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya penisian-nisian. Isian hati kok cerita. Tak mutik kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Nyadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siko hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyeluk di niang terbelayar bak palak tenggak. Tapi pandah nyadi tentu kak musuhnya begau. Tapi aku ya, oh, muda rumahnya angus. Sida kena tanya nak dasuang kenyut ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ia. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah kamun suah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya betacah. Nga orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat. Ngelaban munsua. Ah, kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bujaku ngau balasa majau yang tadi. Kenyuan. Nyau. Nyuka datai cukup. Maya kita itu nyelai lagi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerja aku tadi jaku. Aku ingat sama amat kayaknya. Kita lah tahu nak nitiah katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Laban kita bisik datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompawa. Bah, mupuak dengar, noga. Ingatkah nama pengawal di tadi? Aduh, kau pengawal di ngau mana? Pihak ku seruainya nganok tudah noga. Dengarnya dia noga lalu ngagak diri pansut tanyo ya. Datai ya, bah.
Ujung tanjau, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanjau nya mansang ngagai bilik orang ya ke bapa la tangga. Datai dia ya lalu berjalan ensuruh baru rumah. Mansang ngagai tebelayar bilik orang ke bapa la tangga nya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesinanya tadi. Tak bakal kenadai nama-nama majak beranau sida agi bekedugau baruai dia. Urang panagi mayuh ga duduk sebelahnya dia tadi. Mimin urangnya nadai nemu ulah ngau tai kat de kerja sida ya ada. Kira umah siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar tabukau urang ba putih stak dia. Nyumanyung madah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena api tak nyaunya dia mat. Oi. Lapan mayanya agak. Maya tawon orang tahu. Hari itu sigi kemarau, sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tak nyaunya dia mat. Dia tak lalu begau mebalau mayuah dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwo. Apinya tadi lalu niki ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kerekak ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tebarau time ya. Kak kena sida yang raraknya tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kedatainya tadi sama bila nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sida kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk sida erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah. Ya kepada wangusnya tadi dah. Mansa bangkai je. Jabannya, jabannya gari yang dia ambil dia perekat mensianya dah. Orang kenyabak ke jaban sedak sebiliak ya semua nadai. Nadai pedak gaya. Jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baruai.

tanya. Udahnya, ya lu niki ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Tak ya mensiagi betapu bebalut kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji ngambil pesaka harta tengkera kau lihat taban kedak ya baik hari. Bala sirah majau mpawa aki geraman lau nuka nadayan pada orangnya. Sirahnya kau cerita na udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujuan tanju. Sebelah ujuan bilia. Beripak kemunsuah. Kang uji dekat ngerari ke diri hari api tadi. Nama anda mayuah memang suah dibunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap barlah munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengala nyendiak diri berbunuh. Rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi. Lepas api yang dah makai rumah. Pihak katudah yang kenyumat tu tak menak diri-diri sikuk ya jak. Oi, belapan ngomong suah. Benar ya, kau cerita. Laban lah. Nyau kelama-lama, belamun suah kau lihat ianya. Nyau, bisik ngambil senyata sekedak dah. Terkena sidak ya, berbunuh. Belapan ngawung kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidak ya. Laban sidak ke bedau bisik senyata terkena sidak yang ngelaban dia. Tahu dehnya sidak ya nyau lihat ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sidak yang laban kenyuan. Tajak pihak kenyuan tu nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidaknya, tajak sidaknya mayuh benar. Nyum tabu sidaknya ngelingi ya dia. Nih. Tiba-tiba ya ukai anak kambuah orang dipanggau libau kak memerintah tu dan kenyut kau cerita tambahnya tadi bangan udah keringang penapat udah kena kambuah tu tuang di geluang dian kita dia tahu ngenang anak rabuang ke bernama Haji ya kena tiah dudi datai ya semak rumah. Pedak kena rumah, nak udah berandah tempat api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Aji perlu nak kakang lagi. Ya perlu mercuk lagi tanyo. Nyau kak niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah sian amat dah. Ya mengecet hari tanah. Datai abang rumah, dia yang meda mayu amat induk nemiak. Ngau orang ketuai-tuai bertugung bak ruai semak palak tangga dia. Lebannya agak ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji sekali aja malia. Ya ngai buah kesidaknya tan lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah ngagai bala mayuah. Ya kabenom belaban ngaung kenyut. Datai dia, pedak ya, kak siko-iko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang maliat ke belakang dia yang kenyut, lalu pedak kaji, aji nah udah ngenal ayahnya tadi. Lalu pihak mereka kenyut pan, nang nemu ya nang anak rabung, laban bungai nemu yang tu, madah kajinya, sigit datai malamnya. Aji lalu mansang ngagai tuguang sidak ke belaban. Ngaung kenyuatnya tadi. Lalu berundian lah mati ya. Siapa anda kini? Mesiaknya banget. Ada orang nuluang lah. Berani orangnya. Pihak kuati Aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyuatnya. Laban sedoa ya sigi. Nadai kala bertemu mua. Tang kenyuat ngelalai ya. Laban kudah dipadah ke bungai nuing. Lalu ya mereka bisi, mereka mimpi dipadah ke bungai nuing. Bisi orang datai ngagai rumah jabannya. Pihak ko bungai nuing madah ke ya. Nyalai tang ya bedau nemu siapa orang tekuk bungai nuingnya tadi.

Udahnya tadi dia ada yang kenyot tuh. Tepeda kajinya tadi ya lu ngangau. Tuh. Kita ngaji, kita kita. Tuh, bangta kemayuah tuh. Ya mai gi tu lecah kesidaknya. Ya kong kenyot. Aji rawa manati. Ninga orangnya tadi tak nemu nama ya. Ah udah. Nyak tadi aji pan lalu mansang kan lo nggak kayak kenyuatnya tadi ukai musuh hamanya kini ya tanya nggak ngau kaku aji ya lalu mansang agen kenyuat laban lo tay ka malam dah nak tentu terang ika semena pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh anak tentu terang meda aji. Lalu nang lala sapaya. Datai ya bang kanyuan. Ya paluman tak. Namanya. Musuh dia seruai. Palu tulak belakang ku cerita. Ngupangan diri. Ngelaban musuh seruai. Kanyuan. Lalu jaku ngoya. Ngaji. Ujinyen ambil ide nyen-nyen. Palak jaban. Ya kemenung ke gari yang baru ayahnya. Udah nuan buliahnya negi. Lalu tabahan ke dia dulu. Lalu lelai ke dia, ternah dia. Ya min pangang udah temu ingat ke. Anak-anak ingat dia mainnya pulai. Pihak kong kenyuan. Ya ko madah kaji. Mayanya tak nadai si ko orang. Tapi si ngibuan lah. Bangkai jabannya dia tadi. Laban bala indu. Kau semua orang ketetuai kenonga bangkainya tadi. Nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngakai bangkai jaban. Serta lunak cecamang terlalu mumpung pala jaban keno ya wai. Udah ya boleh pala jaban. Dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun bagai ujung tanyo. Naban kepala jabannya tadi. Palaknya lalu dilalai ke ya. Bak madang kecalak. Ya kepala ujung tanyo nya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil. Kenyut berpantap. Ngau musuh baruai dia. Nyau ngenang kenyuan hari puan sedak ke berpantap tadi dah. Amat benar kenyuan wei bamu ngelaban musuh. Tepantup amat tetenguk ya lebuh mayanya. Ya genya baru ya. Ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyau berselengkai tubuh musuh bertegari yang baru wei dia. Datai kena aji. Udahnya tadi ya penyo bakal kasih yang gila ngelaban musuh laban ya nyau tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung berbalas ke mati seruai naya bala musuh ya ke terjun rari ke tanah lalu di pesawat kepala sama jauh sedang empawak sanuka ngawaki perang aki emparan ikan bernama juntangnya tadi tajap ya bisik ke bala musuh kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskin ke. Jadi api penyau datai di tengah rumah. Siku lelaki ke bernama Ugeng. Lalu ngukuan bala sidak kino. Ngau bala anak mien. Ngau sidak ketuai. Ya ke betugung. Semak pala tangga. Dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai ke sidak ya lebabas dian. Tambah mega api. Kengaluan. Hari punga setiap udah datai di tengah rumah. Tang utai kenyalai kau cerita ruai. Ya mapinya ngelebus ari ruai jaban. Dia
tak hujan marina dai utai nak ngemangat-mangatnya nyo bakal kedesiwah kari langit nian. Ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertung. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertung. Bangkai jaban mekertung. Nadai temu lagi tangga. Palai udah damai aji dulu udah. Nasir aji anak rabuannya tadi. Uliah ngerampas palak jabannya sebedawayanya angus jama api. Sepiak rumah retuang lawan api semina enam pintu lagi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit nak dapat mindah. Nak datai api. Rumahnya tadi, laban api nyanyu padam. Udah yang lebus pintu, hari ruai jaban. Laban bilik, isau tu tadi ku cerita, tiga pintu. Takah ya, hari ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benar-benar meh, isau tu. Nak dapat mindah. Lalu, bilik ya tau keruayan tadi nak angus dempak api. Laban hari kena hujan balat. Meda api yang nak makai rumah lagi dia bongin uing. Lalu ngasuh. Seruai haji. Lalu kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang. Ya kagi hidup. Emasnya dah emas. Kepak sidak enak hidup. Ngai kena dah nurun ke orang kerepak dudi lah. Lapan jemah hilangnya ni kita nemu kak kita teman sang baru kita udah tu nadai si daya berani mimin dekat ngacau kita iban balas si daya dekat ninggal ke menua lalu berangat nyin kilikin ke diau mangkang tanah de baruh bak nangan sungai dia dia tu mas. Alai nuan ngira utai kerka debaik nuan pulai. Tang ana mai mayo hagi hari tujuh hari. Umas semuanya tujuh hari. Nyak dulu baik dia dah. Penang lai ke pengamak di keterubah tu. Baru ya keterubah ya. Pihak ko bongen uyang ngajar kenyuan oi. Nama ada sidapan. Nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadinya tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanyu punya oh. Kau cerita aji semina mai nam igi aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang aki geraman nan mu ni mayu. Pala kuliah jauhil sidaya baik, sidaya pulai malamnya. Sidanya lalu nak niki ke rumah lagi, udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi. Aji lalu ngempuang sidak udahnya, lalu mai sidaya pulai malamnya, naban kepala kuliah sidaya, jalai sidaya nasgi talu bulmu ruman pulai. Ngai kurang kagi hidupnya tadi, tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya. Ya, jalai ya. Bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah dengar kenyut tu tadi ngau haji anak rabuang kad bunuh orang dulu subak kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya jalai nangkat tu dulu meh. Bak tusun ke 80 nyelak kita dengar ke begini kuku yang cerita tu kujuh lagi nyelai aku merik selamat berserara lagi kita peningan mayuah mumpuat dulu aku wow. Bye bye.

0: Barito, Mayuhamat Kesbuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayuh sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM Ibas.
3: Pukul 6 tu lagi peninga sada lemai bak YFM baka selama. Tu nak kita begulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama ujung minggu ngarai semua bala kita. Lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau bak ujung minggu tu. Aku Ken Michael nyulut ke diri hari konti lemai tu. Bertemu baru kita bak awak kebukai. Bye-bye.

0: Hai, namanya bakal mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang bapak setia yang mayohnya.
2: Nah, deh biar bu nyau. Nyau undang lah lah. Aku sekumpang di dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gemal di pedak aku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuahnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuah tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa inan dien baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, kenapa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, baik dia tu jap.
2: Nah, apa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, Ariwai FM.
2: Nyaw, bisa RM10 deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.
4: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei kali perengkah hari 1964. Kami menyambut hari ini di Malaysia yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia bahawa pemansan benua. Menggerak dia, ianya kelamai cakup dikenal pada tahun 2026 itu dengan nekap ke diri yang balang biak angkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahila. RTM, beri selamat Arim Biak 2026.
5: YFM, Sekulai Sejalai.

joget belalak lemai lagu Ari Owen kena kita pun ke awak sedar lemai kita ke lemai untuk meningah lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lagu joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu engkau sis kedak kita itu tadi benuang belalak ke lemai tu semudah ke mulik diri Ari Nur Gawak enggak merindang peningan kita ikan-kan tadi agi mengkang terpekul bak jalai alun kelebih kita bang mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitiah ke undang-undang jalai alun si sengaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita yang tadi berasai regas ke lemai tu lebih baik ke kereta ne ambik kita yang tadi nak berasa ngantuk atau ke micro sleep ya lebih baik ke kereta nyak ke kenangi kita ina tidak pi harap kita sampai bersamping harap ke peningat kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita diau jam kira tau na nak ngira kita tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bak nur kawak jam kira tau ke bak diri dini indur terus ke pengerinduk kita kemudian ke YFM. Jadi kelemai itu bawa sudah lemai. Kita mulai ngaku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Mingga dah memilih YFM. Jadi kaban ke seluruh merindang kita nak ngira kita tadi benung jalai ke pengawak, benung rantu jalai tak ke besi pengawak kebukai kini benung ngetu belelak jam kedia tu. Sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih kisah sidak kinduk ne jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne nanti kita entarik benung berapi tak ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Okey, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tu ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan Pengerami Gawai tang sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penanggur ke Tegal Gawak ya, lebih kisah tak ke Gawak jauh di menua orang tak jadi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah panjai di menua kini tak ke sidak ke Gawak di menua orang ngarap ke Gawai ke tahun tu merik jereking kita yang megak merik pengerai ngagai tiap kot kita ini setiap mujur dalam semua pengawak kerja kita lebih ke ditagak kita atau ke juluk hati kita ke tahun 2026 tahun ini

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
2: Okay, ini lagi ngenang pengerami kawai dayak ke tahun tu. Kalai Rabun-Rabun Saiban sekali lagi diberi tanggung pengawaknya di pengatur pengerami kawai dayak renggat benua Sarawak ke tahun 2026 tu. Ne? Kalai tu nyengkau menguluk ke pengawak ti ngatur pengerami kawai ni ti daun ke ditagak dekat diatur bab penentang tebing Sungai Kuching kena 20 hari bulan 6 tu ila. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Baum Keterubah Komiti Mit Gawai Niti Daun di dekat dipasuk mayuh bengkah agensi perintah pian megak gerempuang ke ukai di kuasa perintah atau ke NGO pian megak pengari komuniti. Kalai chairman komiti tu ianya Datuk Jefferson Jamil Unyat madah ke pengerami ni lah. Okey, si minat dikenak ngericah kaki gawai dayak tang samanya di ke Pelasar Endur mandang ke pengaya budaya adat ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu ke tahun tu, dia komiti pengatur ngadang pengeraminya dekat dipasuk 99 kontijen. Lalu pengawak megak udah diperambung dengan siliat kena nentu ke pengeraminya ilak tau lancar diatur. Awalnya tadi ngenang pengerami gawai dayak renggat menua Sarawak ke tahun 2026 tu.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benak Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benak meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Selamat lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Y Seri Aman. Akalai Ibin engkau kita baru berkongsi ke berita hari bagi menua Seri Aman engkau dibagi menua Betuang. Jadi berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak ia berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas apian lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nanga Gayau debak Betuang. Dia kena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar mengabala nemiak ke bersekolah ba SK Nanga Gayau debak Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi Menua Betuang BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas tiba atap bak sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai tibisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu diadang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah, skop utama projek itu nyengkawam mengagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak Megak pekerja pengawal bak sekolahnya SK Nanga Gayau debak Betuang. Yang Megak ngarap penambah projek itu ialah uliah nyaga pengelikuan bala nembiak pihak Mekah Mensia Mayuah lebuah ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai di mansa bak dorto. Nangkan kenya berita kedua empai lama upis kerja raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu maya to bisik 151 ikau penjerta belangau pengawal tu tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawal upis JKR Sarawak empu ekspedisi tu tik terubah ya di pejalai ke upis tu lalu udah diatur JKR bagi Menua Betuang engkau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak terima sukung di mana hari JKR Muka Sibu Serikai Seri Aman Kota Semerahan Serian pihak megak Kuching. Pengawal atau mayanya di penyadi sapit Premier Sarawak Mega yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegah nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegah adun Bukit Saban yang natai ke pengagak hati ngagak upis JKR laban miliah Bukit Saduak nyadi alai ngatur ekspedisi itu. Ko yang megah Bukit Saduak dekat nyadi sebagai ari ikon dagang temuai Menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ianya rentap, alai ia pihak megak raban besai ia, ngenan direk ngelaban perintah Raja Bruk, mayanya. Palanto ialah megak, dekat ngangkat ke perkara dagang temuai bagi Menua Betuang. Ari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai, di Benuang di Kemansang ka. Hari Prambu ti betul pemansang kanang menua tu ila dekat narit mayuah penatai temuai hari menua kita dito pia mega menua luar. Perkara ti ngerancak kage dagang temuai ti mai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mansia Mayuah dibagi menua tu kelebih lagi. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak Puan Roslin Mapung Sabai pihak megak Direktur JKR Sarawak Dato' Profesor Dr. Kasidi Morris pihak megak Residen bagi Menua Betuang Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas serta pemesai-pemesai upis perintah dibagi Menua Betuang pihak megak tuai-tuai arban bangsa dibagi Menua Tau. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai dayak 2026 tiudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama badewan Mensia Mayuah sepawah dibagi Menua Betuang. Pengerami itu mayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak, di Mega Adun Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, di sama di Golok Kaban Parlimen Betong yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja yang nyak RM30,000 hari yang berhormat Adun N37 Bukit Saban, lalu RM15,000 hari yang berhormat MP P204 Betong kena nyukung program-program pemansang di dipjalai ke Gerampuang Tuan Rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerumbak gawai RM300 sepintu ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas di suak ke mega kena ngerami agih hari gawai 2026. Pihak mega Gerampuang agih tatiang belanja mesin mayuah nyerumbak hari gawai di dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agih belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kaki rumah panjai tau ke Gunturong Pendihau ngemanah kaki infrastruktur menua pesisir pihak mega agih subsidi perkara bertanam tupik serta bantu khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif Perintah Negeri ke Pengelantang Rakyat nyerombak tahun 2030. Koya mega Perintah Negeri Sarawak udah ngemenar ke projek ngagak serta ngemanah kaki jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tidak adang tau ngemontang kaki pengawak mindah ken kita mensia mayuah serta ngerancak kaki pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita ngena pengerami gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Dayak 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua ketetok mandang pihak megap jual ke produk-produk sidak kelebih lagi produk-produk hasil Pengelandia jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Sri Aman. Jadi maya atau mega bisa diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genang Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indo, pihak mega Ngajat Lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang kategori Nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih lagi produk pengelandia jari menua ketetok serta barang pemakai engau utai Irop. Mua kelemai bisik pemerindang atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua kitai Sarawak dito. Lalu nitiah ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Dayak Sri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai tu lagi di penyadi ke Adun Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program Niti Dawen Gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi. Tahun untuk 2026 Opis Peliliah Sri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program Niti Dawen Gawai Dayak bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 to 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Program berjalai balam mayuah berkena kengepan asal bangsa Dayak kelebih lagi bangsa Iban berengkah hari mini stadium Sri Aman ngelingik pasal Semanggang. Untuk di kenyak program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat di berjalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026 diatur Badewan Suara Sri Aman ngenak ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumak program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi Menua Sri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mega Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi Menua Sri Aman dipejalai ke perengkah hari 6 lemai lalu mensia mayuah tidakkah ngau pengerami itu diperansang ngenak garis asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Pengerami itu dihadang dipenyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak ia kemegak nyadi adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu nyajak hari aku ibin temu baru kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye-bye.
1: Okay, terima kasih guys Steven tepat silai korang kongsi yang kita peninga. Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketuk lagi peninga aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami al peninga YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya berengkah macam pesan dari peninga YFM ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com biamkah dari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan keturut bahtu yang pesan mati datang dari Agung anak cawung kalau pesan untuk nuju ke Manbelayan ya ke diau di nyelam kelawah puai panggil kemintian kelawah biamkah di Melugu selepung gua punggok lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit pian megak ke Manbelayan di Sibu, Kuching, ngau ke Manbelayan kebukai, kenalah rintai, kena maritau. Kalau pesan tu, madah ke Cawung anak pulau udah nadai, kena 14 hari bulan 5, 2026. Jadi, niang Cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya lemai tu, 15 hari bulan 5, 2026, bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta dianjung, ianya kena pagi hari 6 ya bak kubur Kristian Engkramut. Jadi ya sekali lagi madah ke Cawung anak pulau dan hadai kena 14 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh enyak lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu bak kubur Kristian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati datang dari Puan Dorin Satu anak Linsum tak ke Indai Simun. Kalau ia pesan tu nuju Kapan Melayan, pian megak Balati Semakai Mai Rabat, bakar rumah Dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi Balai Badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Muding, rumah Ia Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratuk, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Uban, Rapung, Diet Debak, Tinting 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengulu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Maritau. Kalau pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung pergila ianya hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Durin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngintu 100 hari datang dari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat. Kali pesan untuk nuju Kaban Belayan yang kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit. Pian begak Kaban Belayan yang kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kena maritau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalai pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalai pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke Apai Jabu. Pemanca cali ngau Kaban Belayan di Melipis Kenawit, karin ngau Kaban Belayan di rumah Binal Ranan Kenawit, bayau di rumah Nelson Surau Durin, beti anak jambu bak Taman Bintang Betangur. Dayang Anak Jambu di Sibujaya, Douglas Man Ngusias Bilet di Sibujaya, ngau di Pakuh Uyak, Merta Ali Putin Ngusias Bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kamamlayan Bak Rumah Jana Batu Matup Julau, Tuan Rumah Indru Lima ngau Sidap Nyadik di Jalai KG di Bentangur, Kamamlayan Bak Rumah Steven Kadis Seputan Selaut Ilik, Rumah Philip Janting Abjawai, Cawung Tok Ke Apai Anti Bak Rumah Kampit Sangkung, Ini kumu di bilat legup ngosias bidak di rantau Abau Julau ngau kaban blan kebukai kena lah rintai nama dito. Kalai ya pesan tu ngasu kita datang ngagai rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar ianya kena 3/6/2026 tu ila. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu niang unggat anak kapar tu kalau kita dipinta data yang di rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau kena 3/6/2026 tu ilak. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawaian tu tak keberantu datari Frankie anak Jipun kalai pesan tu nucu kaban belayan ya ke dia bak rumah gunung sama rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jane Sungai Putung, rumah Bayer Bangkoi, rumah Suntis Bujuk, rumah Siti Pakulu Undup, rumah Wis anak Ju yang Pakui li di Undup Megak, Kamblayan bak rumah Maria Sengla Undup, Kandi Sengkili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubok Jo, Undup Dalai Tekalung, Niah Piam Megak Dimiri, Entulang Miri, Pakit A, B, C, Piam Megak Bayan,

5/2026, hari 6, Bak Rumah Simun Anak Celaring, Radau Undup. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan nuju Kabana Belayan, ia ke dia Bak Rumah Mawas Gentiang Kerupuk, Rumah Jen Sungai Paku, Rumah Lawrence Uang Batang, Rumah Sun Sungai Sibau, Rumah Paling Sungai Kunang, Rumah Meriang Sungai Buloh, Rumah Padang Bukit Mas, Rumah Tayan Sungai Lepung, Rumah Sibar Lubuk Lembau, Rumah Landan Teluk Mulung, Rumah Pangai Dayat, Rumah Gani Dayat Pakan, Rumah Runggah Sebangkui, Rumah Musid Garu, Rumah Udul Ulu Serikai, Rumah Austin Cali Badal, Pemgak Bak Rumah Lat Geruguk, Kamblayan Bak Nangah Pelagos Kapit, Stabau Uyak, Rumah Dagang Rumah Tatum, Punyulok Layar, Mutuk Layar dengan Penubak Layar, Pemgak Kabah Nak Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Rituk. Kalai pesan tu, madah ke Limia Anak Akal, tau ke Serani, tau ke Indai Kerikap Udah Nadai, kena 13 hari bulan 5/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ingat kena lemai tu 15 hari bulan 5, Bak Rumah Rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai, serta dikubur kena pagi hari 6, ianya 16 hari bulan 5/2026. Jadi sekali lagi, madah ke Limia Anak Akal atau ke Serani atau ke Indai Kerikap Udan Adai, kena 13 hari bulan 5/2026. Lalu niantu dekat di Sengai Belamayuh kena malam tu ianya 15 hari bulan 5, Bak Rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai, serta dikubur kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5/2026. Jadi berita kesini lagi, tak bertanya ngagai anak niang tu, ianya Kasin, Bak Lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak untuk balu, datang hari itu rumah Michael anak Anthony Liam. Kalai pesan untuk menuju Kaman Belayan, ia ke dia di Batang Pandan, rumah Nyundang Asan Sibu, Batang Binyuk Pandan, pihak berkat di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif, mam tak ke di Majau Kenawit, pihak berkat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di itu. Kali pesan untuk madah ke pengak ngetas ulit, niang X2 Rumah Seman Anak Jubin, ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 8 malam Bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Ki Durung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang X2 Rumah Seman Anak Jubin, ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5/2026 pukul 8 malam Bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B Bak Tanjung Ki Durung. Awaknya terima kasih pesan berat ia ke bisik di terima kami dari email WFM Iban. Lalu ke situ tu ke baru dah diterima kami kelama itu ia nyak datai dari ex-sergeant Engkiong Anak Ambau. Kalau ia pesan tu nucu kabar Anak Belayan, ia kerja di Bawangasan, Pasin, Rumah Iriang Sungai Bekakung, Rumah Cingga Anak Igun Sungai Kelai, Rumah Unjah Sungai Melanggan, Rumah Ligung Sungai Lengan, Rumah Siah Sungai Apung, Rumah Gantih Anak Sayang di Tanjung Bekakap, Rumah Imelda Anak Sandum Tanjung Bekakap, Rumah Nuing Sungai Tebelian, Uba Anak Mud di Barun Serikai, Marai Anak Ganda Tanah Putih Serikai, Lidia di Madul Bentangur, Kaman Belayan Bak Rumah Rubin Sungai Rian, Pian Megak Bak Teku Sibu Sekuau Unci yang anak ganya di Lapuak Miri, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta muai terbalu niang jumbur anak ringgit. Kalai pesan tu kalai pengawak tu dekat diatur yang nak kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7:30 lemai Bak Rumah Jenau Anak Segai Sungai Apung Ulu Sibu. Lalu pengawak tu dia tu ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu niang jumbur anak ringgit. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5/2026 pukul 7:30 lemai Bak Rumah Jenau Anak Segai Sungai Apung Ulu Sibu ngena cara sembiang. Awaknya terik pesan berat ya ke bisik terima kami hari

Bagi nampung macam pesan berat ya ke bisi terumat kami ya, di Peningau FM. Kali pesan ke Siti tu, yang pesan merkat ke yang pesan gawai ngergang. Kalau yang pesan tu nucu kabar nak belayan ya ke jauh tu ke semak, ya ke nak lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke regang ngik niang atit anak libung. Kalau yang pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merkat kergang ngik nia atit anak libung. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari angsat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas kulit datang hari Jemaat Anak Mawar tak ke indai ana. Pesan untuk nuju kaman belayan biar mekat rumah semakai amaya rabat ianya di Pelanduk Tanjung dua rumah duruk teberuk mungguk gernis pelawa putus luban biar mekat bangkit nanga dua rumah bangkit baru bangkit lama nunus ajau serudit bi dabuk biar mekat kaban belayan di pasar atas pasar baru Bobuling Atas ngau Bobuling Tapang, Selindung Kelili, Ulu Kapu, Tuan Rumah Jawa, Piamagat di Skuyat Baru, Nanga Tiga, Batu Empat Seratuk, Jerai Debak, Nanga Ban, Serungap Debak, Piamagat Kaban Belayan Kebukai, kena lirintai nama di itu. Kalau pesan tu madah ke pengak ngetah sulit, Niang David Harden, tau ke gericih anak Aji, tak ke apa ana. Kalai apa ngau ngetah sulit tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi Bak Rumah Ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi sekali lagi madah ke pengau ngetah sulit Niang David Harden tau ke gerici anak Aji tau ke Payana. Kalai pengau tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 8 pagi Bak Rumah Ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu datang hari murni anak lansau. Pesan untuk nuju kawan belayan ya ke dia di Johor yang Krisina anak lansau biar mekat di Serikai kelebat sebilik di Skimbi Rumah Riti anak Sawong Sungai Bakuang Bentangur Nyimbuang Ngodijah Nanga Biban Tatau Rumah Diri Kebuluk Jelaluang Tubau Batang Kemena Sebatuk Niah Sungai Lawong Ngobuk Bakuang Miri Tu Rumah Siba Anak Bunsu Batu 25 Jalai Bin Tulu Miri Iman Anak Bunsu Batu 25 Jalai Bin Tulu Miri Rumah Dunggat Rumah Layang Rumah Seman Sungai Mas Ilik Rumah Junggan Rumah Sem Rumah Madiah Rumah Niau Sungai Mas Ulu Pian Megat Rumah Sima Ulu Meluan Selangau Ngau Kabar Anak Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kena Maditu Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilong Anak Lampuh Sungai Mas Ulu Ngau Pengawak Ngetah Sulit Ngau Muain Terbalu Niang Lansau Anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke depesan tadi datang ke rumah Michael Bilong Anak Lampuh Bak Sungai Mas Ulu Ngau Pengawak Ngetah Sulit Ngau Muain Terbalu Niang Lansau Anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari peningat tu ianya datang hari ayah anak Melina kalau ia pesan untuk nuju kaban belayan ia ke dia bak engkerpuk semulung ulu ngau semulung ilik engkeranji pantau seduku kampung upiak lingga biar megak kaban belayan kebukai kenaklah rintai kenama ditu kalau pesan untuk madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 dari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Awak tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu.

0: Aku hari after kahwin. Jadi bukan selama meninggal pukul 7 lemah itu lagi untuk perabahan Kristian. Kita dekat belak mendiang ke program tu Rap Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkan dengan salah kita sedang sama belak mendiang ke Berita Lemai hari YFM pukul 7.30 lemah itu lagi.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipingadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyati buat dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom bagi semua peningok. Lalu awak keberkat dengan pemayak tu dah dibaik Roh Kudus, diberi majak nambah-menambah dengan semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Ta'ala kebenar dengan pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat kudus kita sehari tu menjadi tujuh hiti. Lalu reti lumur tujuhnya, bebuk kudusnya, madah keutainya, udah tembuk. Lalu lebuh utainya udah tembuk digagak orangnya, orangnya lalu ngetu gawa. Udah tembuk bah? Ya lalu belelah. Nanti utai digagak ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Ta'ala ngagak dunia tu keliak, 6 hari aja. 6 hari yang ngagak dunia, lalu tembuk. Lalu bari tik tujuh ya, Allah Ta'ala lalu belelah. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat kari tik tujuhnya, lalu ngeletak harinya, jadi kudus. Bajaku udah putih, berarti lumur tujuhnya, completeness. Udah tembuk. So kita maca tujuh itu ayat kudusnya dulu, ne? Itu udah disedia ke Tuhan ke kita. Terubah ya, ada surat pasal kerja Rasul, bagi satu, ayat 8 ke 9. Ku Jesus bejaku ngagai bala murid ya. Kita dekat nerima kuasa. Lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekatnya di saksi aku di Jerusalem. Di serata menua Judea ngau Samaria. Ngau ngagai ujung dunia. Lebuh ya udah nyebut jakunya. Ya lalu dibaik niki ke serga. Di pedak semua sidak dia. Injil Saint Mark bagi 16 ayat 19. Lebuah Tuhan Jesus sudah berjakuk dengan sedak. Ya lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Ta'ala. Injil Saint Luke bagi 24 ayat 50 dan 51. Udahnya Jesus main sedak pansut dengan Bethany. Dia yang angkat ke jari ya, lalu merkat ke sedak. Lebuah ya benua merkat ke sedak. Ya ninggal ke sedak. Lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ya dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 10 hingga 11. Lebuah sidak murid ya benuang kadah ke langit. Lalu nangkilok ke Jesus mupuk. Tekalonya dua iku orang ngenak garik burak. Berdiri ngimbai sidak. Lalu berjaku. Kita orang Galili. Namo kebuah kita berdiri ngkadah ke langit ke. Jesus tu kudah diambil dari kita lalu dibaik niki ke serga ke dekat datai baru baka cara ia kemupuak ke serga baka kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke kuya misteri agama kita ianya pengharap kita orang Kristian tu nang amat ia besai. Jesus pegari ngagai kita ngenok tubuh manusia. Roh Kudus madah kianya nang sigi amat. Ia dipedok bala melikat lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nya ti dikarap ke manusia di serata dunia tu. Lalu dia tu ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bok lima itu ayat kudus tu udah dibaca kita. Bible madah ke Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Namo kebuah ya. Bo Injil St. John bagi 14. Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai ti dia suah Tuhan ditemu kita ya menjadi. Kuya, anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa aku mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok. Aku ndak madah ku taituk ngagai kita. Aku dekat kian ke. Lalu nyendia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke. Niki ke serga kian ke. Lalu nyendia kendur ke kita. Aku dekat pulai kita ke baru. Lalu mai kita ngagai aku mpuh.
ngambil ke dia endur alai aku, dia megak endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Balam nyadi semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tu. Ti nyebutnya deh. Jesus dibaiki ke serga ke atas kian ke. Laban kemari ya. Bak kelindau kita orang Kristiannya. Ianya hari Tuhan Jesus kita nya deh. Dibai Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau ketika disebut kita nya. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesusnya deh. Udah diangkat ke mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus terdibai niki ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebedau kita nyambut hari Pentecost. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menyedik. Hari ialah talau timri kita roh kudus ya. Takut disebut orangnya hari pengadau gereja. Balam menjadi semua. Kita orang Kristian. Hari tidak tahu kita ingat deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udahnya mayuh kita nemu Good Friday. Nggak hari Easter. Kebuah ya pihak. Kau leban mayuh Christmas nggak Good Friday-nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nya kebuah kita ransiang lagi nanti hari dua itiknya. Tan lebuah mayuh Ascension Day. Nggak hari Pentecost. Kita takut. Kau nyemitok kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya, mayuh orang Kristian pun ada, ngumbai hari Ascension Day itu, tau ke hari Pentecostnya, nyok pengharap. Lain pengharap sida nyok, kusida ya. Ngi kami indok bansa nyok. Ya kah? Nyok lai sehari itu menyadi, aku dekat berkunci ke deh, sekedok ya hari kebuah Ascension Day itu penting. Penting ngegai pengharap kita ini. Laban tu mehari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya, Jesus nyebut jaku ya tika penudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday tu tadi. Ku Tuhan, udah tembu. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembu. Bertinya nadai lagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembuk ke Tuhan itu deh. Menyadi hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyok madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Engkau semua pengawak ya ti ngemuas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk magang-magang. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh, udah tembuk. Semua adat-adat Moses, ngau semua pengawak tiba beri ke piringnya, udah tembuk. Pengawak tiba bunuh ke jelau, ngau bergenselan ke darahnya, semua pengawaknya menjadi, udah tembuk megah-megah. Pengawak Jesus ternyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah Ta'ala, udah tembuk. Penglepas kita dia tu selamat. Entap. Ndak uliah ditikal kagi. Salvation kita nya sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak ti dekat ngambil hati ialah talanya. Pengawak ti kau ngemuas kati ya. Ngenak pemanah pengawak dirimpu ndak diguna lagi. Piri yang ndak diguna lagi. Adat-adat Moses ndak diguna lagi. Ten commandment yang tak diguna lagi. Semua ritual pengharapnya tak berkena ke darah, tak berkorban ke jelurnya, tak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak tak bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh. Engkau semua pengawak Tuhan tak nebus penghidup kita, udah tembuk megah-megah. Nyok kebuah Ascension Day itu penting ngagai pengharap kita orang Kristian. Dia tahu ya seminat ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berengkah hari dia tu. Okey, belum jadi semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus tinikik ke serga kian ke,
penting ianya pengawal Jesus ke Sarito. Nama anda pengawal ia ke Sarito, pengawal ia ke dia tu ngagai kita. Nitiah kutai ti ditulis bersatu John bagi dua Jesus dia tu nyam nyadi nyadi ke wakil kita ngagayalah talo nyadi penyawab kita nyadi pengari kita nyadi tuan luya kita bejaku ngagayalah talo ngari ke kita ku Saint John madah ke kita anak aku nulis kutai tu ngagai kita ngambil ke kita ndak berdosa tanti orang gereja dosa kita inda bisi siku penyawab ke bejaku ngagai apai ngari ke kita ianya Jesus Kristus ti lurus. Haleluya menjadi nanti lebuah kita bisi pil lebuah kita bisi salah Jesus bisi ngari ke kita nan ke kita nyawab kita nyadi luya kita bejaku ngagai Allah talo ngari ke kita. Ketiga ya kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda berpengarap kita orang Kristiannya. Laban Ruh Kudus ngau semua kuasa Allah talanya dia tu menjadi diau buat dalam kita. Puji Tuhan. Laban ti nadai ascension de Ruh Kudus ndak diau buat dalam kita. Dua kali ya buat dalam Injil dia Jesus madah ke Ruh Kudusnya dekat diberi ngagai kita ke harap kia ngambil ke Ruh Kudusnya nyadi ke penyawab kita. Bagi Injil John 14 ayat 16 Tuhan nyebut aku dekat minta hari apai lalu ia dekat merik kita siku penyawab ia nyok Ruh Kudus ke dekat diau ngau kita belama ia. Lalu bagi John bagi 16 ayat 7 Jesus madah ke ngagai bala anak murid ia ku ia ngau benar aku madah ngagai kita. Kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke. Laban ti aku ndak mupuak kian ke. Penyawab ndak datai ngagai kita. Ku ya. Tang aku mupuak. Ku Jesus nyambung. Lalu aku dekat ngirum ke Ruh Kudus ngagai kita. Terima kasih ya. Jesus. Tuhan aku. Nanti nadai ascension day menjadi. Ruh Kudus nadai diberi ngagai kita. Nyok pemesai guna ascension day tu ngagai kita orang Kristian ngagai semua kita orang Kristian laban tu ukai pengharap dan menjadi tau utai ti amat pemendar temu me pemendar kubuk kudus lalu pemendar tu dah ditemu kita nyok tiba dalam berita manah Jesus Kristus pemendar nyok menjadi dekok ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya. Tindak betul. Semua pemendarnya dekat lepas ke kita nya deh. Hari semua ajar tentang pengharapnya. Tiagi ni tiah kadat Moses nya. Laban pengharap kita orang Kristian nya deh. Nya ukai agama. Tau utai kebenar. Utai ti amat. Kristianiti nya deh. Nya kawal kita ingau petara Allah Taala. Ukai agama. Laban kita udah pulai berbaik baru ngau yo. Kita pulai berbaik baru engkau lah talanya deh. Dengah kepercayaan kita buat darah Jesus Kristus. Ukai berdarah jelu. Engkau buat semua pengawak tidak gagal anak ya. Lalu ketegal pengharap kita. Kita diambu petara Allah talanya. Nyadi ke anak ya empu. Nyok kebuah Christianity itu ukai pengharap. Relationship. Kawal. Kawal anak engkau apai. Nyok kubuah kita ngangau kalah talonya apai urang agama bukai ndak tau ngangau kalahnya apai laban sida ia nadai kawul diri menyanak ngawalah talo kita ibisi amin lalu ke penudi ya kubuah Jesus tu diambil pulai niki ke serga kenya nyok penting bala menjadi semua ianya Jesus niki ke serga kian ke di pedok nyengendau batang tubuh. Di pedok nyengendau batang tubuh. Ya di baik niki ke serga ke
nyerupo sebako-bako kita mensia tu. Bisi tubuh, bisi tulang, bisi isi, bisi baju. Jesus dia tu hidup di surga dia. Bako kita mensia di dunia tu. Bisi tulang, bisi tubuh, bisi baju. Bisi batang tubuh, bisi mua mata. Haleluya. Lalu dia tu mengharap kita berguna benar. Nanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya aja kita pulai lalu nikik ke serga kian ke kita pun menjadi haleluya nikik batang tubuh mega bisik tubuh bisik tulang bisik baju bakal Jesus di nikik batang tubuh mega batang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body nya lai menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita bala pangan bala painai kita bala kini kita dia dah dulu pulai ke serga kian ke dia tu dah pulai dengan Jesus Kristusnya sidaknya pan menjadi bisi tubuh mega agi bedau mua baka ngi sidak menyok baka Jesus mpu amin nya alai hari ascension day tu menjadi kita nemu gaya utai ti disebut urangnya penghidup ti meruan ke belamoyo penghidup ti begulai ngau Jesus Kristus penghidup ti begulai ngau Allah Taala ke apai kita penghidup ti nadai ujung so nyok mes kedok ya penguntung kita menjadi nemu guna ngau nemu pemesai reti ascension day tu ti disambut kita kemari ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati. Lalu dibaik Allah Taala pula nyiki ke serga kian ke. So, sekumbang ti nganti penatai Tuhan ti kedua kali ya. Ti agi lama menjadi. Karena irau. Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu. Tuhan tetap menjaga penurun ngau pemulai kita. Tuhan merkat ke kita ngenak penggerai ngau penglantang penghidup. Ya merik kita pemayak ya mpu menjadi. Ya rindu ke kita. Lalu berjaku ngari ke kita. Nyadi tuan luyo kita. Ngagayalah pai kita di serga dia. Kita bisi penyawup di badas. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dan Mia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engkau ukuah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engkau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang mensia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jereki engkau bala sidak ke endak entu manah nasibnya tadi. Bak dia tadi bala peningat semua, kita dekat ngenatai ke bakti kita asai empati keikhlasan engkau ati ti bersyukur. Akhlak ti mana dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang mega lebuh maya kita keruh tok ke peduli ke penusah orang bukai mega kita ninga kesada ati sidak ya kita merti ke penusah sidak ya engkau mantuk sidak ya nyak meh tanda tok ke kelaik kasih sayau ti kebenar ya. Jadi beruang bilik kita megak jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikena kita negut kaget kaul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau ngedidik si bilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbasa ke sama diri enggak bala bakia kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan tok ke keikhlasan alasan sama diri kita lebih maya bersulu untuk ke maya kita berkaban bakanya megak engkau jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kaget semangat bertulung bersukung engkau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita. Jadi kita nanya sedak ya, jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja tik semampai di kerja kita leban kebenar ya adab ngau akak tik manah meh tik dekat nyubur ke kasih sayaunya tadi engau arinya tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engau harmoni engau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engau bergulai engau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita basada kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, peningan yang kami mai tam dieng ke Sada Lemai lalu bekas lama sudah tai sama belak mendieng ke Berita Lemai. Saya pinan dulu ngau still lagu Ari Jeffrey Molly intik perindu udah peserangan.

Malam Mai Peninga, Datuk kami nabur ke Berita Lemai 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah Siti Kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putera NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Raddal dekat di Pejalai. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Hari kelima Ketubah Penggal Kelima Konsel Negeri Sarawak diterus ke baru Sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban Konsel Negeri, ngau ngambil bagi saut tanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercurai ke usul merik terima kasih ngagi jakut pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak. Tu antara sitak kaban Konsel Negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sitak Ngkliri Jonika Rayong Ipa, Kabong Datuk Muhammad C. Kade, Kelakar Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. 11 titik kanan dur sita jepak udah dikemenar ke nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah keris sukat tu kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemasa Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Talib Saleh madah kari penyampaunya bisik 8 buah kanan dur tik ngembuan 2,984 hektar pemesai udah tembuk di sukat serta di gazet di kampung komunal bertanam tupik Putra hari baruh Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanan dur nyak 4 kilometer 15 jalai ulus bawah agi bedau di sukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai ngonguluk randau nuntut tanah sidak serta nak merik timbal ngagai upis tanah enggal survei. Datuk Len munyinya lebuhnya tanya kaban Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkaul dengan status pengawak ngagak tanah GZ NCR ngau kampung nyak siti ari atau perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berbak dengan sapit Menteri Pemansam Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada keperintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak dikena ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tok nyengkau mengambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah dengan survei dengan agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar dengan teknologi nyukat Megak dikena ngambil ke pengawak berjalan ke servis lebih sikaragi. Tajak pihak ianya metak madah ke kerjasama ari orang tik nuntut tanah berguna benar dikena nentu ke projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek ari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke bak sitak Belingian ngau ungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansud kejakunya lebuan nyaut tanya ari kaban Konsel Negeri Sitak Belingian Abdul Yaakob Arbi Baom Konsel Negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek kuda di Perambu ngangkat ke pemanah Eko Taman Tanjung Perada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun ngau ngintu penentang tebing sungai Kampung Suyong ke diatuk benar dalam proses kealai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai ianya Taman Botani Belingian ngau palan latih bertanam tupik Belingian agi bak renggat ngagak langkar. Berbak ngenyak projek jalan sekolah SK Sungai Liuk Kuala Belingian fasa 3 diatuk bendung dalam proses tender lalu ditangkan dengan projek Taman Botanikal Belingian. Pengawak ngagak 2 bengkah projeknya di pelabak ke Belabuh dipercalai bak suku Ketubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku Ketubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bukan nambah ke 4 agit projek bukai di pelabak ke dekat tender bak suku Ketubah tahun 2027 sebedar projeknya berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngonyak radar dekat seluruhan matau projeknya bergulai dengan agensi tip kaul serta nentu kenarik ubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalai ke dikenak nentu ke semua projek oleh tembok nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis bertanam tupik Sarawak DOA mengungkup ke RM1.12 juta dikenak memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 RMK12. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merik untung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik boleh 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah hari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur maksud ke 29,000 tan metrik hasil dari produk bertanam tupik tik berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Pejalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berkebak sektor ladang sawit
Perintah sudah berjalan ke 3 batang perkara strategi ketubah nengah upit minyak sawit Malaysia. Strateginya dikena ambil kuasa ngagi koperasi nanam sawit kemeruan serta ngemansang ke infrastruktur ngemekanisan dikena nyaup ngangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerempung mulai ke pemanah tanah Sarawak Megak benung ngemansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bat Sitak Kelaka di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Perkaranya sudah dibayar lebih ngagi sidak bempu tanah tik boleh 71.2 juta ringgit lalu diagih ngagai 1,791 ikut orang kebisi ngambil bagi. Kita dah tu penuh mendiang ke Brittle Mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nolak dekat berjalan ke tagang penuh berkena ke web Jemaah Elak. Berindi Arif Ngirawati berkaul ngau budaya berkena ke web Tik Manjat Nambah, Bak Raban Nembiak, Menuato. Menteri Raindok Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mana ke web diatuk nyadi isu pengerahan mensia mayuh ke Manjat Berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua diatuk benung merat ke program nagang ngambil ke oleh ngirik pemerhati hati Bak Raban Nembiak Apindai ngau komuniti Bak Menua tu dikena ngajar mensia mayuh pasal penusah berkena ke nikotin ngau produk web ti dipukulai enggau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah kemuninya lebuhnya tanya kaban konsert negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin E maya am konsert negeri hari lima ke Sari Tok Tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat yang kaum polis diraja Malaysia dengan upis pengerai menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkena ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi bak pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insaf dengan Raban Nembiak ke baru umur. Untuk nyengkaun produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngau utai ke uliah nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, 4 ikut nembiak udah kena kompaun dengan section 13 bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai, lalu 253 ikut nembiak didawa dengan section 17 bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimparinya 3 ikut orang dagang begat didawa di baru section 13 bracket 1 ke tegal nyual produk insap ngagai nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai Napir Limbang Sedotu ditangguh ke lalu projeknya diatuk benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR Sarawak. Sapin Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti, mereka kerja mengagak projeknya dipelawat ke Berengkah dalam suku ketiga tahun itu. Tang

Menteri Dagang Tumbuhan Industri Kreatif masa ni pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Ramlan Hamzah mereka projek agaknya dipelanjar dengan projek sempadan Sabah dengan Sarawak. Hari baru upis Menteri Dalam Luar KDN dengan langgut pemangsa Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. IPD Lacau tiba operasi hari baru kuasa induk upis pulih Pilih Sri Aman dekat ditumbuh ke bak pilih tanah Selanjan dengan pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran dengan kuartus ke alai Nur Diau. Ia mansut ke perkaranya, lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Bungunan, Datuk Mong Dagang, Baam Konsel Negeri, Sari Tok Tadik. Upis Menteri Nembiak Lombak ke Pemansang Orang Dagang Sarawak numpu ngagai pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET Bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak ngemain serta Pemansang Orang Dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada kekelimpah hari TVET upis Menteri nyak megat numpu ngagai pengawak bidang sains, teknologi, engineering, matematik, STEM. Atau pengawal tu dekat dikenak nyikap Perabahan Nembiak dengan pengelandik Teori 11 senutuk dengan peminta industri market pengejar pengawal Jam Kediato. Ia menyinyak lebuhnya tanya Kawan Konsel Negeri Sitak Terpeduk Dr. Simon Sinang Badar Baam Konsel Negeri Sari itu tadi. Bak pengawal kebukai penyampau upis statistik Malaysia DOZM ngerikut ketika pemayu orang kena degawak di Sarawak ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik tu kemari. Nyalai upis perkara pengejar pengawak nagak tikas penanggul orang kena degawak nyaukat sama ngau tahun sitit kemari ianya 3.0% tik ngau penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun. Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu belabuh hari pergilak bak padang Merdeka Kuching. Diteka penerang hari tuai communication dengan strategi korporat Dewan Bandarai Kuching Utara, Devon Share Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk ke Raban Pemerindang hari menua tumpu, enggau menua luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis dari Indonesia Chakra Khan, Raban OAG, Melissa Francis, enggau Ramdes Walter. Festivalnya menjadi siti hari elemen kebguna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena satu hari bulan 8 tu ilak. Kelimpah hari pengawatnya ke diatur aktiviti glamping in the city megat bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tamak endah pebayar. Devon menyinyak lebur dirandau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mansia Mayuh mantuk mansiak bergaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Untuk berindik hari penusah kenyadi bak kanan dur jematan Taman Husin Empai Lama tu kudah. Di tika penerang media DBKU, Raban Sidak bisa nerima sekadar gambar dengan penerang hari Mensia Mayuh berkaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Ti di pelabak ke bisik berkaul dengan pengawal curi serta ngerusak perengkah guna fasiliti communication bak endurnya. Berindi hari kesnya, Mensia Mayuh ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu dipinta datai ke mua mantuk mansiap kesto tak kebetul pun bak lumur kusung 82-446-644 serta megat dengan aplikasyen WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Selepas itik kanan dur sitak Jepak sudah dikemendarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah dengan survei sudah dipadu. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Radha dekat dipercalaikan. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah nur berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah masuk ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri bantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemanyai calai Santubong ngol rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan tak boleh diputar ke semua dan positif atur tim mandang ke perintah nang suruhan dekat ngatur pemangsang pendiau penduduk rakyat bak miwato. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak nugrah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun semina 24 Itilagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang peninggal YFM kaki mengkam gulai sejalai dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawah sedang lemai gulai dengan aku Rolana Gilbert yang dah pukul 9 malam tu lagi. Nah, ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dah ngintu diri gulai dengan diri sebili kasih sekedap tu tadi dengan John Rimpu nama tu ngintu diri bak luar tak ke berkedai kini engkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tu nengawak na asal mai tua hati tua tu lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedak kaban tang pengerai dirimpu patut di seluruhan dijaga na. Okey, mereka lemai juga mekat menuju peningkat kita ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Nerubin, saya lemai DJ, saya menjalani ke pengawal lemai tu. Berita hari kami di Miri, lemai tu mana, aku ya, oh, puji Tuhan, banyak banyak nah. Pihak mekat Rini Sabai, bisik nyapa, madah ke hujan di Serikai lemai tu, minta putar kelaku. Gawai ke ni hari, Ricky Anderson. Monica Melia Punggang, saya lemai DJ hari Miri tu, minta tebah ke lagu gawai lagi. Kena merindang peningah YFM. Okey, terima kasih ya ngagai Monica Malah Bunggang, Petrus Inchan mana rimpu benda mendiang ke YFM. Terima kasih ya Lily Anthony. Sam jalai ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Rindu Athena celap lemai tau. Dion Juki sam lemai DJ sam jalai ke pengawal. Terima kasih Juni Ben mekap sinyapa mana ke gayari di Miri. Mana ke lemai tu Tucum selalu sampai jalan ke penguat DJ Jimat pulai malam tu lagi. Terima kasih Tucum selalu. Piam ke Anita Sapit Kandau sampai jalan ke penguat Pak Konti. Mana hari kami di Selois Buti ko ya, minta putar ke lagu gawai hari Ricky L. Anita Nawai sampai lemai DJ sampai jalan ke penguat hujan hari Pak Pakus bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai. Piam ke Buri Nyalu bisik nyapa ke lemai tu sampai jalan ke pengawak mana hari kami di Miri ke lemai tu. Oh, terima kasih orang Miri mesti kemudian ke YFM. Dan juga Andrew Ujai masih yang mesti nyapa sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawak lemai tu mana hari kami di Miri. Oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu minta putar ke lagu Sweden Lengau ke ya nuju kaban Facebook WhatsApp dengan semua peningat YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang di Miri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande, selamat Ari Gawai DJ kok ya, minta putar lagu Gawai Ari Ricky Anderson kok ya. Kena amrit selamat Ari Gawai nuju semua. Intan Bakit sini apa? Selamat lemai DJ Sam Kontingen One ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Iba Vincent, madah rimpu benda-benda ke YFN. Terima kasih Iba Vincent, Mami Aba. Selamat lemai DJ Sam Jalai ke pengawal. Terima kasih. Richa Unup madah ke baru-baru hujan hari kami di Tok Bak Simpang berjalan simpang semunjan ko ya. Okey, terima kasih Richa. Rostiau harap kemujuan kerja pengawal bakal ke lemai tu mana hari kami di Bayan Tasik lemai tu. Sama Rostiau berkongsi ke info kari di Bayan Tasik apa yang apa lambai bisa nyapa mereka sampai jalan ke pengawal ko ya. Terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Sandy N mereka bisa nyapa Erika Anis Nis marah ke rimpu menang-menang ke YFM. Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik penggemar radio ni nah. Sebelum mai DJ selamat berjaya ke pengawak baru berdua ucan kami di Sri Aman Rindu Ati tadi Sri Aman Celap Lumai tu nah. Pemega Limut Randi selamat mai DJ selamat berjaya ke pengawak hari kami di Kenawit Manah ko ya. Terima kasih Limut Randi. Cecilia Kumi selamat berjaya ke pengawak DJ ko ya. Terima kasih Cecilia, Erika Anis Nis. Adi Sri Aman tu DJ minta sebarang putar sebarang lagu gawai lagi au ko ya. Okey nanti ku ingat dulu au. Lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu ke ya minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Drimpu ngau semua peningau YFM. Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan berkonti hujan hari kami di Johor. Selamat hari ujung minggu ke ya nujunan ngau kita sebilik meka. Oh selamat hari gawai kat datai ke ya nuju kita sebilik. Ya, terima kasih Lina Bugis. Francis, Ancis, MC, kemudian ke YFN, terima kasih. Ini tinggi orang betuang tu. Selamat malam DJ, selamat menjalani ke pengawal. Terima kasih ini. Fuan Arugula, 9206. Selamat menjalani ke pengawal. Bak lemai tu DJ, terima kasih. Nur Agat, selamat menjalani ke pengawal. Kemam tu, minta putar lagu Tuak Darah, Ari Gilbert Gawung. Kena merindang, semua peningat YFM, Ari SK Ulu Durin Kibat di Sibu, orang Sibu nah. Biar muka nyapa peningat kita ke Seruan Bulan yang sejalan dengan YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha, di Bau pakai Jessica Itan, Samuel Mutin, Stamos Tabby Stella, Bentina Paul. Peningat kita ke Bukai Kit Muam di Miri. Ingat kita kebukai keseruan kemudian ke YFM nak ngira kita yang tadi di Semenanjung Malaysia tak ke Bak Menuari baik ini. Terima kasih ya ke pengerindu kita. Okey, mutar ke si lagu gawai ke pintak peningat kita Ari Ricky Anderson. Terima meh seperti yang bunga jarau.

0: selamat lemai ngai kita pendengar semua nama berita kita ke lemai tu. Bakal ku dah semaya menyekup mian tadi kapan nak ku nanduk baru laban ke lemai tu. Siti perkara ke besai benar ti kelebih gi ke benung delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah make suap. Jadi seninya benar ke lemai tu pendengar kita ke lemai tu bisi bugolang sikup pemesai sikup pegawai kenan sigi di kangau dan sigi datai ngagai UPS wifi meban RTM di Kuching di tu laban dekat berbagi ke penemu dekat meri kita sadang penemu senentang nama tak ke bekawul ngau pengawak makai suap penyalah makai suap bisi orang nyebutnya pengawak bisi nyebutnya penyalah tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah bugolang aku siapa gintiu kai Tuan Jackson Minggat anak pinul. Jadi dengan datai kenuan tuan. Selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio WFM Iban ATM Kuching ke sekali tu.
1: Selamat lemai dia.
0: Ya, jadi tuan Jackson tu ianya pegawai aba pampang pendidikan ya, pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan. Ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh ke gig senentang topik ke lemai tu. Setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak mu tu ada kenang tu ke lemai tu ya. Minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nuan. Jadi kira kemimit senentang kerjaya nuan kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas DJ. Sama lemai DJ semua pelab tinggal. So aku tu Jackson Minggat anak pinol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan eh.
1: Kuat itu.
0: Ya.
1: So aku start gawa tahun 2007 lah. Ba Putrajaya sampai 2015. Ba bagian keselamatan din. Udahnya 2016 lalu pindah ke Sarawak gitu sampai bulan 7 tu tadi ngagak siasatan nyasat orang tadi
0: bagian nyasat orang kesalahan lah
1: iya betul tadi lalu baru gak masuk ke jawangan pendidikan tu
0: jawangan pendidikannya jadi kira aku udah mayu sampai penolbak nona tuan ya hari puan nuan dia kalau lumpur sumpah nyentuh ke ngagak dia tu kemujuan ke nuan dambi orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati ngau penemu matak dari ya senentang penyalah makai suap awak ketua berengkah merti ke sekali tu ya
1: okey
0: jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia cukup takut orang ninga upis kita tu tuan siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuah interview nuan tu tadi sigi apa kata-kata dia nah sigi siti hari upis korang yang tadi nah sigi megai tengok pengawak kebesai ukai seminak kita yang tadi nyaga berkawal dengan perkara wang ya ke bak swasta atau ke bak company luar tang mega bak penguat perintah semua dijaga kita ulih nuan nerang ke silik tuan ya fungsi tau ke pengawak ke dia penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan
1: ok DJ so fungsi SPRM tu tadi atau upis penegak makai suap tu tadi bekas rimai dengan penumbuh session 7 akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisi penegak makai suap tu bekas kami tu lah ya udah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report bekaul dengan penyalah makai suap penyalah ngena pangkat ngau penduduk atau ke nyeliweng duitnya tadi ada salah siti ya lah ya kira lima aduan lah paling nama ya semua orang akan lima aduannya tadi so udahnya udah bisi aduan tadi bala kami lo nasat sebarang orang ke berpekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah atau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi dibaik ngagai pendawaan untuk dirujuk hak maksudnya tadi.
0: Tahu ni. Jadinya batang pengawak kita kebenaran ni. Nasi itu segi pengawak besar ke de penyalai kita tu de tuan ya.
1: Ya, kira bisi 4 ya tadi. Lah,
0: 4 ya.
1: Aduan, hiasat, dan kena melayu ya. Tata kelola. Tata kelola tu ya tu mansia. Mansia sistem ngau pengawak upis ya ke pada kita bisi ruang dan peluang tadi. Orang yang ngagak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya nih.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat ngagai sida ya untuk mengubahnya tadi. Ke kami mendadak untuk bisi peluang ngasuh ya makai suapnya tadi, kami beri kimat nasihat ngagai upisnya tadi.
0: Awak aku tanya nak nyadi ini ya. Oh, amat betul. Jadi ukai semina kita tu ngigak penyalah orang betul tadi anak ngai ke orang bak luar dak salah anggap. Kita tu enti uliah meda utanya bakal kekak nyadi tadi amayanya kita datai nagang otok nak tahu tentu begitu nepi anak tuan ya.
1: Betul betul.
0: Meda tanggung pengawa kita tu kesu bakal tu tuan. Kita tu bisi kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot. Enti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawa ngeletak ke dawa orang ke salah tu tuan.
1: Bekas SPRM tu untuk penemu semua kami tu nak boleh mendawa kami tu.
0: Oh, nak boleh ne.
1: Nanti kuasa mendawa bak mahkamah. Jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara. Utanya bisi dalam perkara 145 perlembagaan persekutuan. Jadi peguam negara aja ke boleh mendawa orang ke salah bekas suatu tadi bak mahkamah. Jadi SPRM sigi nak tahu mendawa.
0: Jadi kita tu tadi nanti laporan data bagi kita, kita nerima laporan nasabnya.
1: Betul.
0: Nama tak ke ditemu kita ada laporannya nyak ke dah kena sida AG tu tadi Attorney General tu ngagak dawaan.
1: Betul. Pemak cukup semua buktinya tadi dan segi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya.
1: Anjong ngagak AG.
0: AG
1: yang akan mai ke mahkamah.
0: Ukai SPRM, nah ukai UPS penegang penyalah makan suap. Nyak tadi leban bak senentangnya mai orang salah pikir orang salah runding orang tuan. Orang mai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sidak yang mendau. Ukai ni AG nah. Dan segi Attorney General. Jadi nama lebuh kita nyebut senentang makan suap rasuah tu tadi. Nama utek dokumai orang rasuah tu. Bekeni ko cara kita berarti keni perkara utek tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah bekeni kita berarti kena tu.
1: Okey. Bekeni rasuah tu ataupun makan suap tu ya. Rasuah tu yang mesti bisi orang minta duit, orang terima duit. Kenyak tadi.
0: Meri ngon terima.
1: Meri ngon terima. Anti sikut meri sikut nak terima. Nggak jadi rasuah ya.
0: Amai betul.
1: Udahnya apa jenisnya tadi? Apa jenis suap tadi beri ya?
0: Bisik bansa.
1: Bisik bansa
0: ya. Okey.
1: Jadi tiah tadi contohnya tadi mata duit. Udahnya upah. Hadiahnya tadi. Penduduk pangkat. Udahnya jadi rasuah. Perkhidmatan. Tiga tiganya. Perkhidmatan kerja lah. Apa-apa perkhidmatannya tadi. Udah diskon. Udah jadi bentuk suapnya tadi.
0: Jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah. Duit tu nasi suah lah kita nemu ya. Rasu, namanya makan suap tu ianya duit. Upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal.
1: Betul.
0: Tang duit pansuan. Jadi ia bisi cara ya ne okey semina duit aja ne.
1: Okey ya mayo jenis suap ya.
0: Mayo jenis suap tang semuanya tadi bisi tujuh.
1: Bisi tujuh.
0: Nya ke ngujung ya
1: dokumen rasuah.
0: Mai.
1: Siapa bekas tadi balasan lah kena. Bukan balasan tadi ngampi ke diri kena hukum ke. Kita beri contoh lah, contoh aja. Bekas tua tu. Di pengakuasa tadi banyak lain. Aku tu tadi di nyaman aku. So aku ngai di nyaman aku, suak aku di RM50. Nah, nama hal bisik balasannya, nama hal bisik perbuatan minta ataupun menerimanya tadi.
0: Jadi utatau nasigi suah kes di pansiak kita dah bersatu nuntuan.
1: Ia ke selalu di pansiak kami lah. Ia ke begitu.
0: Ya ne. Ia ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisik gina ngeri kita tanya ne.
1: Awam orang awam pun bisik.
0: Ya. Orang awam pun.
1: Orang awam tu salahnya tadi kira ia meri. Maka penyewat awam tu yang terima.
0: Yang terima ne. Tak kena nampak lagi orang ke gua perintah tau ke suah kena no tuan
1: lama je bersih kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi ku dah padah no tadi tuan ya nanti nadai orang minta nadai gua orang merik
1: betul
0: tang bisi orang merik nya tadi tang ti tuan nak nerima nadai mu tanya nya di na tang nitih kati kita punya tadi na ya ti ati tuan nak tan mudah maya nyak muka ku
1: atas seribu ke nyak
0: nyak muka ku ne nyak tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu mereka diseliah
1: kan
0: ne
1: iyalah kita yang kami bagi kami tu start hari sekolah kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku bapaknya
1: start hari sekolah ngajar bulan imbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa punca ya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nanti kelihatan sekolah kami nadai nemu tak kemasa tu
1: sama
0: kita ini ya tang dia tu tetu nyu pak pemalat ya nyadi nyak ke buah tu nyu nyu ngerampit sekul merete ne kena nagang nyari pun au semadi tu ngenang tu nuntuan ne nama tai ku mai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke dokumai orang penyalah besai baka ke bisik dalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap. So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A. Yang pun keterangnya tadi lah. Siapa-siapa ke nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju nerima suap untuk diri empu, tahu ke jadi wakil orang bukai. Itu minta tadi, minta ngau nerima. Section 16A itu tadi. Terlebih kepada nyat tadi lah ngajai pejawa awam kaya.
0: Awam.
1: So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Ini nyuat duit ngajai pejawa awam. So beri suap atau berjanji ke beri utai ngajai sebarang orang sekali ke ngulih ke penguntung dirimpu atau ke orang bukai. Nah, yang kedua ya penyalah tadi. Dan yang ketiga penyalah ke nipu ketuai oleh ejen. Di section 18 atas SPRM tu. Section tu cara macam beri apa resit palsu, keterangan palsu buat dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya baka beli kameranya tadi yang ada 5 dalam kuantitinya tadi. Dalam LO. Klik ke datanya 3 aja.
0: 3 aja.
1: Ini 72 ya. Tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Harga-harga mai.
1: Harganya 5 tadi. Jadi nak datai 2. So jadi nipu hari 2 nya tadi. Yang ketiga, tanya yang keempat yang paling besarnya tadi session 23 atas SPRM. Penyalah ngena pangkat, enggak penduduk dikena makai suap. Contoh yang tadi lah yang ngelantik yang mesti kuasa dalam perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya. Contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tinitia sikit dah tahu.
0: Dah punya besi kawal.
1: Ya.
0: Jadi suah ke kadang kita ni ngantik. Okay, semina ranau tu di tok jan tuan ti ari kelia lia kita mendak dalam surat kabar kita maca dalam surat kabar ninga ba televisyen ba radio megaknya nasi kes-kes berketuk mentan ni lakinya di pengarah bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pipin pensil tanya semua amai nak mayuatan tadi bisik tanya nya tadi orang mendak ya
1: ne hubungan rasmi
0: bisik hubungan rasmi
1: saudara maksudnya
0: dari menyari pun sama kena
1: ya nak tahu
0: balai ipar apa semua sikit nak tahu
1: sikit nak tahu ya dalam tarikh saudaranya anti session 23 nya sikit nak tahu apa-apa yang nanti bisa melibatkan saudara ya yang mesti declare dalam meeting tadi nanti bekerja ya pansur dari meeting saudara ya uliahnya tadi tak salah.
0: Laban nadai yang agak nadai, pemutus
1: nyatia ne. Ya nadai si dalamnya.
0: Bisi cara ya. Tang mayu orang yang tadi bela medak diri ke bisik kuasa yang tadi. Aku kat tu. Aku nyak me ane. Ngunjung tadi mulai ke pemedias
1: diri. Siapa tiberani kan agak. Ya bos.
0: Amai ya. Betul ne. Ya mentan ni. Tang maya ke ngerjanya nadai berasai. Tang lebuah kekenaknya tadinya ke pedias ne. Kasih medak sidak ne tuan. Ya ke datangkan maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne. Nangkap orangnya sekedar yang tadi orang ke namanya umurnya udah sekian udah kat pincin tang udah temu orang tangkap orang alanya megang kan ni
1: ya, bekat tapi nak jalan banyak mahkamah lagi mutus ke
0: sidang mahkamah memutus ya,
1: nanti mahkamah udah mutus ke sidang tadi memang sigi ya nyak bersalah tadi lalu dijail tadi sigi pincin ya mahkamah yang udah dijail
0: nyak kok saya ono tekunya
1: tapi selalu ku nanti ku nanya sidaya bekat kami nyasan tanya ku ya di nama gagak di kalau nak bunyi ya sikit temu ya
0: kira ke nin yang diri menyerti jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita kuda kala nyasat orang semua berkeni kok kita kelebih lagi kita tentu kurangnya tentu bisa tanda-tanda ya maka orang kesakit tu tadi sama batu pedih pala ngeluh-ngeluhnya bisa tanda orang sakit artinya berkeni kita kak ngelai orang tu tadi makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
1: ya kami medak yang berkasus sikut-sikut kena tiba-tiba yang tadi baru gawak 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya nah salah situ ya udahnya ia nak madah ke senentang pun penatai reta ya. Baka pejauh awam tu ia mesti hemis kena orangnya. Mesti kat diklaim dalamnya.
0: Betul.
1: Ya. Udahnya ia ngai mindah. Ngai mindah ke awak. Sigi kat dia ubat dia aja. Pangkat pun ngai apa semua. Lepas yang kaya dah bisi orang ke udah terbiasa ngau ya bak kuasanya. Udahnya nginyet kaya. Nginyet kaya dan nginyet badu gawa yang sikit ciri-cirinya. Lalu selalu berkasih daya bak bagian perolehan tu. Sigi kita mendaya seminggu tadi kreatornya datai. Goya bekal goya pada banyak ya. Kerja kita masih kelai sidak ya ke bisi makai suap tu tadi.
0: Nampak mai. Maka nanti ya, nyemak ya tadi madah ke dari awak tu tarik bernasib bisi terkena ke tiket cabut nasib tentu ya diklaim dengan pihak. Betul. Ya ya madah awak. Maka kita ke gawak perintah no, tuan ya. Kita madah ke dari awaknya dari aku tu beli kereta palak ya 5,000. Potongan sebulan tau. Jadi duit kena tau ianya ari pinjaman bank. Jadi nya cara tu isi har harta ne.
1: Betul.
0: Tang te nak nya
1: ni nak boleh nyawat.
0: Au
1: ni dibayar nya. Sigi kena lah dek.
0: Ya, nya muka ko. Sendang nya am tadi. Jadi penyalah ba make suap tu tuan. Nama hukum hukum ke bisai. Ya.
1: Ya ke hukum ni
0: tu. Ya ke bisai nah udah sidak ke rasuah tu dah ditemu salah makai suap dia semua. Nama penanggul empas dalam penghidup orangnya.
1: Dia ke pertama tadi sigi kena jail ya. Untuk kena kesalahan atas PRM tadi. Kena jail tak lebih hari 20 tahun. Hukum 5 kali ganda hari nilai suapan. Contohnya tadi anti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilai ya 5,000. Jadi kali 5 tadi 25,000. Ya hukum ya atas PRM. Atau ke 10,000 ni paling tinggi. Contoh segi tidak gi nanti ya rasuah ya baru 1,000. Kali 5 baru 5,000. Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi. Ni minimum ya. 10,000
0: ya.
1: Udahnya tadi reta ke diuliah hari asyam makan suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM. Udahnya nengkah hasil penyalah tadi makan suap anjung agai pendawaan. Lalu masuk lagi hasil kerajaan.
0: Lupa lagi perintah ni tak ada rampas
1: bakal dia mendak selalu dalam media ramanya juta-juta apa semuanya. Nanti sudah dilucur haknya tadi lupa lagi hasil perintah baru.
0: Bakal rumah kereta tak ke barang berganya lalu rampas perintah magang
1: banyak ya. Bakal sudah ya ke kereta rumah tu kira nanti sudah lucur hak jual barunya. Nilai duitnya tadi lalu masuk lagi kerajaan. So daya tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi. Gamal tidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
0: Malu main apa
1: malu nya. Nanti si bela-bela
0: gamal. Tak sikit terang menyanggup penyalah ya daripada
1: ini. Megai nak kita beri contoh bahasa Sarawak. Sarawak report nombor bisa nombor tadi. Ngau gamal dek ngena baju oren.
0: Apa?
1: Nak kengai
0: baju lokap SPRM nya.
1: Banyak masuk bak Facebook, masuk bak TikTok, gamal di baik orang agai mahkamah.
0: Degelang orang semua.
1: Ya nanti amat ya sigi pakai gawat perintah tu. Nanti ya udah dijatuh hukum. Dijatuh hukum oleh apa tadi?
0: Court mahkamah.
1: Mahkamah tadi. Di jail tadi. Lalu lenyau mah pincinnya.
0: Tadai punya rugi punya udah gak lenyau pincin udahnya tadi dijil lagi udahnya alu bala nak bini tau kelaki tadi tak nadai mah pengin dua peranya ne
1: malu
0: lagi
1: mai ya udah kawa 57 tahun 5 bulan di kak pincin masuk jil nama penyadi
0: mai rugi mai mana laban tanya ke Tegal pengawak tau keulah kitanya tadi ke Tegal duitnya mentadi ne kita nyo nama korang nyo ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Jadi begini cara kita nagang rasuah tu tuan. Nanti selalu dia nyak kita dia lebuah kita ke ngaga maya ke merik aja ku ajar ngaga orang begini ko cara-cara kita nyo tadi nula. Tentu bisi cara ni tuan ni. Kadang orang kak merik ngaga nuan tadi. Orang nemu nuan tu tadi besai pengawak nombor biasnya. Tentu bisi cara ni tuan.
1: Ya, cara. Pertama tadi. Pertama saya dah ikan beriknya tadi. sebut ni buah anem ngai ku pia. Selalu bekak ku beri ceramah ngai tidak penyo awam ke sigi kepada kanyanya. Apa-apa ya ke orang cuba meri suapnya anam terus. Anam sekali lima, sekali dua kali kan lima tadi berpikir baru. Dia boleh anam terus.
0: Ya. Yeah.
1: Sebut sahutnya anam. Tanya batati ke orang kemuji non. Bisi maksud emuji nya. Gap mati tuan gap atau. Bisi mananya.
0: Oh, ya betundik lain ke maka tua ke betundik lain tuan. Tantiknya kira lah ambil ke bandiang tadi sitik situasi itu. Tuke-tuke itu tadi. Wah, kamu nampak handsome lah ini hari ku. Tempat belakang lain tuan. Puji lain bunyi.
1: Anang nelebak ke diri nerimaknya tu lah. Nerima bahasa pemberi hari orang kelebih lagi hari orang tibisi berkawal kau pengawak jadi kejanuan. So berkaya berkaya sebuah nanti nak kau ke teater yang tadi Anang biasa akan nerima apa tadi nerima utai Arya lah bantuan tadi bisi hubungan rasmi kena ada pengawak tu tadi. Anang nerima utai Arya apa semua mudahnya Anang bercerita hal dirimpu, hal dalam rumah tangga, bilik, ngagai bala-balanya tadi, mereka lagi ya oleh, terima dah. Ia akan siti hin ya, okay. Ia tu, sudah dia takut. Bukan yang nanda duit, nangwa lah, kunywa kaya lah.
0: Oh, biar mama.
1: Tiulah, anak elak kan sekali utainya.
0: Utainya
1: oleh menimbulkan yang pu ketika mendahnya.
0: Ia
1: mesti ting yang pu ke. Boleh dibayar itu.
0: Reti kok nuan tu tadi beketau nyen tuan ya. Maka tua tu beranau nyen dikit nuan tu tadi orang dagang tadi nak beranau tu tadi. Mada ke nyak meh anak ku tu kak belajar. Pedih nak gua nanya nak dah suah belajar dia. Kak dia bukannya murah belajar dia. Sekian ke aku. Bak nuan rundi yang tadi aku tu minta merti tadi. Minta tolong menanda pihak. Akhirnya ku nuan tuan.
1: Sudah mandah. Penusah dia tadi. Aku tukang boleh kutai dalam kerja dia tadi. Kemudian dia kepada dengan awak lah. Lagi kuatur dia punya di mana ya.
0: Hanya mepun utai tu nyadi.
1: Betul.
0: Nyum pengujuang tadi nyum pulai ke penanggung.
1: Ya.
0: Jadi awak ke terang ya. Bala peninggal semua. Utai kudah dia terang ke Tuan Jackson tu tadi. Jadi kelimpah hari nyak tuan ya. Begini kok nyemak kita itu tadi. Kadang-kadang kak ngenatai ke sitik-sitik penerang agai upis penagang penyalah makan suap tu tadi. Nan mu kini cara begini tuan. Cara kita dekat ngenatai ke tanya kelebih ke orang luarnya orang awam tadi. Kak ngenatai ke penerang ya.
1: Coba ke ti kita bahasa rawak tu kita bisi 5 upis SPRM. So kita datang dirimpu lah. Datang dirimpu ke upisnya tadi ianya nanti baku ciang di tu. SPM di Sarawak baku cantu kira HQ mah tu bahasa Sarawak itu. Ba jalailah semana ciho dia
0: via
1: NB moto. Udahnya ba congan sibu tu tiga tujuh wisma persekutuan. Ba bintulu bisi congannya ba tiga dua. Ba miri pun bisi tingkat dua ga fasa jalan bangunan persekutuan. Dan yang last kali ba Limbang. Ba jalan Muhibah Limbang. Bisi lima upis yang tadi. Jadi udah datang ke terimpu kia. Nyalu ke maklumat ataupun apa-apa aduan.
0: Jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nasi resia ke orang kan.
1: Ya betul.
0: Tuan ya. Jadi inti bisi gi cara bukai kini tuan.
1: Selainnya boleh message ngagi nombor telefon 0196000 6000 tadi 696.
0: 696.
1: Mesej saja ngagai nombornya tadi.
0: Oh ngagai nombornya. Jadi utai detayap dia tadi. Jadi madah ke nama diri, padah nama betul.
1: Ya, nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya, apa kes ya. Biasa nanti ngagai ditemu. Kadang orang tu ya bukan nanti enak datai ya telefon ngagai UPS PRM tu ya. Kadang ya akan madahnya. Aku ngagai nama aku pansut, maya ngeripot ke tetok. Takut aku kena ya. Nak ngawak. I lagi orang bakal kami tadi orang kegawa SPRM ulian bertemu waya baluar ke bar ini hingga apa aduan kan diberi ya.
0: Oh pihak nih. Udah yang tadi cara kebukai gitu kan kelimpah hari ke betelipawan gua SMS tu tadi.
1: Ya ulian email ke SPRM pu email tadi info SPRM info.sprm.gov.my engkau tahu ke download aplikasi Mac Mobile. ba safari ke ba Play Store.
0: Oh, bisik ni, bisik. Dalam tanya ni MACC mobile ni.
1: MACC mobile, MACC nya besar, aha, mobile.
0: Mobile ni. Yeah. Jadi boleh di download, maka kita ke download take aplikasi kebukaannya ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi dalamnya tadi. Oh, kira maka style My JPJ, ke PDRM ni kenyak merti tadi ya. Bisik tanya kita pun tu. Jadi dalamnya tadi bisik daripada kebekini cara ngenatai ke laporan boleh kan.
1: Oh, banyak cara. Apa perlu dalamnya apa semua.
0: Oh, tadi jadi nyak meh tadi cara dikena bala kita peningal semua ya, nanti jumpa kita bisik tertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih ge bekawa ngopeng penyalah make suap tu tadi tau de kena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisik di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu ngopi amaga di Limbang. Pihak maga SMS na tuan ya. Lumur 019-6696. Jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik maga aplikasi tau di download kita MACC Mobile. Nyak tadi. Jadi randau tua ke lemai tu tuan. Sebenar tu lengkap ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM Iban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala biar rebak baru tuan.
1: Iyalah, sama-sama bagi kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami udah nyak tadi. Jadi belajarlah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingin utai tu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari min lalu sampai ke besar lagi ya jadi makin besar makin besar. Itulah kita cegah tumu hari baru tadi.
0: Amat betul. Oh, jadi nyak tadi pesan dari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siko dari pemesai dari bagi perkara pelajar ungkup Mesir Mayu hari UPS penagang penyalah makai suap ke bapalan di Kuching ditu. Terima kasih ngagin tuan-tuan ku dah datai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku mayuh info mayuh penerang udah dikunci ketua kelemah itu kelebih lagi ngagai bala peningal wifi Miban di serata menua Malaysia itu di selampu menua Malaysia. Terima kasih ngagin tuan-tuan bisik maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke bukai lagi berkawal ngau UPS penagang penyalah makai suap. Terima kasih ngagin tuan-tuan.
1: Terima kasih enggak ye RTM lebih lagi ngagai wifi Miban juga udah nyemput kami gitu nerang ke penyalah makai suap tu.
0: Ya, terima kasih ya. Jadi nyam tadi randau kira ke berumban randau setengah jam. Iya. Bukan lain ngau tuan Jackson Mingat anak Pinul tu beruntung mai kita kelmain tu laban ya bisi udah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makai suap tu nemian. Suah na de dengar kita ba TV, ba radio pia mega de baca kita ba surat khabar mega ya. Jadi pelbak aku peningat. Terima kasih hari aku dan melangi kelemah itu berlengar Tuan Jackson mengingat anak Pinung bertemu kita iba maya kebukai dalam randau UFM kita. Terima kasih.

Okey, peningat jam kita 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nanti penanggul kita dekat berandau ngau Insin Kibong ya. Dari YFM di Sri Aman. Berkaul ngau sebengkah pengerami ke Benar Diatur Jam Kriato Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okey, peningkat kita ngunci beranda dengan insin kibuang baru dari pahun ke malam tu.
1: Dah dalam perkhidmatan.
0: Anggap si penanggul kini.

0: Isi. Dai, amat telah join untuk berjalan. Nama ada banget di perumahan ke atau ah? Isi, kini kede tu tadi, nama ada banget di perumahan kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh hari tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat di sini dulu, mi pengawal deh nya. Tu, aku kemadah kede, Min. Nama dek Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kemea. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
0: Amat, nak aku tu bulat ke deh. Baru kemarin aku ada orang nganyung barang agak rumah ya. Nya penuh sedar luri nyong ke barang ya.
1: Bah, nanti kenyak. Mea, aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min ya. Ada mea, ngak aku muda berkedainya mea?
0: Eh, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin si? Anak ngayah keduit deh si. Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda mel lai ku minjau. Asal mel ku tupus hati lebih kirimin. Bah, aram mel. Aram.
0: Apa ini tu? Sebut ke barang. Sikit lu beruman ke meli. Anu gai lu. Ku kan ambil biak ku nyan dulu. Tadi mai dah mayu pengawal. Matus saya. Kabar ku sikot tu.
2: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

aku hari fresh liop gulai dengan Richard Lee kena merindam ni kita ke malam tu lebih kisi tak kebisi minta putar ke lagu gawai bakal semana sayau hari Johor ke ya minta putar ke lagu gawai kena merindang semua orang ke ngelalaya selamat hari gawai kayu guru geranya mai gawai bak menua orang tahun tu ko ya tentu ya sikit rami ke kita munti gawai bak menua orang tanda miasai bak menua dirimpun nyam tarik ngan suah hati kita itu selalu ingat ke orang di menua tanda nemu ngau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu nah. Okey peningah, selama aku 9 malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita 9 malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tang sebenarnya kena kemujuang ke awak sedalam kita kelemah itu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalak sangkai bakti. Terus boleh jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah nur berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantung benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemanyai calai Santubong ngol rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tanpa siti atur di mandang ke perintah nang suruhan dekat ngatur pemansang pendiau penduduk rakyat bak miwato. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Tajur Bangunggau lagu Sidaya 10 jari lagu keterbaik yang dipilih kami untuk yang pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dah berasai kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. 60 awak sadar lemai engkau Rolana tadi ya. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu tadi ke nurung kawak wai. Okey, lemai tu memesti hujan di Bandar Kuching, engkau nyagi hujan berjimat kita ke Drebah ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya benung capuh bala kita ke Roptai. Okey, apa pengurami ke besi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam lusa ya. Setentu bunyi audio boleh didengar kita hari luar bangunan RTM ya. Engkau bala kita nya benung berjalan lantang kati di Puak Mengguri Kuching. Okey, biji jemot lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu 10 jari Tajur Mawung kita mendengar lagu Rancari Tony Rumpang ngau lagu ya Dara Bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching ngau Kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selam permula kita Sarawak Bumi, kenyalang kita ke ninga kami pemerindang malam. Terima kasih, hai. Anggagai bala kita ke Bendung Teribang, Jumat bak Jalan Alun. Anggagai DJ Brenda kita ke Bendung mula kiri anggagai Miri, Bandar Miri ya. Okey, Jumat Teribang. Sudah mending ke randa rumah kita ungkap ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M. Adai Ku Tahu.

0: kita udah. Nah, anak-anak nyaga pengerai kita udah. Nyai ke kita orang itu gawai di kita sakit. Kami serumah menamai ucuk. Ucuk nyedia ke diri kak gawai. Nunggu penganan jalan bala kami ke Indo tau berdulu wak ucuk. Ini mana kita nyotumu ngabayang asuh orang mulai tepung kena bertanak. Lalu seorang nyepik penganan jalan sudah ini kita tahu nyame tidak sangau sama berduruak ngagak penganan baruai sarinya kalai maya kiru ngagak ke kue wicau nyobi angus penganan baru senam ke kiru main tripun nyauku api ya nina besai nyawa ibu kita sangau nyaucau ahai main mau orang berduang nanggap penglindu ucau di asuh kita gawa kak lelina yang kebuka ya sila kebujang tuh bah alam ninga kelana ruai ke sekali tuh ucau kelala penglindu mula media ramah.
1: Satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak bong di tembawai kanyo juga
2: Lam bapus biak tu dulu dek ngagak penganan kita nak patut gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab bayar adik kaki jadi kelimai.
3: Ingat aku ibu, bukannya pentih anak tuanya. Tangirau ke gamal ya, anak mana lagi? Bina mana gamal kulit lagi, anak-anak aku ibu sangau.
2: Aku ada kedai senawan. Gama penganan gagak kita nipiah ke gama kita impuneh. Namun dek, jahit gama penganan jalan. Jahit me gama kita. Berat deh gama penganan di kakak punya. Nak tak pemanah. Ya, benar deh. Likun sama saya. Tujuan mana ya? Ya galau. Bakal gama ibu deh tau meh. Agak liat.

0: Yung mga kutso, tamdi, yung mga niya, mana. La mana, laban na yak nga ga panganan niya. Ako, benang maliak kemoy ni sanggaw, nga ngasuh panganan niya lalu. Terima kiwa, terima kanan.
1: Landi lagi gede nih cabut.
2: Iya namanya penemuan seduai. Jam pagi, tak tua penganannya. Nanti sila bantuan panjut di sini, nak tua lagi. Jabut, udah deh mana ke sila ibu deh jabut.
0: Udah ini ibu bantuannya. Udah tu lagi. Nyawut ngagak tu ya. Agi benang masuk pinggai ya tadi. Ibu minat tadi baru kemandi lagi ya di tiap itu ya anang hirau ke kali.
2: Bani ibu udah guduk deh. Dua deh inai sebaik udah parah kedai.
0: Ibu guduk di sini lihat tadi benang masuk tu. Dah temu lagi ya pansut. Tua ke aku ke induknya. Indai sebaik benang kira meri anak anak yang kai lagi ini dia temu yang itu anakku ya lagi ya mai ten kenang aku ya besin besai lagi ya mai ku ya aku kak minci yang tadi nyau besai lagi ada aku besin ketika ya aku kami yang ya, jota tungkupnya, tungkup aku, parai aku.
1: Mantu kami kita bisin tua aja buat, boleh dijauh bisin.
0: Ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa? Lawa di ayah sendera. Agak penganan sampai bertelepon jeles nih aku mendak di bercinta ini pilih ini
2: senam mata dia nih nyuang agak telepon senam jari deh ada udah megai telepon mau terjadi penganan lagi
1: pangan Indo akunya terdekat mendak cara ngajak kuliah asal bangsa teban nyak aku kira bami ke video bami ke gambar awak kaya mada adat kita, nyapa makai kita.
0: Lama ni ke mendai ke pengenan ti, nyau retuang engguangnya. Ya, ayah sendiran pedah di pengenan ti nya. Nyau celom retuang. Sigi minum baru ni kena orang kat ku ya. Hei, pengenan awas pengerindu tu jengkak ku. Ngatau ke pengenan putuh pengerindu.
2: Ye, bane keceluan nak jabut. Pedak dek sitiknya. Nyau bakar ni dawai. Penganan nama kebangsanya.
0: Asyik-asyik kutu. Ada ya Allah nama ya penganan tu. Putus pengerindu. Laban penganan tu. Terputus-putus pedakku. Nilai ni penganan tu.
3: Lama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga, kai. Nyak, balat gede nyun cadek ke senerap natua penganannya.
1: Utai dengan mu ibu sangaunya banun, nak tante ke kita.
2: Nah, siap ada jampat atai dan menolong aku, dek. Nganti senerapnya. Senerap. Dek ambil hari kali senerap. Lagi jambut musuh mbak bisin kena napis minyaknya.
3: Nah, nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya sangau ketuang bisa menyedia siapa ke ngagaknya tak patut deh ngagaknya jabut
0: aku terus

0: Namo de. Namo. Nya pengawa ayah senaran, pengawa orang age mabok cinta nanggap pengerindu. Namo de.
1: Bah lah nama berkaitan gama penganan ga orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke jabut.
2: Nara ingat tu munyi telefon dengan pagi tau. Kenapa aku banget telefon ya?
3: Jepen aku lah ibu sangau, siapa lagi? Lagi aku nyambung nolong kita baru, aku akan nyawa telefon dulu.
0: Aku bising itu, asai-asai aku, sarito aja. Bising 5 kali, ayah seneram nyawa telefon. Nya, bedau termasuk 2 kali ke video call ngelindu. Telinnya bersengkla-sengkla mengucap-mengucap medai-medai jago namu mayas
1: apa balat ini jabut nak lama dia beteri telepon kerja begini deh jabut entiknya nyudu bertelepon kau pangan diri kira aku dah berpangan banyak leh nak lama dah ke boleh menantu induk Thailand sangau ni sangau nanti kau kita itu ngambil induk ke Thailand ke ilah sangau.
2: Ente semua orang magang maya tanah belajar lapa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngena bikini bak hayai
4: teh balat dikang ngena bikini mandi ke hanyai kian sangau dek kang ngena bikini mandi ke hanyai kian bisi ari di diketuk kuyung hanyai pah dela au nya kena nambah. Kena nambah ke Abi Rajai sebelah kaki dia.
2: Nama, nama ngetuk kuyung menua ayah pian. Tiap minuan. Yeah. Kita dulu kita ada minuan. Itu. Nulung aku nyimpan penganan ke udah di sarap minyak tau.
4: Kau tau. Tuh, tepuk. Tepuk dalam semperuang magang. Penganan kudah udah tembok tok sangau. Penganan kau udah di tuas sudah.

0: na ngetau pada telepon ia nyawangat hari minyak dalam kalinya nyobrasap pendiam pada aku nyak mekuenya nyor itu leban pancara telepon ada penemu ya sebenarnya makin tua makin babu pakai leban mutilin.
1: Uraga benua nangga pengindau nak lepas megai telepon murang
2: balat gak seneramnya ya begini keseneram tu deh nulung nusun kuih ya, tu pamam engkau kita di tu ku tengandal kejabut kemitnya engkau kita nusun kuih engkau kita nusun penganan
3: amai gak seneramnya tadi tadi bertelepon nyawa memiat ada itu tu dinga. Ya gak lama amai telepon nama nangat teleponnya kini. Ma gak kita orang kebenua mupangan kena. Iramat ni lo Thailandnya bisa. Napa ya Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suah narinya bertelepon.
0: Nya iya seneram. Nya tucum tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenua mamau. Lepau hari batu tujuan nyak banyak perengara batu tujuan tersenyum-senyum ketawa ke diri nak tentu pasal ada ke gundang
2: amai ku dek ni jabut tak nyau datang ke pendiang tujuan sengeram balat matnya bedung benung bebungai mai pengerindu nyak dalam mati dalam nyen nyak mantau manta nandainya malayak menung nangkam pengerindu benung bepangan bekenya
3: sarinya terbaru bekelala yang pak man kes dua ini udah pesulau seneram ama indo Thailand ke sarinya nyes seneram
4: kira aku udah bepangan nih kami dua ini tak oleh badan jelap
1: bagi aku gak disebut kita kak mai mekit orangnya sama meriknya seneram sama kak mekit jilap ngai nak gak ngambil induk menua jauh gilap induk Vietnam beli induk kilian
0: aku ilah nyawa pula induk Korea Lisa beli beli piangnya kunti aku ilah ngai kalah lepan ya seneram ngoya gilap aku tu berapa penyinding nyigat aku tu
2: lawa nah kita serumah tu ilah nyawasai ke dia bak luar negara nyawasai ke dia menua bukai nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilang amat lah nyolimpang kia kaku tu seneram baru berapa hari tu ku ke di sini nga bala membawang kita serumah tu ni nga dik ke baru berkelala ngau induk Thailand nya campat mai ke terai berpangan bak pula ke di induknya seneram.
3: Amai ini kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya scammer ke nariat induk gaul lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tauknya tidak tadi ngasuh renyak labuah pengerindu ke tidak dulu. Tik kita ikan ngeciak ya. Sitik hari tanda-tanda orang kebulak minyak. Lalu jampat nanggam pengerindu. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerindu ke pangan direk deh. Nama kan nyadi ya berkenyak pihak seneram. Teng, deh udah ke merasa akaun Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook. Ukai, utai ke bula. Tapi ya seneram. Amat jisik deh induk nya.
1: Eh, tau buyatnya anak tu calik dengan rum ke ya seneram. Ha? Ana maka kes aku cuba laban scammer tau. Ana nak jerak. Ana nak belalau kenyak di senam.
2: Siti agi ke baca kubah berita. Dia tau mayuah my website. Ngau page orang ti begiga kejodoh bak sebelah Facebook. Sebelah media ramanya. Mayuah orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayuah orang dah betul. Ni kak betul tidak dalamnya gak ngena gambar orang bukai gambar artis Korea sekedar

0: madah Kediri kerja memanah. Kawa engineer lah, naik bilon lah, lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya, CEO menyamar bakal cerita drama Cina nyak banyak ini. Ha, kelalu angan-angan. Nyak meh, kelalu benar bedak cerita Cina, drama cerita Cina. Kumbai sidak bakal nyak banyak ini.
1: Au ya meh, aku metak buat berita sarinya inyut. Amai mayuh orang kena tipu labat kes ke beketau. Sidak tu, madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindau, orang kedua umpan sedanya tadi labuh pengerindau ke sidak ya deh. Nyak sidak lumah deh kederempu dagang sidak ya bisik penanggul. Sidak ya sebilia bisik penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya labanya udah labuh pengerindau sinu ati. Nulung ya meri duit. Nah mayu orang kena tipu beketau.
2: Ya, katanya aku tidak kena tipu tepan mayuah. Orang terpelajar. Gawak besar apa upaya perintah ngau kembalinya. Ayah keinginya. Bisa tidak lutur, engineer, pengajar, director, company. Mayuah lagi juta-juta ringgit kena. Lama-lamalah kena tipu. Boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni? Kajak pan sekolah kini.
3: Biasalahnya ini. Sama tidak yang sia sama makasih untuk kita itu semina tengah makai sama belacan kini semina kita ya tidak nabai makai keladi bekau kelalu beri ngaya naik ngaya naik kita makai belacan udahnya kamagan sedang jangka aku me
0: tidak ke terpelajar penulis terparuak. Laban, tidak tuk ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya, udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report ke udah diterima tidak IPS polis menua tu. Pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak nama tanya tadi.
1: Ya, mat minyak minut, aku bisa memaca tipu online tu. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit, nama penamanya nipu duit sekali. Dan bisa begak namanya. Nipu beranak ke pokok cara online beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah kerga ke nama penamanya terbayar kita ya deh ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersial ni ada pihak ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama penamanya minta pengawal buat media raba bisa menyak tidak ke ngumai derempu dia merik pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya jadi sedak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang derempu dia pengawak hingga apa gajinya besar tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi mayar dulu deh laban kira berbayar dulu adanya ya boleh pengawaknya sanggup ya berbayar bisa ke bekerja mayu kesnya dia berketau.
2: Hei, takut aku dengar utai kau seluai dia ingat minuat, bak nuang.
0: Kami keberjaku untuk ngajar desa, ngajar di Seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram. Nadai nyak salah, nanti nyak amat. Asal meh orang nak nikuti. Nah, berketuk je. Uji dengan suah. Induk nyak ke Sarawak tu Seneram. Asuh ngau kita begawai tahun tu, nanti iya. Kak datai, amai datai, retinya, amai menginduknya. Ukai bula-bula, ukai ngena ekon bula, sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita, banduan, sangau.
4: Bisi maku madah ke ya minuat, kak ya gitu ku ya.
1: Bah sangau, nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu wari Thailand, biasa sangau. Kak Indo Thailand makai tau.
2: Nanti ya datai. Mai duit. Pernah aku tuk ngain nerima. Lama ajak ya datai. ketemu kemai lempeh tom yam aja hari menua cilin din sige buru aku pulai ibunya
3: terima aja ini terima aja paman makai rempah tom yam nadai makai keladi sup lama keladi sumai tom yam gak pakai kita kena nambah kelawak kena nambah resepi ada yang mau makai resepi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak

Dan kenapa cerita kita kali itu jauh? Nama kemudian kita apa yang tadi kini pangan minum selama di Thailandnya kemudian kita nyaukai skemenya kita ujau nyanyamnya ngarak ke cerita tu jadi kajal kita lah nang mudah kena tipu ujau au. Adinya kebelama merana luai tu jauh bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita tu kakak setiap kiam ngabah bubau. Nyari orang ke ngeluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban banun melati badi sendam belajar buking lalu minuat monika midi. Ini program merana luai tu dikeluar ke monika midi anang kesal jauh.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Nemu padam besi ninggalka
1: aku rangsung lelengang minting hari. Terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Bersama pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selajar Pentiak Baru Strong Engkelili MA minta lagu Gawai. Romles Walter kena merindang kabar-kabar kesuah enggak berpesan ngelamak tu meh. Gagenuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih ya. Alice Spencer bisa nyapa celap di menemua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia. Manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan wan online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya. Garap ke semampai gerai meh kita. Okey, leban gawai nyau kat datai. Ha, minta lagu Sakit Gawai Acan Gau Suwelin lagi. Nanti sempat ke kiam jimat pulai lagi. Sama-sama lah kita punya jimat ya. Tempat lagi bila kita ke Bendung Gawai jam ke itu. Ninga program kami. Okey, sepanjang mending ke berita pukul 10 malam. Itu lagu ke di Sada Richard Lee. Gau lagu ya Aku Di Tempayang.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Jam kita dia tu pukul 10 malam. Dia menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5.15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawak nya sebengah hari jalai ke dikena perintah menua tu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke ombudsman nya megak cukup berguna dikena nentu ke menua tu ulih nyingkang deras sekali serta ngulih ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh nitia ke atur undang-undang kali kaban ombudsman dekat ngeri petrus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar ajak hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut uliah di pejalai ke sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti kelimpah hari serbana pasal utai ke bisi kaul ngau jenayah ti patut dibaik terus ngagai upis berkuasa ke nguasa perkaranya. Datuk Dr. Juwanda mansut ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti Penagang Penyalah Ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh udah ditumbuh ke dikenang ngelaban penyalah di ngerusak ke Perengkang Utility Ngau Telecommunication di menua tu. Sapin Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Lee Wan Langgang madah ke tu berpun hari kes penyalah ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh di ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun siti tu kemari. Komitinya dengan ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau ngelati ke gempuang ngau orang manyuh ba siti-siti ndur dikena nyaga perengkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang ba palan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun siti tu kemari bisi meri bantu ngau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit ngagai 644 iku orang dagang industri miet ngau jalan pemesai. Bantu ngau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madah ke hari penyampaunya 6 juta ringgit sudah diagih ke ngagai 579 ikut orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri itu. Tu nyengkawum geran 25 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 ikut penerima ngau geran graduate jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit. SEDC megak bisa berjalankan program merik pelanja dengan upis Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut anak biak ke bedau cukup umur udah di kompaun ketegal meli insaf. Menteri Pemansang Induk anak biak miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sidanya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13/3 Akta Penyaga Insaf ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh ke sebakar 253 ikut anbiak ke bedau cukup umur megak sudah didawang nak Seksyen 17/1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau web. Kelimpah harinya Tiga ekoran dagang mudah didakwa mengenai Seksyen 13 Berikan 1 Akta Kesebakan Laban Kenyual Insap Ngagan Biak Kebedau Cukup Umur. Kes dadah tiba kalung kau web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun siti tu kemari. Tengok nombor ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperunding ke. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung ari sekedar inisiatif bakal program loan individu rumah panjang. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan bakal tu laban tiukai diau bak rumah panjang. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyerangkum semua dikenan jeliah ke orang ari tingumbai bantu semina diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendiau wajah. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain ari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam Pemerindang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: Magandang malam, YFM.
1: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyediakan lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkapkan ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satyang udah maksud ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati, bak infrastruktur, bak jalan raya, kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuh dengan tak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan tak boleh diputar ke semua tanpa siti atur tim mandang ke perintah nang suruhan dekat ngatur pemansang pendiau penduduk rakyat bak menyuah tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ya, jam kedua pemerintah malam kita 10.16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Ferang Diang. Engkau Augustine Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kita nya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik. Bala kaban, okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih ya. Laban kaki mending ke program kami. Nangkan ketuk kita mending ke tanduk program kini kita sehari tu. Begulah engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah macam sekedari peminta kebisi ditampik bala kita di FB kami. Sore kita kagi berperindang. Ungkup ya sejam 40 3 minit lagi ya. Okey. Pemerintah malam kita 15.05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjang umur, murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulang kau. Syarul dan kita engkau kini kita sehari tuai.

0: program Kini Kita Sari tu. Jadi bakal selama ni tiang hari 2 pukul 2 kita bergulai bak program tu. Jadi sari tu peningah Kini Kita Raun di baik aku. Okey. Jadi Kini Kita Sari tu, sari tu kumai kita raun nemuai ngagai Siti Palan kedikumbai tak kudu sebut kita Bung Brata. Okey. Bak tengah-tengah kampung di menua Sarawak ti gadung tu peningah bak tanah tinggi ti celap serta berembun. Bisik palan pesaka ti ngetan ke sejarah, identiti ngau semangat komuniti Bidayuh yang kedi kumbai tak kedi sebut kita palan pesaka Bung Brata. Jadi dur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagen dur tu penyawah ya 39 km serta ya tu tadi tak kendur tu terbilang ngau dur tak ke penatai Raban Bangsa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah hau lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi Bung Brata tu ke seminak nama bukit aja tang ia mega palan dagang temuai ia jadi saksi ngagai pengawak berperang mindah kin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh mayati napi mayuh pemar abadi tu. Cerita akik ini kita editan ukai dalam buk aja tang dalam rampak menua rumah panjai artifak ngau pengingat kolektif komuniti bak menuanya. Dia tu peningat palan pesaka Bung Brata berdiri nyadi kejematan antara jeman keliak ngau jeman dia tu ndur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak lalu ndur bala temuai ari luar ulih merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih gek nyadi kita ke bebansa Bidayuh Jagoi. Dikenak merti ke pemesai guna Bung Brata kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke 19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul bak penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasuh palak ti ngerembai bak pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah Bung Brata dipilih jadi palan pengentap pendiau ti cukup strategik jadi penuduk ya ti tinggi merik penglebih hari sukut ngetan ke diri jalai tamak ke dalam mimit serta pemandang keluas ngagai kandang dur kengelingik ngasuh Bung Brata jadi palan tu tusah dekat diserang munsuah. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sedak ngau perambu ti cukup manah cukup besai rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun lalu penghidup komuniti nyadi ke batang pengawak tiap iku individu atau ke tiap iku orang berjalai ke tanggung pengawak ukup penghidup rabannya tajak pihak penghidup Bak Bung Brata ukes minak hidup kediri aja ia megak nyadi palan budaya adat ngau pengarap ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru nyadi ditu serta ia betuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti di pebasa. Lalu peninga Bung Brata tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngau bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah ukai seminat endur kita berdiri aja tang pesaka aki ini kendak tau ndak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngau kerban dikena laga rumah sungai megak nyadi ke pun penatai air serta nyadi ke cara communication semuanya dipasarkan dengan adat ngau pemali diturun ke hari serak siti ngagai serak siti identiti Bidayuh megak bisik dipedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka Bung Brata kemayar itu bakal pengawangannya merutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupi. Tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penghidup besari-sari mengharap ngau kawul mensia begulai ngau rampak menua. Keberat lagi Bung Brata udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden datang, luar tu mengingat ke sidaya identiti ke nak patut dilengkap ketegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Palan pesaka bung beratak ditumbuh ke nyadi pengawak ngintu ngau meri pelajar yang kes minat projek ajak tang hasil ari kerjasama antara komuniti ke ngelingik ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan ke palan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa Bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tinggal so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminat dengan papan penerang tang dengan naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak tik dipcalai ke ngenak jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menua tik ngalit kati serta pengelantang tik ngelingik baka tu ulih mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak badi tu temuai ulih medak replika ngau tedah struktur palan pengentap pendiau lama sidak megak ulih belajar ke sejarah pemindah komuniti Bidayuh lala sistem sosial ngau cara nyadi ketuai tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah ajak ianya penelebak belajar ti hidup sejarah ti ulih dipedak serta megak ulih diasai ke kitai. Baka maya palan pesaka bukai, bung beratak, napik pemar faktor rampak menua, nanggu belanja serta risiko rebak baru lenyau pengerinduk bak sejarah tradisional. Tajak pihak, dengan pelajar, kaul komuniti serta suku untuk terus, bung beratak oleh terus berfungsi jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikenak ngau pintar ulih mantuk dokumentation cerita lisan, rembai ke akses ngagai penerang serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia ke lama atau ke nilai sidak ke asal. Palan pesaka bung berata ukai seminat endur ke dikenang tang endur ke endur kita ke ngasai kia yang ngajar kita penyulut ukai reti ndak ingat kasal lirik lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukai jadi ke penanggul. Bak bung berata kita belajar ke sejarah ukai seminat cerita kuda tang nyadi ke pelasar sapa kita kemayar itu serta nyadi kelalau ngagai dinindur kita dekat mansang dudi ari ila. Kep ninga hanya tadi bekaul ngau bung brata dinindurnya kuda mada bak pun tadi yaitu bak nanti ari kucing 39 km ari kucing palan ti tebilang ngau ndur penatai raban bangsa Bidayuh Jagoi dalam kanal 750 tahun ke udah. Okey, peningah, nak berasai kita udah datang buat penghujung program kini kita sehari itu. Temu baru kita buat minggu nangkan ketuk. Mumpuk dulu aku, hari aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu.
1: Lingga 89.5

Dennis makin ngau lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, bila kita ke bina ke diri bang rumah, jam ke dia tu, tau ke bapak bilik sewa ke diri. Okey, kita anda ke diri. Lepas kami biasanya di kali yang kita merinda kita ni dari ninting jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa, MA, benda dengan Nuan di Sial Kandis, minta lagu, nerima kad Ari Gawai, lagu lama Ari Jessica M. Jalang, kena merindang, bala-bala ke dalam kaban-kaban FB, enggau WhatsApp, jauh, enggau semaknya, agak genuan, selamat bertugas di konti, anang kurang hirup air, kokia, rindu-rindu selalu, terima kasih, Putra Borneo, di Sibu, benda dengan Nuan MA, minta lagu Sakit Gawai, kena merindang kaban dia James Pengiran di Asan Hukala James Poli Masing Stamos Sivis to Love Induk Kenawit Zilahani Sasha Manda Peter Tingkau Kujam William Dunggan Eric Jang Denal Doni Lim Cendang Salang Ira Rian Jugidan Gau semua kawan-kawan kebukai selamat ngintu hari gawai kedekat datai. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter Richah Maya Gawai kena merindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Donny Lim Eric Jang Denal Roland Tuat Okay Hukala James Tamo TV Still Love Ngau Kabanya Alex Delta Winawata Barau Ngagenua Mega Selamat Bertugas MA Ngarap Kebala Kita Malam Tu Lagi Tindu Jenak Kekia Terima Kasih Margaret Uncing MA Minta Lagu Seperti Yang Bunga Jarau Kena Merindang Kabar-kabarnya Ricky Ribot And Desmond Mary Bon Martin James Anyau Tamo TV Still Love Mami Abang Ngagenua Mega Selamat Bertugas Di Konti Salam Sayau Salam rindu selalu ke Kia. Stamos TV Still Love MA. Minta lagu Pulai ke Iyari Amishia Mang. Kena merindang kawan-kawan ke ngelolam eh. Ngerak ke semampai ngembuan hati di lantang. Serta likun dalam pendiau. Terima kasih ke Kia. Kita mendek lagu ke Desa da Ferris Leo ngal lagu yang ngenang Nuan dan mendek lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas

Ya, balang ke nolia ke misi gawang tentu ya. Okey, bekerja ya. Adi seratum nak kita, bila kita akan nak ke misi tuan-tuan. Okey, bersabar aja. Kami juga boleh didengar kita secara online di benua luar. Kena RTM klik tau ke kena channel My TV ya. Bahkan selama ni yang tahu 16 hari bulan 5, kita ingin tu hari pengajar tau ke hari guru ya. Kalau ke tahun tu, ianya hari guru kita, hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku. Ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okey, sapit Menteri Besar kita, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Megat, sehari itu masuk ke Jaku pesan dia. Selama itu hari pengajar, ngagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita. Malaysia ya, kalau ia pengawal dari itu hari pengajar Renggat Bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin. Kaban kita Rudy Vita Mega bisik bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di itu pagi lah ya, di penyadi Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar guys, semua pengajar-pengajar, cikgu-cikgu kita, tahu kita ke udah pincin menjadi pengajar ya. Khalifah Cikgu Ayu, berdua lagi Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Kia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Ya, bila kita akan baru sangkai bang rumah, okey, pulai gawat wai. Ninga dalam kereta tadi, bang rumah tampung baru ninga kena radio. Terima kasih, Manyuh, ya. Di Sibu, kalau misalnya Manyuh di Perangsang, sama datang nyukung kempen beri darah, okey, ke diatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gau Sabah, SSSA ke diatur ba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa, ya. Kempen derma darah tu di berjalan berhulanggau unit servis transfusi darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari yang dikena nentu ke stok darah cukup, ya, untuk pemak berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senen tentang kempen derma darah tu atau kemeri darah tu, kita tahu telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu kena lumur yang nyakusung 8434333333 sambung ngagai lumur 2010. Kita terus berpindang tu lagu Rang Tuari Eddie hingga lagu Ya Utai Urang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Berjam ketiga engkau lagu keterubah, ya, Andrew Bonnie James. Engkau lagu, ya, Selamat Bertemu Baru.

0: di Sriaman 89 poin 5.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Kerami menyambut hari ini biar Malaysia, yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak ini biar, bahawa pemansang benua. Menggerak dia, ianya keramai cakup dikenal pada tahun 2026 itu dengan negap ke diri yang balang biak angkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahila. RTM, beri selamat Arimbiak 2026.

ABJ, hingga lagu ya Selamat Baru Temu Baru jam ketiga kita pemerindang malam, okay? Lina Bugis, MA, nyapa nuan ke malam diminta sebarang lagu gawai, kena merindang semua peringkat kita. Terima kasih Donny Lim di Tebuan, MA, minta lagu, kena merindang kabarnya James Pengiran, Putra Borneo, Stamos, Tevis Jelof, CMS Fred, Lydia Ajon, Matthew Nyambung, Hukalo James, Roland Tuet, gau kaban kebukai meh ngarok kata perindang ya. Lily Anthony, sinyapa kita minta lagu Linda, kena merindang semua ni kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA, kena merindang kaban-kaban meh ke malam tu ya. Clarence Cundang, MA di Menua Semunjan, ningan nuan tu yang minta lagu Romless Walter Richard Gawai, kena merindang semua peningat kita ke malam tu, ngarok kata perindang. Gary Mid Begak, mesti nyapa celap kami di bawah celum MA malam tu benung ningan wan. Terima kasih Sasha Amanda di Siwu Mega. Celap MA mesti hujan tawas tadi kokia. Anita Nawai minta lagu kena merindang diri pun meh kepada tindu merindang kabar-kabar kebuka kabar belayan gau semua kabar-kabar kenglam meh ya kejauh hanggap semak di sebarang alain nur dia mengagin wan mega. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Lin Wong. Habisi nyapa kita Nora Pilih Megat di Batu Niah, ningan nuan tu MA minta lagu dari Anthony, Igu Anthony, Meligai Pengerinduk, akan merindang semua peningat-peningat kita yang harap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerusin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya, Bandar Baru Tudan, MA minta lagu gawai, kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Seri Aman, ngau Nadi Sebiliat di Taman Malihah, ngarak ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana kekiat. Terima kasih kita yang berperindang lagu etnik berbuah bangsa tu, lagu di Sada Spitfire Mama Blues, kedua lagi Janarino Jeraki, kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Juraki menjam kita 11.21 minit malam ya. Di menua Jakarta, Indonesia, 9 ikut sidak ke ngigat mas secara haram. Sebuah palan dengan lumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia lenyau nyawa. Kedak tambun tanah tusur bak palannya. Yani tiah kebenarang hari pengari Polis Sumatera Barat Komisioner Kanan Sismala Wati Rosia. Yang pada penisahnya jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya. Lebuh 12 ikut sidak tu benung gawa bak palan lombong emasnya yang nam kemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngigak ngau nyelamat nyengkau mansit ke raban sidak ke kena tambun tanah tusurnya benuang tau ke udah mujur dipejalai ke nitiah keberang ari pengari polis ya kalai penusah ke sebakan megak bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikau jalan ke kempen pemerhati hati berkaul ngau perkara pengelikuan serta nangkan samanya ngambil ke hendak ngerja pengawal ngelombong tau ke ngigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikah lagu Rimal Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku, dah lagi Rosalina. Selamat malam selalu.

Dan kalau kita hanya sekedarnya dekat galik temu, tinduk temu, berlelak temu. Okey, selamat malam Sulu, lagu kedi Sada Roslina. Okey, terima kasih. Khabar-khabar kita kembali nampi ke komen nyapa ruai komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih kedua tu. Ianya khabar-khabar kita kebukai kembali nyapa Indu Kenawit Bulan Pegari Rita Unup di Jalan Simpang Semunjan sebenarnya ke program kita. Terima kasih Sundi N, Mary Nanta, Piamaga Eni Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie, Catherine Robin, BLJ Japun, visinya apa kita, terima kasih. Engau Lengunai Nai, Matt Clay Beli, mendingan uan online di Kuala Lumpur MA, Kokia Intan Bakit Mega, Petrus Sinchan, engau kawan-kawan kebukai, kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Wai, terima kasih memang lagu etnik berbangsa kita menikah lagu Arita Don hingga lagu Ya Sayulon, lagu Dalam Jaku Kayan. Yang kedua lagi kita menikah lagu Ranca Ari Romles Walter Richa Gawai.

Homeless Walter engkau lagu yang Richa Gawai. Okey, malam tu bertemu pagi lagi. Ya, bisa hujan bahas sekedar duri di Kuching. Serian Semarahan Seraman. Betulang Serikai Sibu Bintulu Kapian Miring Gau Limbang. Nada hujan di muka. Gaya tasi Edmur kita bergelombang. Satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpupuk dari utara. Gau pengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangan gau penyelap. Di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Kita nyawa datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup. Ya, malam tu terima kasih. Kita ke agi dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Ngau Timang Kerabat Tawas 12 hari pukul 6 pagi tu lagi ya. Tiga lagi lagu Mungkup yang lagu etnik bubu bangsa kita. Okey, lagu Clement Bayang Serina Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh kita ya. Selamat malam semua. Tindur engkau hati kelantang. Tindur jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5. Pagilah kita bertemu baru. Ngelah tengah hari pagilah ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menung terbang jam kena tu jimat baca lalun ya ke baru dekat peringkah gawak tengah malam tu ay. Selamat gawak ya, gawak engkau hati ke cukup lantang megang. Bukan selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Kota Program Budi Medani, Ruang 95, Tauke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebedau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 menggang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak, bas Sabah menggang barga RM2.15 sen seliter. Perintah megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Saya ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebukiran kau. Nama stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

0: sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: bermula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisik kebuah menyekini. Kita nak nemu engkau tu hanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu. Ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu pihak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah buat penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: Gulai sejarah. Bawa.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirut.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari asuh hormon stres nyanyau ga sem. Engkau kita ke Belanda nya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya bersambung lah muda. Yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makanya nanti dia dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Masam.
1: Ah udah kunyah ke bawah masam. Nada ya ke nyawa makanya stres.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8.

Carta Program Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubahan alamat ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang berga RM2.15 seliter. Perintah Megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliat ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Antik ba penemu nuan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak munyi kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: WAI

kulau. Teba lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca pengerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

Betul ya tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya nanti jaman subak kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu, pasar. Ngkeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini ngkeramak jaman moden ke bisik, pasar. Yang kan wan uleh berkunci ke ngabala peningah kita.
2: Mana nau teka disebut nu yang suruak ni?
1: Suruak.
2: Jadi nanti agi baru rumah panjai agi keliak bisi baru rumah ni leban yang suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban kerama zaman moden tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama kerama zaman modennya ya. Angkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu kan? Dikenak kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kenapa buat penghidup kita.
0: Lasar jurai 6.35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: kalau ada macam kan suah mak kalau tanya orang mestilah terkena asmin nerangka minta nerangka dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun kal gawainya semua adanya nyu de gagak ke mana kita puja ko awak ke lebak kita de tunya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti ari indor balai ban tege sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu mata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena berkempuang ke penemu kena berkempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan berharapan bangsa daya tahu yang itu gawai daya ngocara yang pun selamat gawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikon diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengejar yang nyaji mona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
7: pesan tu ari YFM.

0: spray ke harga subah muda harga 5 ringgit ambil 2 ring ambil nangkap api ku dek ngok tu pakai sanggol subah temau kami subah darah kami subah kena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan orang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay.

0: Na mga ganuan sa tusah ti.
1: Ay kati na ibu, ay tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan no. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujiin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai bagaimana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-4.

0: Reba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Natai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: Đi ngắt quái FM mulai sejarah sejarah.
1: Cara kita disiplin anak lebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
2: Betul.
1: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12-24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya deh. Kati entik apa konteks kita dia tu. Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedias anak serta nyamah sidak ya kini.
2: Amat terima kasih ya. Te udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi ya. Lebih hage ba orang ti bedaung lala Tuhan. Lebuah sidak edep disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya, nang amat menyak kebuah aku nangkan kita tadi lebuh kita disiplin anak lebuh bercakap pasal anak kita ini ya lebuh kita disiplin anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuh kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyau kak balat lagi nyau kak udu lagi kita malu anak nak berkenyak nyak kebuah aku nyebut lekai jako lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak ngantik aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya udah nyak aku udah nyak aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya bupun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi yang nemu nerempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbasah ke kita ya laban yang mendak apa ya aku nak tegas ngaku inai ku nak tegas ngaku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sidak ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sidak ya aku sekali dak ku kak nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringan labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sidak nama kebuah sidak ya di disiplin.
3: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi mai ya senaram sarepe. Kedah di pisin buah anyo piak ke kiba. Sigat mai ya senaram sarito. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat mai bakar Ricky Andrews.
1: Siti
0: ya sigat, ayah sendera, kan nguntih hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantun nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantun sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi di kalindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayah nyuci motor dulu lah. Kamu yang mau tayaknya.
0: Anak gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tambah wai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya kak tindu pedah di kaki kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bangkalan. Tadi pedah di pala kutu nyumbi desengan ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Bebungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Tinggal malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jago manis saja.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu padah nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napau aja nya bukannya muka sejam. Tu dito. Elak dia ada ram.
0: Au, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah dito tuan, ampulai tu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutuan was, tuan-tuan.
1: Mutuan ku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah gatet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluk mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Aram. Aku kekunti, ku tinggal lagi.

Pelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat macam ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, namal tai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita meda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pening lalu perhati ke jaku Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh ti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertape ngau penyakit kini, lebuah kita bertape ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertape ngau kita kengigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nalai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Raka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jambat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anak ngilup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: yang telah dihari saya kita kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wut mantap belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngah tuai rumah empeting. Dengar ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil kebanding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jago tanya tu awak nang amat, nang mayu orang bisik buah rundi yang temisanya, nah ya. Awak, aku selalu ngajal tu munyi tu, bak raban ngobala bukai megah. Besampi, minta, bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isik tu mayuh utai ti dekak-dekak. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ketau apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu ti diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya.
0: Aman.
1: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada aku off sari tu.
0: Oh, aku mai aku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana ne? Pertanda jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Alamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, para nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu para nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi. Pesanto Ali YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyerah kuop suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekat nuan. Dikena ngemulia, engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Besai meh berkat enggik sidak ke ngempu darah tidak pilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya ngeninggi ke leka jakut kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Enti mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang enti ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu, di kena ngerja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi, kesatu pasal dunia tu, kedua pasal mensia, lalu ketiga, pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mensia. Pelajar pasal mensia nyak berkawa engkau pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu, atur pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa engau pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti bendal, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mansia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai, semampai semak engau Petara. Ia meti penyinu ti pemadu pemisi, oh Petara, Petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, engau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digigak aku, lalu nadai megak, aku dekat ngigak kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan. Tinadai tatak, lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku tiikak di hidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya di tasik ti luas. Lalu indah etom kemit, ti disawup tengkujuah pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerindu nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan. Ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia. Tang nuan udah menyati diri. Nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempak. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerinduk ke aku,
Lalu anak ngemeluk ke diri empu, anti nuan nyigak penyamai aku. Nya aja, terima kasih.

0: YFM segulai sejalan.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan Tumegak di Kumai Kitai, bulan Kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut Kitai, berserimbai dengan bulan Kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delanda uji aka tulang sapa kita kering nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang rum yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang nyap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
4: Penyerap pagi,
5: pergerak pagi,
4: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
5: di YFM Bengkulai Sejalan
6: Kuching 101.3 FM.

0: Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baya kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisi enggak kala nyebut cakup timbunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Luya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayun, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat ke kami WiFan segulai sejalai.
3: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami buat YFM, buat penggerak pagi kita pagi tu berdengar. Pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi. Ngagi semua bila peninggal kita ke Bisik Tumu Dani. Terus mendiang ke YFM, buat penggerak pagi kita hari tu bergulai dengan aku, Melati Badi, hari 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi kita sama sampai ke bala peninggal kita ke pagi tu kembuan berita ke mana kita yang harap kebegak semua atau pengawak ya ke dekat di penyalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama buat tusun program kita buat penggerak pagi kita pagi hari 6 galai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita hingga ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi tu lagi peningah hadiah kita dekat hingga ke balakaban kami dari stesen dan kawasan bisik program ke diatur bapak andur sedaknya tadi lalu berita pengawak atau kreativitinya lagi dekat dikenatai ke bawa kita ke gulai bapak penggerak pagi pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026 jalai nyatusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu tumu dan ni hanya kabisi pengawak kabisi dekat diatur kita ungkup sarito ya.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Di Bay Anderson dan Galai berpadu nyawa gau Swilin pagi tu berdengar gau lagu seduayau gawai ulang tahun tua nya semak ka gawai andang bisik meh lagu gawai ke ditebah kami hari YFM nya Siti hari caram ga kena kita nya tadi munyi kurang ambil ke mood gawai kita nya tadi datai jadi kita ke pin minta permisi nyau berundiang ke minta permisi meh berserimbai hari gawai lah anda nanti kita berarti ke bak kita ke dia bak pasar dok dengar dia bak bandar untuk kita yang tadi gawa untuk kita yang tadi nguliah ke pergi asyik kita jadi lebih maya permisi berserimbai engkau pengerami ke begitu nada salah kita yang tadi mulai ke drempu ke benua nyinguk bala pindai kita di benua bala diri sebili bala kapan pelayan kita permisi meh nanti semak kita yang tadi dan dikemenar ke permisi berserimbai engkau hari gawai ya. Ya, jadi hari itu 16 hari bulan 5 2026 dan nanti kita berhati ke dan hari handu ngintu hari pengajar nyalai selama hari pengajar untuk bala pengajar ke Tumu Dani bisa mendiang ke YFM pagi tu selama hari pengajar terima kasih ke semua utai ke udah di kerja kita lebih lagi bagi pengawak kita ke ngajar habak sekolah jadi kita harap ke bala pengajar kita pagi tu tucum harap ke sama gerai sama lantang harap ke sidaknya tadi pan boleh rezeki mana hari tahun ke udah jadi Siti Rutai ke dia sampai ke kita ngasuh sidang tadi gerai ngambil ke ransi yang sidak tadi berjalai ke atau pengawak ke di kerja sidak ya laban tu kita berhati ke bak pengawak ke di pangkuk bala pengajar tu sebut kita ukai utai ke nyamai laban nanti berkelas tadi ukai siko orang ke diajar sidak ya dan berpuluh iko dalam sarinya berapa itik kelas diajar ya jadi mayuh macam ragam bala anak kita ke diajar sidaknya bak sekolah tang sidak tu tadi nang ransi yang lihat nanti mega napik semua utai ke di tapi sidak bak sekolah ya jadi selamat pagi terima kasih yang ke bala pengajar yang harap ke sidaknya tadi terus gagah terus lantang ke pagi tu
1: yang KBC tang cara ngaman kita ni ngaurang muji pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bahu ujung mulut ngop ngingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak mujur beliau kita kesar itu nyalai 16 Mei mintian tahun udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemanggil pemanah bala pengajar kepenuh mau penaruh hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensi hati menyana agar bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyakit hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinya di kelantiang pemangsang menua.

pagi hidup di kumbai pengajar. Sepengudah mati megak di kangau pengajar. Nama pengajar, nama terbilang. Pengajar seruran dikenang. Pengajar seruran dikemenang. Nama pengajar, nama keramat. Jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang. Selempandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang. Dalam palak penemu besarang. Pengingat genap nadai diketimbang. Perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang.

Guru Cemerlang. Pengajar jalanan penemu ke berjuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi psikologi bertaut di hati. Grandma istilah depan didilah. Jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada. Pemandai ngarang bersarang di rang.

lempuang jalanan rawang. Ku urang kebuah pengajar sikap terbiat, laban yang ngemuan beruru batu umpelawak mukat. Dilah yang nadai penusah nelah lekas surat, pemerti hati ya tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ya pulas, hati lalat uleh ya tungkap, perut tumak uleh ya jilak, atau tungau uleh ya terkau, untak lundung uleh ya tengung, lempuang kemundang uleh ya sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelani engkau penemu endak sengepak engkah, pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai nur mantah. Tawak pengajar mayuh tujah, pejalan pengajar beribu langkah, ruang engkau maya serap di tengah nadai dikelanjah. Arwah gak mayuh mensian telah, pengajar endak nemu kelalah, biar bekerja sampai rebah. Sempama sempun penenggau selumpung pundang, nunu diri ngenerang ke urang.

di pasang magang, peluh neng kucuh nerusur dayi. Ai dituntum, lauk dikunum, asik dipanggum, pakai berdiri. Ngetu berdiri, ngeju, berhenti pantang mali. Nadai berduli,

ke rukun negara. Ternyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngulu ke mensia bersakup hati, nyapai ekonomi, mulia ke pengayaan.

Pederi Ketua Agama, semua belajar nulis, Nira, engkau maca ari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia ratanya di urang, pansut ari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu.

0: kedunya, sempama angus setibang penemu menyana daya berga. Lanting dunya pesaka menua pemaik bangsa, mun kepengawak nyurat kesat kekalat, pengawak maca rabut kekapa. Merik bangsa nyadi papa cerita, lus lita lica, kurang pengadang cundung penyakang. Pengajar tukang tempak, endak mudah mutap lubah ringat, sihi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung, sekali ke kaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung, tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara, tau ke rumah tegap berlingkat-lingkat. Nyak ngasuh jasa yang lebih di pebasa, ngerja pengawak semakin pendapat inat. Kerja ia semakin diperguna, budi ia dipuji berlipat-lipat. Pujurok ya cigu, ensumbar ya guru, meruan dikeingat. Pengajar kangau keramat, pengajar pakar, raja penyurat. Terima kasih cigu.
1: Selamat hari pengajar. Jako bebuah pengajar tukang tempa, nya tadi di Tengkebang, pengajar Janang Anak Sireng.

0: Why seberai?
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat berkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai ba awak nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima ke pagi tu. Galai ya pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia ba batang yang kari. Ke pembelayan ba skim gempuruk batang air, ke, skim skrang batang lemana. Ke pembelayan bermun pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin. Kepemelayan bak terusan engkerait rayu matang merebuang engkelili. Kepemelayan bak tinting Brunei, bak patuh. Kepemelayan di Kuching, Miri, Sri Aman. Kepemelayan bak sungai keruh engkelili. Ngau kaban belayan bukai, ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngemuain terbalu. Niang ranggau anak berandak, niang ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia ubah batang kari, skim gempuruk batang air, skim skrang, batang lemana, remun, pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin, terusan Gerait, Rayu Matang, Merebuang Kelili, Tintiang Brunei, ke pembelayan di Patuh, di Kuching, Miri Sri Aman, Sungai Keruh Kelili, ngau ke pembelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala niang ranggau anak berandak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu niang ranggau anak berandak, ia ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke dia uba penurian da betung skra ulu ngau skra ilik, ke pembelayan ke dia uba putat rirang Kuching ngau ke pembelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan madah ke Renduang anak John, madah ke Renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi niang Renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu, malam merinam 16 hari bulan 5 2026, bak rumah yang pubak nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi niang Renduang anak John tu tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke Renduang anak John, madah ke Renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang Renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Sengai kena malam tu 16 hari bulan 5 2026, barumah nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi yang niang Renduang anak John tau ke Indai Rosto dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita ketika temu ngau silik lagi berkawal ngau pesan tu, kita tau bertelefon ngagai Newton Kamar bak lumur 0114-2431-3198-011-1424-3198. Nya pesan kedua, lalu pesan ketiga Tok Peninga nuju ke pembelayan ke diau bak rumah panjai Sungai Anak, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, kepemelayan bak kerikap, tinting riga, lubuk empit awiak, kepemelayan bak rumah mawar, lubuk rebak awiak, nangar risau, batang awiak, batang sebetan, gau kepemelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Candu anak berawah, madah ke Candu anak berawah tau ke dia kangau ke Indai Li udah nadai kena 14 hari bulan 5 2026, ini malam hari 4. Jadi ni yang Candu anak berawah tau ke Indai Li tu dekat Dintu Balamayuh kena 17 hari bulan 5 2026, lemai hari Minggu, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Sabtu 18 hari bulan 5 2026. Nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngesah penusah tu. Jadi niat tadi pesan madah ke candu anda berawah, madah ke candu anda berawah tau ke indaili udah nadai kena 14 hari bulan 5 2026, malam rempat jadi ni yang candu anda berawah tau ke indaili tu dekat dintu bala mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, lemai hari Minggu, lalu dekat dikubur ke pagi hari Sabtu 18 hari bulan 5 2026. Nyalai kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratu, lalu kita ke dekat munggau sili agi berkawal ngau perkara tu. Kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582-0027 019-8582-0027. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninggan tuju kawan belayan ke diau ba empilik, kawan belayan ba nyelita, kawan belayan ba kampung Mawang 4 buah rumah, Sungai Pinang, kawan belayan ba Sebangkoi 4 buah rumah, kawan belayan ba Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai Iban, kawan belayan ba Senangih, Telagu, Jiruk, Kerangan, kapan melayan Bak Sabal Apiang, kapan melayan di Kuching, kapan melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, lalu niang Jawan tau ke Tawan anak Nangkai tu dekat dintu Bala Mayuah kena 16 hari bulan 5 2026, ianya malam tu lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke. Nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Jadi kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke sitik tu pesan tuju kapan melayan ke diau bak Lung Tabing, Tinja Miri, Kakus, Tatau, kapan melayan bak Mawung, Sibu, kapan melayan Bukai Muka. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang nari anak mamut. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas dan terbalu niang nari anak mamut tau kapai bareng. Ia ke dekat diatur kena malam 23 hari bulan 5 2026, dekat diatur pengawak Nguan Uliet, lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026, dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita akan dipesan, kita dipinta datai ngakir rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi itu tadi pesan tuju ke pemelayan ke dia bak Long Tabing Tinjar, Miri, Kakus Tatau, Maung Sibu, ngau ke pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut tau ke apai bareng. Jadi malam 23 hari bulan 5 2026, dekat diatur pengawak Nguan Uliet, lalu muat ke pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026, dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita ketik pesan dipinta datai ngagi rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninggan, pesan menuju kapal melayan ia ke diau bak ladang atas, ladang ya baru, kapal melayan bak Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, kapal melayan ke diau bak Sepemanjai, Jalai, Sebungan, Sebawah, ngau semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau, madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah Sebungan Sebawah. Nyalai penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 014-88-58-267 014-88-58-267. Nyalainya Siti, pesan megak ke bisik diterima kami. Lalu pesan nangkan ketuk peningan nuju kapal pelayan. Ia kediau bak sungai Tanduk, Sekayuk, Batu Lintang, Undur, pesan Demam, Sam Kemantan. Kapal pelayan kediau bak pakit, Sutung, Langau, Kuching, Bintulu, Miri, ngau semua kapal pelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Niang Albert Suni, anak tenien. Ia ke Ngelala, Niang Albert Suni, anak tenien. Jadi pesan tu, madah ke pengawak semiang yang merekat kergang Niang Albert Suni, anak tenien, kedekat diatur kena 23.05.2026, nyari 6 pukul 9 pagi. Nyalai kapal pelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk, Kampung Sungai Tanduk, Batu Lintang Undup. Nyalai kapal pelayan ke jauh, kita dipinta datai tumu kage. Jadi pesan tu, kita ke dekat temu ngau sili age, kita tahu telefon ngagai Sita Nabili, bak lumur 019-650-4208. Hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu, di kena tai ke bawa penggerak pagi.
0: Pagi pukul 6.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Kati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, lagu dari Gwenda pagi tu berdengar sanggup aku. Jadi aku lagi ngelatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabar Melayan ke dia buat selampur menua bakal di Ulu Ketibasung Kabar Melayan di Kapit dengan Jagau dengan Niruk Kabar Melayan buat Sungai Gemah Kenawit Kabar Melayan di Sibu di Miri Kabar Melayan di Serikai Kuching Gau Kabar Melayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Balam Mayuh kena malam tu 16/5/2026 bak rumah yang pu ianya bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alam Bandar 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penam Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau nyalanya tadi pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Ulu Ketibasung Kapit Nanga Jagau ke Pemelayan bak Nanga Niruk Sungai Gemah Kenawit ke Pemelayan di Sibu Miri Serikai Kuching Gau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Balam Mayuh kena 16/5/2026 bar rumah yang pu bar nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alam Mandar 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Hanya dinya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tu Peninga pesan menuju Kabar Melayan ke Diau bak Batang Pandan Kabar Melayan bak Rumah Nyudang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan Kabar Melayan bak Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif Kabar Melayan ke Bukai bakal di Majau di Kenawit ke Kabar Melayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawak Ngetah Sulit niang ex Tuan Rumah Seman Anak Jubin jadi pesan tu madah ke pengawak Ngetah Sulit niang ex Tuan Rumah Seman Anak Jubin ke dekat diatur Saritu 16/5/2026 merinam pukul 8 malam tu lagi Bersungai Plan Lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke penudi tu peninga pesan menuju ke Pemelayan ke diau bawa batang sepak, batang layar, batang sekrang, batang padiah unji anak penit bawa rumah Robert Jematan Suai nanang bawa kemalihan tabai ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke sudi hana nyampah, madah ke sudi hana nyampah ke udah nadai kena 15/5/2026 jadi niang tu dekat itu Balam Mayuh kena 17/5/2026 hari Minggu Berumah Mambu Gerugu Sepak Betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026 nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin bak lumur 013-718-2326 013-718-2326 nyalanya pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa penggerak pagi kita ke pagi tu jadi aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa penggerak pagi bak YFM.

0: lihat tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kitab jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 16/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sakofa dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana ke berkawul dengan isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Jabatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyonda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah lain pihak laban sidaknya bertapik ngau mayu macam penanggul nyengkau ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur bakatu megat di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megat dekat nguji ke teknologi internet ngenak satelit serta ndak agi berpanggai buat fiber optik tanggalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak kaget dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak. Bak sebengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak. Serta dikemata ke Sapit Premier, Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari dari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, 2 ikut dari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut dari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya dari Gerempung Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi ngau agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak tingnatai ke balas penemu ngagai perintah, serta nentu ke projek ngau polisi perintah ulih di preti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu, bisik dah nerima 67 itik sebana ke udah tembuk di Sarap, tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, ngau company ke berkawul ngau perintah. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke beratus itik sebana, bisik udah diterima dan sebinak sebana ke bisik bukti, serta agit dalam bidang kuasa ombudsman Sarawak ajak dekat diputarka. Sebana ke berkawul ngau penyalah jenayah ngau makai suap, dekat terus dibaik ngagi UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur buat kes kod labanya nang hari luar bidang kuasa sidak. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia ketemuai merik basa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbangunnya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengemuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar, dikenal negap ke integriti, accountability, ngau tabik urus di mana di menua tu. Mensia mayu atau ngenatai ke sebana sidak ngenak surat, email atau ke ngenak website rasmi Ombudsman Sarawak dilancar ke dalam tahun siti tu kemari. Aplikasi kena ngenatai ke sebana megak benung digagak ngenak sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyengkawum sikut nemiak ke dipelabak kari raban ke ngereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didawa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumbu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didawa ngenak section 130V bracket 1 penal court. Si Datuk didawa nyadi kaban geng 24 hung-hung antara bulan 12 tahun 2021 ngagai bulan 4 tu tadi buat sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku direkod ke laban kesnya ditetap kari baru bidang kuasa Kod Tinggi senipak engau penyalah hari baru Akta Penyalah Perkara Penglikun Langkah-Langkah Khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didakwa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisham Muhammad Jafar engau Musli Abdul Hamid lalu nak dikemenar ke dijamin. Pengawak nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawaraya Syafiq Kasim, Gau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta timpuh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke ngagai Kod Tinggi. Dan yang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya dihari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankaram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah kebala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI, alai nentu ke sistem kedikena ngirik penemunya semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayar itu. Pengelandiak ngena teknologi baru dekat mudah ke sidak ngereja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikena beri hasil pengawak ke menyana ngagai balan miak kelebih agik lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Ia maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Muris, bisa merambu dikenumbuah ke anugerah industri JKR Sarawak. Tidak tagak ke ngagai Balan Biak Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tuk dikenyadi kejalai dikena ngangkat ke pemansam pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tuk ngau penelebak buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai merebasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung Nimas Megak boleh mengangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemadu mana nur ngatur pansiak tiba pelasar ke utai ke diguna industri. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Galih ngagai report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tu perambu ke bisa dibantai ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitaknya dia tu sudah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar durnya patut balat agi diperundiangka. Sekedar indur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sebat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak sudah dipinta berunding ke pengawak tengah mansang ke marina dunyangkai ke perau serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia Megak bisa mantai ke perambu tinggal suah pengawak ngagak jalan ngimbai tebing tasik hari Sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya yang garap ke mayu hagit tiang telekomunikasi dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserendih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya Megak sama uliah di boleh nambah kaki penatai pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedar hari kebuah hutai tu nyadi, ianya ketega putung buat utang kenang mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan kaki buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir tengujung ke ungkus bab perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sitak Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Serembu, Miro Simuh, madah ke industrinya boleh jadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Kerukong, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama dua orang bertanam ke kopi, tandah Ngau gayari buat sitaknya megak. Boleh ngeluarkan hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu, maya orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat Ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayu agi sukung, kelebih agi hari sukut baja subsidi, dikena nambah ke hasil utai tanam Ngau penatai pemisik dalam timpuh kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di kerembai ke serata miri Ngau Sarawak dikena ngelimat karan serta mansang ke mengeri pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madaka turtu boleh nyawup ngelimat kira 50% dari kuasa karan nanti dibanding ke Ngau Atur ke guna lampu konvensional. Aturnya megak boleh nyawup orang medak Ngau terang agik serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Yang madah ke infrastruktur Ngau peringkat guna Mesia Mayuh di Pujut patut digagak manah ke agik laban orang ke diau bandurnya megak udah majak nambah. Nyalai nurnya berguna ke jalai sistem parit Ngau genturun rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak manah lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur Ngau peringkat guna buat klinik ke umur 46 tahunnya udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikena nganjung orang ti sakit ngagai Hospital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi tau ke nanti orangnya patut diperubat ke Ngau Sili Agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat ianya orang ngeri 67 buah rumah panjai Ngau Genturung Pendiau di Grand Stumbin. Kelimpah hari ini dia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bangsa penyakit kendak berampit, nyaga pengerai indai ngewana, serta dia ke servis ke pengerai rundian. Dia kena ujung ke berita ke pagi itu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dia kena jadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Investment Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kawal Ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu
8: Ari
7: YFM.
8: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Mekal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nak dikenak ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, engkau muka bala pemesai kebukai serta muka kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya nak dikenak ngerapit ke kawal menengkap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
9: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia ke ngemuan macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uang ti anyut dras. Serta ngemayuh macam uti tumbuh. Taman negara lampir. Ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik. Mandi. Tentasnya kecukupan rampak. Baketusan. Bungai. Tanah selera. Tanyo batu. Semilai jauh. Serta menuan. Melawan penatai nuan. Taman tembina megak nganti penatai nuan. Ngau ulah main macam jenuh-jenuh sika. Baka mayas. Rimbau. Menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi menyepalan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, merinepa. Palan nobo beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah nobo malam, ngebayar ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu.

0: contoh ayat. Aliat ati aku medak giri kemirnya oleh ngesan guni baja keberat. Engkanya kekumbai orang mit lekas makau. Nya nakak jakut dalam sarito, ianya mit lekas makau.
1: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, ngau ari enam.

0: kedua kali udah diatur di Sri Aman itu, lalu kecubah ya subak kalau diatur bak tahun 2023 ya diertinya tahun tu 2026 tahun tik kedua ya, lalu pihak mega tahun tu majlis daerah Sri Aman udah mega dipadukannya di komiti pengatur program maniti daun gawai daya Sri Aman 2026, lalu nanti kita berhati ke pemain hurang ke ngau ba program tu pagi tu enam penuh ba mini stadium tu sidak tu tadi ngari ke agensi perintah pihak mega ngari ke gerempuang ke UKAI di kuasa perintah nematuh sekolah ngau NGO ke bisik di Sri Aman itu ya. Lalu kita merek taniah lah ngagai komiti pengatur program Miti Daun Sri Aman 2026 di petak pemayah tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Abak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriang, kalau pengawal Miriang tu pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai walaun satu nya kaunselor Beliang, lalu nangkan ke Miriang tu nyangka sidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya kami sebuat ke ditoknya benung ninga ke Jakob hari nama tu tadi tuai komiti pengatur Niti Daun Sri Aman 2026 ya. Jadi awal kepala peninga kita itu sama nemu tu tadi sidak ke pejalai laluan sidak ke ngau Niti Daun tu berengkah hari mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai Waterfront Sri Aman udahnya tadi mansa bulatan acang burung acang udahnya pulai ngagai Mansak Tandang Sari lalu ngelingi sekedar pasar Sri Aman itu ne. Jadi kita harapkan Malaysia Mayu lebih lagi yang kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titih kami atur yang sudah ditetapkan sidak polis traffic ya ke bisik nganti bas sekedar jalai laluan sidak ke ngau bak program itu ne. Jadi pagi itu lagi mereka itu melatih pihak mereka peningan mayu sekedar anugerah mereka dekat di break ngakai bala kontijen ya ke bisik ngau ba program Niti Daun itu kecubah lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu pihak mereka anugerah banner ne paling kreatif lalu pihak mereka ya ketiga anugerah kostum tau ke ngepan ke pemadu yang mana tu dekat di break ngagai individu lalu hari utai ke diperhati ke tu tadi mayu ke program-program ke bukai ke dekat diatur bersimai ngau Niti Daun tu ambil kebandiang tu tadi melati aku medak batas mentas berbesai prayas istia ke komiti pengatur harapan bisa cabut tiket bernasir ne. Aku tu panampir ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi melati berapa aku nyasuk ke sempat dikunci kaku kelebihan ke bak program Niti Daun Sri Aman 2026 jadi sekali lagi mereka tapi puji ke ya komiti pengatur pengalami itu ne. Lalu malam tadi tu mati aku nak sempat ke artinya tu malam tadi pan bisa pengalami diatur Pak Mini Stadium Sri Aman ianya pengalami nur berjadi ke bazar gawai daya peringkat Sri Aman 2026 lalu pengalami tu malam tadi muncul mereka dipenyadi kain berhormat Dato' Francis Sahardian Hollis ni asapi menteri pelajar innovation pemansam pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Sri Aman itu ngarap ke kita ini sama datang ngakai bazar gawai daya Sri Aman laban mayuh macam program diatur bersimai ngau pengalami itu ne. Pengawal berjual, jadi pemayuh but orang ke berjual di tu bisa 70 ite but. Lalu pihak mereka bansa gawai daya tu berengkah diatur kemarin 15 hari bulan untuk kengagai 25 hari bulan 5 2026 ne. Jadi muak kemalam ini macam program-program bukai ke ngerinduk kati lebih lagi bak pengawal pemerintah ngau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di tu ne. Jadi nyaku ngenang lansas sekedar ya pengawal dia tu bersemai dengan pengalami kawai daya peringkat Sri Aman 2026. Jadi terima kasih yang kainuan Pak Wai sama Kucing. Lalu terima kasih juga lepas beri peluang agak kami bawa IPM Sri Aman tu tahu ke Pak Wajuna Sri Aman kunci ke berita pengalami gawai kami. Okey, okay, boleh baru agak kainuan di IPM Kucing dia tu okay. Melati. Terima kasih. Oh. Sama hari gawai.
1: Sama hari gawai. Ya, jadi ya kenyak meh berita ke di berkunci ke Sien dan Kibung ya Pak.